0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PTCNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027.
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 1 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan

0: negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus.
7: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
7: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
8: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
9: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
8: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
10: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
8: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
12: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
13: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
16: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
17: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
17: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Eh, Budi. Sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
9: Ah, gampang, Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
8: Hah, maksudnya gimana tuh?
9: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
8: Oke, terus?
9: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
8: Kalau yang ketiga?
9: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
8: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
9: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
8: Dilihat, diraba, diterawang.
10: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
11: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Kali ini di sesi kedua ya, selepas tadi kita menyimak warta berita dari Pro 3 RRI, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentang bagaimana menjaga Kamtipmas, terutama agar kita semua terhindar dari aksi-aksi pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memang selalu memanfaatkan momentum, selalu memanfaatkan peluang, ruang, dan ada kesempatan untuk mereka melakukan atau melancarkan aksinya. Pagi hari ini kita akan coba hadirkan salah satu kepala desa ya. Ada strategi-strategi yang dilakukan oleh kepala desa dalam menjaga kondusivitas ataupun menjaga Kamtipmas di wilayahnya. Sebenarnya ada dua aparat juga yang hadir di desa itu, yaitu dari Babin Kamtipmas dan Babinsa dari jajaran TNI dan Polri, yang memastikan bahwa setiap desa ini bisa melaksanakan atau bisa menjaga kondusivitas desanya dengan baik. Nah, apakah sudah cukup efektif atau tetap saja ada hal-hal atau praktek-praktek yang masih saja ditemukan, terutama aksi-aksi pencurian ketika ada momentum. Saya sebut ada momentum karena biasanya ya, dari tahun ke tahun ketika seperti saat ini perayaan hari besar, ketika permintaan misalnya daging sapi meningkat, kebutuhan pangan meningkat, selalu aja dibarengi dengan aksi-aksi pencurian. Kemudian juga ketika dihadapkan dengan kemarau panjang seperti saat ini, ada musim kemarau ya, sehingga tidak banyak juga warga kita yang bisa memanfaatkan lahannya, lahan sawahnya untuk bercocok tanam, sehingga selalu saja ada kesempatan untuk mencari nafkah dengan cara berbeda. Nah, ini juga muncul ya di sejumlah akun-akun media sosial kaitan dengan hal tersebut. Tapi bagaimana dengan Anda pendengar? Di sesi kedua ini juga masih kami buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Halo, selamat pagi. Baik, terputus. Silakan mencoba kembali di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, dan juga ada hal-hal yang kira-kira Anda temukan ataupun kasus-kasus terbaru yang saat ini dengan modus berbeda. Tadi Pak Kenso di Lombok Timur ya, ikut bergabung menyampaikan bahwa ada cara berbeda sekarang generasi kita ini mencuri sepeda motor. Pertama dengan meminjam sepeda motor temannya, lalu pergi ke tukang kunci untuk membuat kunci ganda. Nah, selepas itu dikembalikan, nanti di momentum ada kesempatan, itu baru dicuri. Dan ini tadi disampaikan oleh salah satu warga kita. Ada juga cara-cara berbeda, kayak misalnya minta diantar ke satu titik, ya. Kemudian di situ bisa langsung dirampas sampai perhiasan, ada juga kan. Ada yang minta janjian ketemuan di mana, janjian pacaran misalnya di mana. Nanti endingnya adalah kendaraan mereka langsung dirampas, perhiasan, handphone, dan lain sebagainya. Ini perlu juga menjadi kewaspadaan kita semua untuk mencari cara agar hal-hal semacam ini juga bisa kita hindari. Di 646521, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Cenggu di Sumbawa.
1: Dengan Bapak?
2: Cenggu di Sumbawa.
1: Pak Cenggu di Sumbawa, silakan. Seperti apa kondusivitas di Sumbawa, Pak Cenggu?
2: Ya, di Sumbawa sih aman-aman aja sih. Tadi kalau saya dengar bicara tentang maling, ya, solusinya kalau bisa, ini kan katanya mau cari pendapat-pendapat dan saran-saran kan?
1: Benar.
2: Tapi tidak bisa dengan maling. Kalau menurut saya satu jalan begini aja bayangnya. Jalan masuk itu aja, jalan masuk di portal sudah, di portal. Portal jalan masuk.
1: Itu kalau perumahan. Kalau perkampungan bagaimana, Pak?
2: Ya, bisa saja sih.
1: Oh, bisa saja ya, didesain begitu.
2: Nah, jadi begini, di portal itu jam berapa? Jam 10 malam, nanti dibuka jam subuh, kan begitu. Dan lagi nanti di portal itu kan adalah yang penunggu, misalnya yang jaga.
1: Siapa namanya
2: kan?
1: Tadi?
2: Petinggu.
1: Siap.
2: Nah, Jadi nanti di pintu masuk tuh ada yang jaga, kan gilir, kan pakai jadwal. Nah, jadi nanti setiap yang mau masuk, dipertanyakan, mau kemana. Malum namanya orang, kita enggak tahu. Oh, saya mau pulang katanya, kan begitu kan?
1: Iya, enggak tahu kita ya, benar.
2: Nah, saya mau pulang katanya. Nah, kalau lebih jelas lagi, lihatlah identitasnya. Nah, lihat identitas, betul enggak dia tinggal di kampung itu gitu loh. Apalagi namanya tabung-tabung gas itu kan paling mudah sekali diangkat di sini.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita sudah pasang portal lah, yuk, lewat mana dia masuk, lewat mana dia keluar. Yang penting jam 10 tutup, tapi sholat subuh buka. Itu kan ada penjaganya.
1: Iya.
2: Itu aja. Kalau masih menggunakan pos kamling juga, saya paling seminggu aja sudah aktif gitu, bayangin di mana-mana.
1: Iya sih.
2: Di mana-mana penunggu pos kamling. Nanti yang punya jadwal tidak masuk, ketipu kan besok.
1: Banyak alasan ya.
2: Aida, jadi akhirnya kan bubar lagi. Kenapa yang itu minggu kemarin tidak masuk? Akhirnya yang lain ikut. Gitu.
1: Baik.
2: Akhirnya kan bubar. Tapi kalau dengan portal, yang ada cerita sudah mau aktif, tetap aktif. Yang penting ada yang jaga di pintu portalnya gitu.
1: Oke. Okay. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Kenjo.
2: Oke, assalamualaikum Bang Endi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini warga kita yang ada di Pulau Seberang ya, Pulau Sumbawa. Salah satunya adalah portal. Saya melihat di beberapa perumahan juga one gate system ini selalu dikedepankan ya, untuk sebagai promosi ataupun model marketing baru dalam menarik minat masyarakat untuk membeli rumah. Jadi dengan satu pintu ada portal, mereka merasa itu lebih aman. Dan benar apa yang disampaikan oleh Pak Kenjo tadi yang ada di Sumbawa ya. Tapi sekali lagi bahwa memang ya karena melihat peluang, kadang-kadang warganya juga yang lengah. Ketika parkir saya baca berita juga beberapa saat tadi di rri.co.id cukup miris. Berbelanja tapi tidak cabut kunci motor. Jadi kunci motornya dibiarkan di motor, kemudian ditinggalkan belanja. Ya paling enak lah sama pencuri ini, karena ada ruang dan peluang, ada kesempatan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya kita sendiri sekarang mengevaluasi diri, apakah kita punya cara berbeda juga atau cara tersendiri untuk bisa meminimalisasi hal-hal semacam itu. Dari di belakang warga kita yang ada di Sumbawa, silakan di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan. Ini saya bacakan pesan singkat yang masuk di redaksi kami, pendengar. Dari 0812161755 sekian. Pos kamling hanya berlaku beberapa saat saja. Setelah itu tidak banyak warga yang mau di pos kamling. Ketika kejadian baru merasakan manfaat dari sis kamling. Oke, terima kasih ya bagi Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat di redaksi kami. Dan bagaimana dengan Anda juga pendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Dari 0812833 sekian. Pencurian saat ini memang tengah ramai, apalagi saat maulid. Berbagai jenis barang di rumah tangga juga berpotensi untuk dicuri. Mari tingkatkan kewaspadaan. Oke, terima kasih ya. Ya ini memang cara berbeda atau cara-cara kita untuk bisa mengatasi berbagai persoalan, terutama kaitan dengan aksi pencurian yang biasanya ramai ketika momentum seperti saat ini begitu. Tapi bagaimana aparat juga? Aparat kita tuntut ini bagaimana mereka lebih sigap. Tadi warga kita di Lombok Timur mengusulkan kalau misalnya patroli jangan pakai mobil dong, pakai motor saja biar bisa masuk ke pelosok-pelosok dan mencari cara agar pencuri ataupun mereka yang mengganggu kondusivitas ini bisa diminimalisir ya. Bahkan sekarang juga lagi rame-ramenya nih orang pada karaoke malam-malam kumpul-kumpul begitu. Jangan sampai kalau karaoke-nya misalnya sekaligus sis kamling tidak jadi masalah, tapi kalau sampai nanti membuka ruang bagi mereka untuk melakukan aksinya, ini juga akan jadi masalah. Saya akan jeda dulu pendengar, sembari kita terus mencoba untuk bisa menghubungi narasumber pagi ini. Sebenarnya sudah siap ya Pak Budiawan, Kepala Desa Tanjung, untuk memberikan keterangan di pagi hari ini, tapi masih agak sulit untuk kami bisa tersambung dengan beliau. Kita akan jeda dulu.
0: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nak, ayo latihan tari tradisional. Besok ada pentas budaya loh.
4: Tenang, Bu. Sekarang semuanya ada di HP, pasti langsung bisa. Sinyalnya hilang. Ya, gimana dong mau latihan?
3: Kalau budaya nggak perlu internet, Nak. Yang penting dipelajari dan diingat, bukan cuma di-download.
4: Waduh, ternyata lebih susah dari yang kelihatan ya, Bu.
3: Makanya, jangan cuma rajin update aplikasi, budaya juga harus terus dipelajari.
4: Aku rekam ya, Bu. Nah, kalau gini baru keren. Budayanya tetap asli, teknologinya buat mengenalkan ke banyak orang.
3: Setuju. Tapi jangan pakai filter yang bikin ibu kelihatan masih anak SMA ya.
4: Siap, Bu. Yang penting videonya viral.
5: Pak Ridwan, seheran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
1: Ya, pendengar, sayang sekali kami tidak bisa tersambung dengan Kepala Desa Tanjung ya, Pak Budiawan. Sebenarnya kami ingin sekali mengulik apa saja yang bisa dilakukan atau strategi yang dilakukan di Tanjung sehingga kondusivitas bisa terjaga. Dan insya Allah nanti kita akan coba agendakan beliau di program Halo RRI di sesi setelah acara opini publik dan klarifikasi ya. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung pendengar di acara opini publik dan klarifikasi di kesempatan kali ini. Nanti jangan lewatkan juga di pukul 9, Anda bisa bergabung kembali menyampaikan informasi terkini di wilayah Anda atau hal-hal yang kaitan dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, atau hal-hal urgen yang harus diatasi. Ya, ini bisa disampaikan dalam program Halo RRI bersama presenter yang lainnya nanti di pukul 9. Insya Allah juga kita akan hadirkan Pak Kades Tanjung ya, semoga nanti bisa berbagi informasi tentang bagaimana mereka bisa menjaga kondusivitas dengan baik sehingga keamanan masyarakat tetap terjaga begitu. Saya akan akhiri acara opini publik dan klarifikasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
9: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
10: Adik, apa udah siap PR-nya?
11: Belum, Ma. Sikit lagi.
10: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
11: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
10: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
11: Hari ini aja, Ma, please.
12: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
10: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
12: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
13: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
14: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.
15: Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, mendengar dari akun Facebook Gimana Aksi, di situ ditampilkan ada klaim bangunan ibu kota Nusantara ya, atau IKN yang terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan. Jadi ada unggahan dengan narasi kebakaran hutan Kalimantan akhirnya hantam sampai IKN. Dan ini diunggah atau dibagikan ya di hari Senin 31 Agustus 2026 dan itu 4 kali dibagikan. Kita cek faktanya, pendengar. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax terlebih dahulu melakukan pencarian sumber potongan gambar yang digunakan dalam unggahan Facebook tersebut, tentu dengan bantuan Google Lens, dan hasilnya menemukan jika potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada dalam artikel detik.com IKN kebakaran pembangunan tetap jalan yang terbit di tahun 2025. Jadi kesimpulannya, faktanya kebakaran tersebut yang melanda gedung hunian pekerja IKN di tahun 2025 lalu itu tidak ada kaitannya dengan kebakaran hutan yang terjadi pada Agustus 2026. Jadi kalau ada unggahan gambar yang berisi klaim kebakaran hutan Kalimantan merambat ke IKN, itu adalah konten menyesatkan. Demikian cek fakta yang saya lansir dari Mavindo Turnback Hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: generasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Halo RRI, kembali hadir menjumpai Anda di ruang dengar Anda tentu saja untuk edisi hari ini. Edisi perdana di bulan September. Wow, kalender baru. Jadi saya hari ini Apriana Mahdan tidak sendiri, tentu saja dengan partner saya yang bertugas pagi ini ada Dian Mustafa. Jumpa lagi.
3: Jangan Anda sok melihat saya setiap apa ini?
2: Apa
3: Reza,
2: itu?
3: Apa
2: Bang
3: itu Reza?
2: Reza?
3: Okay. Oh iya, saya tahu,
2: okay.
3: Bung. Dia meminta saya untuk menghadap ke kamera
2: untuk melambai-lambaikan tangan kepada penonton YouTube channel RRI Mataram Official.
3: Tapi kita pendengar, ya? Pendengar. Iya benar, ya. Kita kan pendengar.
2: Betul.
3: Kita radio.
2: Karena juga selain bisa didengarkan,
3: ya.
2: Halo RRI pagi ini juga dapat Anda tonton wajah-wajah berseri kami berdua ya di kanal YouTube RRI Mataram Official. Ada Reza Kurnia, gatekeeper kita pagi ini, sekaligus pengarah acara, dan Bung Oke Antara yang sudah membuat wajah kita sedikit glowing hari ini ya. Karena pakai filter ya. Gak apa-apa, biar kita percaya diri menemani pendengar yang hari ini mudah-mudahan juga kabarnya baik, kabarnya penuh semangat, apalagi yang mungkin sudah menunggu upah bulanannya gitu kan.
3: Tanggal 1 ya Allah.
2: Biasanya awal bulan sudah masuk. Berbeda lagi kalau yang harian mungkin ya, atau yang mingguan, atau yang jangan yang tahunan ya, itu lelah berangen begitu. Tapi alhamdulillah pagi ini mudah-mudahan semangat kita semua menyala, membara dan antusias. Ini sampai kebahagiaannya itu menular loh. Bu Dian ini juga benar-benar apa ya, sumringah begitu ya. Baiklah pendengar, kami undang Anda bergabung di 0818-02056000 atau di 0370-64-6521.
3: Jadi saya benar-benar bahagia ya Nana hari ini, karena memang saya salah
2: Tempat duduk ya. Bu jangan salah kursi ya. Bahaya
3: ya Allah,
2: itu
3: ya.
2: Kalau Mbak Dian mengambil kursi orang lain tuh bahaya.
3: Bahaya. Tapi
2: gak apa-apa kalau salah kursi. Jangan sampai rebutan kursi.
3: Nah ini
2: itu ya.
3: Rebutan kursi, terus ya kalau tidak dapat ngamuk-ngamuk.
2: Jangan.
3: Apa hubungannya ya, ya Allah.
2: Betul, adalah hubungannya karena kan pagi ini Anda salah kursi.
3: Benar.
2: Baik, kondisi hari ini masih di suasana Maulid Nabi. Dan benar, masih kan juga warga menyuarakan kenaikan harga begitu ya. Tapi ada juga sautan-sautan dari yang lain yang menanggapi bahwa wajarlah kan setiap tahun itu kalau di hari-hari besar keagamaan memang, apalagi Maulid Nabi itu panjang ininya, durasi kenaikan harganya ya, begitu.
3: Benar
2: ada
3: sekali
2: yang seperti itu berkata ya. Tapi mungkin momen juga permintaan yang membludak, lain dari Maulid Nabi, lain permintaan juga
3: MBG
2: untuk
3: lagi-lagi stok ya,
2: makan MBG bergizi gratis. Benar. Yang memang harus dipenuhi setiap harinya. Jadi memang keadaan seperti ini yang memicu kenaikan harga salah satunya ya. Selain mungkin produksi-produksi yang terbatas. Nah kondisi semacam ini juga menimbulkan dampak yang lainnya begitu ya.
3: Kurang baiklah, atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
2: Betul
3: ya.
2: Ada juga yang membuat warga lainnya yang merasa kesulitan perekonomiannya mungkin di bawah garis kemiskinan itu ya. Mereka juga merasa kelimpungan di mana pekerjaan tidak ada ya. Sekarang orang juga mau memperkerjakan orang lain, istilahnya irit-irit gitu.
3: Juga, iya.
2: Yang biasanya membayar tenaga-tenaga bantuan IRT, tenaga lepas, buruh harian, pakaian untuk sekedar cuci, setrika, bronas, meriri yang pagi doang gitu ya, itu mulai berkurang. Kayak orang mikir ya udah efisiensi kita kerjain sendiri apa yang masih bisa kita kerjakan.
3: Berarti,
2: supaya hemat
3: benar.
2: Gitu ya.
3: Keluarga
2: ini rantainya
3: juga,
2: berjalan gitu ya.
3: Maksudnya keluarga juga ikut efisiensi akhirnya.
2: Betul, akhirnya ya. Banyak juga yang orang tua mengambil sikap daripada ngeluh nih harga bahan-bahan naik. Belum bayar anak sekolah dan lain sebagainya, gaji juga gak naik gitu ya pikirannya. Ya udah sekarang anak-anak semua ngerjain apa yang bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Cuci pakaiannya sendiri, setrika pakaiannya sendiri. Memang di tengah tuntutan anak-anak juga yang pelajarannya numpuk, yang kita harus bebankan, mereka harus berprestasi
3: benar
2: dan lain sebagainya
3: sekali.
2: Semua mengencangkan ikat pinggang. Dan ini memang fakta kenyataan yang sedang terjadi, yang tidak bisa juga kita mau redam, kita tutup-tutupi, karena masyarakat sudah bisa bersuara. Dan kita juga buka aduan layanan masyarakat secara live gitu ya. Jadi gak bisa lagi kita mencegah jangan bicara ini, jangan bicara itu. Karena masyarakat bisa bersuara di berbagai kanal sehingga fakta-fakta itu mencuat. Dan mereka bukan ingin memprovokasi atau ingin membuat gaduh, tapi mereka hanya ingin menyuarakan apa kondisi yang dia alami. Sharing begitu
3: sharing.
2: Ya. Bagus kalau saling menguatkan. Siapa tahu ada dari orang lain yang beri masukan, sabar. Mungkin ada informasi ketika keluhan mencuat, oh coba buka layanan ini, oh coba sih dia berdagang ini, saya pesen gitu kan, saling tolong-menolong.
3: Iya. Jadi artinya memang kalaupun harus curhat, ngeluh, itu memang yang benar-benar Sida sealami fakta.
2: Betul, begitu ya. Jangan karena info-info ya, menanggap-nanggapi, oh katanya, katanya, tidak.
3: Nah,
2: jadi ruang di Halo LRI ini silahkan Anda menyuarakan apa yang sedang Anda alami saat ini. Misal, oh ini jalanan runtak di daerah Anda sehingga menghambat mau atau anak sekolah gak ada, harus nyebrang lewat jembatan Koko misalnya. Kalau dulu kan teman-teman saya sekolah itu yang di Pejeruk misalnya, mereka tek sampan gitu ya.
3: Oh sama, saya
2: sekolah
3: itu juga
2: di atas
3: dulu tek sampan.
2: Nah, mungkin ada masih daerah-daerah yang semacam itu Anda pengen menyampaikan. Jadi butuh sentuhan perhatian pemerintah dan lain sebagainya. Sila begitu ya. Dan dampak dari mahalnya harga-harga ini juga ngaruh kepada Kamtipmas loh.
3: Nah, benar sekali. Karena tadi saya juga membacanya di berita. Tadi kan pasti ada yang mendengar sudah ya di
2: betul. Tadi di opini juga dibahas
3: dibahas.
2: Masyarakat juga ada yang sudah bersuara.
3: Benar sekali.
2: Tidak hanya suara dari opini publik dan klarifikasi, saya juga di luaran itu dengar informasi-informasi, aduh kawasan rumah saya sekarang mulai tidak aman. Yang biasanya
3: ini
2: bertahun-tahun
3: yang
2: tinggal
3: di Mata, maksudnya
2: di Mataram, di lingkungan Mataram.
3: Ya? Pelita, bukan.
2: Di Pelita juga kita sudah mulai waspada. Ya walaupun mulai ada yang bolak-balik. Kita biasanya saya tuh gak gembok gerbang loh, Mbak Dian.
3: Sekarang?
2: Sekarangnya harus gembok ya, jadi grendel lah, cantel gitu. Karena khawatir aja, karena kita tidak jangan memberikan peluang dan kesempatan.
3: Benar.
2: Ingat
3: sekali
2: kata Bang Napi, apa kejahatan itu muncul bukan
3: muncul
2: karena keinginan,
3: ya,
2: tapi adanya kesempatan.
3: Iya, dan Anda lengah.
2: Nah,
3: ya,
2: betul
3: itu, benar.
2: Jadi sekarang memang mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang dirasakan oleh masyarakat sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Misalnya sekarang perekonomian jadi terbatas, sedang terbatas gitu ya. Atau adanya kondisi-kondisi ini, hari-hari besar
3: keagamaan
2: mereka harus maulitan, lagu di arah isi gitu.
3: Nah,
2: ya
3: itu dia,
2: tuntutan
3: lagi,
2: sosial enggak
3: dia
2: gawe
3: sekali.
2: Dirausin gitu ya keluarganya juga ngomongin, akhirnya itu mendorong dia melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya.
3: Tapi mudah-mudahan lah kalau
2: tidak terjadi,
3: terus
2: ada manok-manok dengan nganggur itu yang didukep gitu.
3: Ya,
2: ya
3: Allah.
2: Contoh dari ketidakamanan.
3: Tapi kalau manok ya mungkin tidak terhitung, tapi ini kabarnya lagi Nana itu yang lebih besar tuh sapi yang menjadi
2: sekarang naik pangkat ya.
3: Iya, ini menjadi kekhawatiran masyarakat.
2: Sapi ya, kalau manok ya
3: kangguan
2: lah ya. Tapi bagi orang yang lelah nganyam itu, aduh, udah dampak psikologisnya itu loh. Kalau deh saya nganyam meong aja, meong saya itu kucing pernah hilang, itu kucing peranakan. Ternyata konon katanya itu kalau dijual
3: mahal
2: ternyata.
3: Oh.
2: Tapi saya gak mikirin dia dijual mahal atau saya kan itu namanya kita pelihara seperti ya, anggota keluarga sendiri itu dampak mentalnya itu yang lebih gimana ya?
3: Ya, jadi kalau kita kembali lagi ke sapi yang ini sekarang menjadi kekhawatiran warga terutama yang punya
2: peternakan ya.
3: Di Sumbawa kayak di Lombok Tengah, Lombok Utara terutama tadi harusnya kita mau
2: menghubungi kepala desa ya.
3: Iya,
2: kita akan hubungi sekarang ya.
3: Benar.
2: Kaitannya dengan keluhan-keluhan atau fakta yang terjadi pencurian yang mulai terjadi di Lombok Utara ya. Ya, ini ya coba kita komunikasikan dengan kepala desa Tanjung.
3: Tanjung ya nanti. Baik.
2: Apa mungkin nanti
3: belum ya?
2: Belum, kita akan coba dan kita beri ruang pendengar untuk bergabung di Halo RRI. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Panasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
7: Loh, kok dibuang, Bu?
6: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
7: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
6: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
7: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, masih kami menemani Anda dalam Halo RRI untuk edisi hari ini, 1 September 2020.
2: Jangan ingin cepat berlalu tanggal 1, gaji masih
1: baru juga mulai ya.
2: Baru mulai. Iya, baik. Nana sudah ada Kepala Desa Tanjung ya.
1: Betul.
2: Dan dia sekaligus ini adalah juga katanya Ketua Akad Asosiasi Kepala Desa.
1: Baik, ya. Bapak boleh Budiawan disapa? Sudah terhubung. Assalamualaikum Pak Kades.
3: Waalaikumsalam.
1: Kabar sehat Pak Kades?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ampura niki kami menyita waktu pelungguh karena untuk menjumpai masyarakat kaitannya dengan situasi Kamtipmas yang ada di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di Desa Tanjung, karena beredar kabar ada terjadinya pencurian sepeda motor di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara ini ya. Dan penangkapannya dilakukan setelah polisi menelusuri keberadaan kendaraan yang dilaporkan hilang. Ada beberapa juga pencurian yang terjadi, Mbak Dian tadi.
2: Ya, benar sekali.
1: Sapi ya?
2: Sapi juga nih, nah, ini ke Pak Kades.
1: Artinya kondisi keamanan saat ini agak kurang kondusif. Bagaimana sebenarnya situasi di wilayah
2: Tanjung,
1: Pak Kades?
3: Ya, jadi baik. Secara umum kami sampaikan situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Tanjung umumnya dan Desa Tanjung khususnya memang sampai hari ini memang masih kami bisa nyatakan dan sampaikan kondisinya sih aman, terkendali. Tetapi memang kasuistis sifatnya terkait dengan kejadian yang sempat disampaikan tadi tentang adanya pencurian kendaraan bermotor. Nah, tetapi apapun bentuknya, walaupun secara umum masih situasi kondusif, tetapi yang namanya potensi dan resiko itu pasti ada di semua waktu dan kesempatan. Dan tidak hanya di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, tetapi skup kabupaten pun demikian. Nah, oleh sebab itu, beberapa minggu terakhir kemarin kami sempat koordinasi juga dengan pihak Polsek dan pemerintah desa yang ada di wilayah Desa Tanjung, termasuk kami di internal aparatur pemerintah desa dengan seluruh pelaksana kewilayahan melakukan rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi ini penting terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali siskamling yang ada di masing-masing dusun sedesa Tanjung, termasuk juga mungkin desa-desa yang lain. Karena ada program yang sudah dicanangkan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian Kasat Binmas Lombok Utara, Polres, mencanangkan program yakni siskamling secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara. Nah, hal ini yang kemudian kami terus dorong supaya mulai dihidupkan kembali di masing-masing wilayah dusun tentang adanya siskamling atau pos ronda yang dihidupkan kembali, karena memang sudah ada embrionya dari dulu terkait dengan pos ronda dan siskamling ini, tinggal kita hidupkan. Karena kita tidak boleh terlena dengan situasi dinyatakan aman dan sebagainya, tetapi yang namanya niat dan kesempatan itu dengan situasi yang tidak begitu baik-baik saja di wilayah kita ini, bahkan ya cukup nasional lah begitu. Maka langkah preventif ini yang wajib harus kita galakkan dan dorong bersama dari semua komponen yang ada di pemerintah desa.
1: Sepakat.
3: Nah, itu upaya yang kami lakukan, termasuk juga 2 hari yang lalu Pak Kapolsek Tanjung juga koordinasi dengan kami. Sempat juga beliau kumpul dengan beberapa RT yang ada di wilayah Desa Tanjung untuk kita memberikan pemahaman lagi supaya dilakukan lagi menghidupkan kembali tentang siskamling dan pos ronda itu sendiri.
1: Oke, Pak Kades, ini situasi ini mulai marak terjadi pencurian ini sejak kapan? Sebelum-sebelumnya enggak kayak gini ya, Pak Kades? Di wilayah Bapak,
3: kalau di Tanjung. Khusus di Desa Tanjung nyaris sebelumnya tidak ada.
1: Tidak ada, nggih.
3: Kejadian seperti ini. Nah, ini memang yang namanya situasi ekonomi dan sebagainya. Kemudian ada kesempatan. Nah, ini yang kemudian harus kita berikan pemahaman. Makanya kami dengan kepala dusun, dengan linmas yang ada di masing-masing desa ini, terus melakukan koordinasi. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, ayo kita hidupkan kembali pos ronda Siskamling yang ada di tempat kita. Nah, kalau itu sudah kita bisa lakukan dan hidupkan kembali, ini kan langkah preventif.
1: Betul.
3: Dan situasi malam di wilayah kita kan terasa agak hangat begitu ketika masyarakat bisa berkumpul di masing-masing pos ronda.
1: Betul.
3: Dan itu yang kemudian paling tidak menyurutkan niat orang melakukan niat kejahatan dan sebagainya.
1: Setuju.
3: Nah, Pak ini Kades, memang harus kita hidupkan kembali ya terus. Okay,
1: Pak Kades, ini kita ada penelpon, kita coba sapa dulu mungkin masyarakat di wilayah Bapak ini berkomunikasi. Selamat pagi, halo RRI.
4: Selamat pagi Pak Kades.
1: Nah, dengan siapa?
2: Selamat pagi. Nggih, sebut
4: dengan
2: dulu nama sih deh.
4: Jadi Pak Kades tinggal di Mataram, tapi saya asalnya dari Kerambayan Pak Kades.
1: Okay, sila Pak Gede.
4: Pak Kades. Mungkin untuk Siskamling itu perlu digalakkan dan juga pendataan untuk masyarakat pendatang itu Pak Kades.
3: Sekarang
4: masyarakat pendatang itu kan banyak ke daerah Tanjung seperti yang sudah bekerja di sana kan begitu. Kejadian kemarin itu kan yang pencurian itu kan dari Mataram kayaknya itu Pak Kades ya. Dia tinggal di Majeluk. Itu orang Majeluk kayaknya itu yang melakukan pencurian ke daerah sana. Mungkin itu perlu pendataannya aja Pak Kades.
1: Baik. Terima kasih Pak Gede.
4: Terima kasih.
1: Selamat pagi. Pak Gede, ini saran dari warga masyarakat.
2: Benar.
1: Bapak yang kebetulan dari KLU tapi tinggal di Mataram, tapi sering bolak-balik beliau ini, jadi tahu kondisi di Kabupaten Lombok Utara. Disarankan memang banyak sekali warga daerah lain, kabupaten, kota atau kecamatan lainnya yang bekerja di Kabupaten Lombok Utara begitu Pak Kades. Ini sarannya supaya dilakukan pendataan-pendataan. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
3: Ya, jadi baik, terima kasih. Nah, itu memang salah satu warga kita yang ada di Mataram yang memang berasal dari Tanjung. Nah, terkait dengan pendataan, ini di awal mungkin kalau tidak salah 3-4 tahun yang lalu kami mengawali terkait dengan tertib administrasi kependudukan. Jadi kami turun bersama-sama dengan kepala dusun ke masing-masing dusun, terutama yang memiliki juga salah satu tempat hunian yang namanya kos-kosan. Nah, ini juga kami sasar dan beberapa minggu kemarin dengan Pol PP. Kami mendata mana warga yang memang pindah permanen dan mana warga yang berdomisili sementara. Termasuk kami himbau, kami turun langsung kepada pemilik kos-kosan untuk mendata nama-nama warga manapun yang menghuni kos-kosan yang ada di wilayah desa Tanjung. Nah, itu yang kami lakukan upaya supaya kami tahu di masing-masing dusun itu mana warga pendatang, mana warga yang tinggal di kos-kosan, siapa pemiliknya. Nah, itu data-data yang kami himpun, yang kami inventarisir. Nah, ini juga dalam rangka tertib administrasi kependudukan, termasuk juga menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, benar saran yang disampaikan oleh saudara kami yang tadi itu, memang langkah ini sudah kami lakukan begitu. Dan terakhir kita kerjasama dengan Pol PP untuk menertibkan beberapa hal yang kami sampaikan tadi.
1: Pak Kades, dusun atau wilayah mana aja kira-kira di Desa Tanjung ini yang dinilai paling rawan atau paling sering terjadi kasus pencurian sebenarnya belakangan ini?
3: Ya, karena Tanjung merupakan salah satu desa yang kebetulan berada di pusat pemerintahan kan. Lombok Utara ini kan ibu kotanya Tanjung ini. Jadi mobilisasi hilir mudiknya orang baik ke dalam maupun keluar di Lombok Utara ini kan semua numpuknya di Tanjung. Jadi untuk Tanjung ini hunian, tempat hunian yang memang paling banyak disasar itu berada di pusat kota. Yakni di Dusun Karangdese, di Dusun Gubuk Baru, sebagian lagi di Kanangkau, Karangjeru. Nah, ini ada 4 dusun ini yang memang banyak sekali tempat-tempat yang memang disediakan kos-kosan oleh warga di sana, usaha kos-kosan begitu. Nah, ini yang kemudian kemarin yang kami maksimalkan di daerah tengah, di pusat kota Tanjung ini. Yang kemarin kami turun untuk mendata dengan kepala dusunnya mana warga-warga pendatang yang berdomisili sementara, siapa pemilik kos-kosannya. Nah, itu yang kemarin kami lakukan. Nah, di daerah tengah, di pusat kota itu yang memang paling banyak sebaran dari warga pendatang.
1: Tapi jujur Pak Kades, saya juga termasuk sering atau beberapa kali ke Tanjung ya, apalagi beberapa bulan yang lalu itu saya memang ada tempat pengobatan di daerah KLU gitu ya. Kalau di perjalanan itu memang agak redup-redup Pak kalau malam hari.
2: Berarti di Tanjung lampunya ya,
1: penerangannya, penerangannya gitu ya. Tapi saya sangat apresiasi termasuk daerah yang sangat saya sukai begitu ya di Tanjung, karena pembangunannya cukup pesat, kemudian tata wilayahnya juga cukup bagus, jalanannya lebar-lebar begitu Pak Kades. Cuman memang ada sedikit yang saya beri masukan itu dia agak remang-remang kalau malam.
2: Apakah ini pemicu jangan-jangan begitu Pak Kades juga ya?
1: Untuk kaitannya dengan penerangan, mungkin ada rencana-rencana Pak Kades untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja desa, misalnya APBDes gitu, untuk sarana keamanan seperti misalnya pemasangan CCTV Pak Kades di titik-titik rawan atau penerangan jalan, mungkin begitu Pak?
3: Oh ya, jadi yang pertama terkait dengan penerangan jalan, memang kalau kita berbicara APBDes sangat tidak bisa, karena kebetulan kami APBDes kami ini sekarang lebih banyak tersedot mulai tahun ini sekitar 687 juta 64% dari total DD yang ditransfer dari rekening pusat ke rekening desa itu sebagai pembiayaan KDMP selama 6 tahun ke depan. Tetapi kami tidak hanya bertumpu kepada yang satu dana transfer itu saja. Mulai tahun ini dan beberapa tahun kemarin kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk juga dengan teman-teman dewan, dinas perhubungan dan dinas PU, untuk mari kita kerjakan, dan bahkan sudah kami usulkan terhadap mana titik-titik rawan yang ada di wilayah desa Tanjung ini, yang di pusat kota ini, yang perlu untuk penerangan jalannya. Alhamdulillah sekarang pemerintah daerah sedang bekerja sama dengan pemerintah Madiun, kemarin kalau tidak salah itu ada semacam studi tiru, ada semacam KPBU, kerjasama perusahaan ada badan usaha terkait dengan penerangan jalan umum. Mulai dari ujungnya Keluwi Malaka itu sampai dengan timur sampai Elen.

0: koordinasikan dengan teman-teman patroli di Polsek, kemudian Linmas yang ada di desa termasuk Pol PP. Nah ini upaya-upaya yang kami lakukan dari desa sinergi dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka kita situasikan Tipmas kondusif di wilayah desa, perkotaan, dan kabupaten.
1: Baik Pak, baik. Kades, bagaimana keleluasaan atau Bapak memberikan peluang bagi warga untuk menyampaikan pelaporan-pelaporan begitu. Yang paling efektif jika warga ini melihat ada orang asing mungkin yang mencurigakan atau mengalami tindakan pencurian, gimana alur pelaporannya Pak Kades kira-kira bagi warga masyarakat yang mengalami ini?
0: Kalau alur pelaporannya itu ya kita kan tetap on call ini, baik Linmas, kemudian kami di desa termasuk Babinsa dan Babin Kantipmas. Nah, ketika ada hal yang dicurigai atau grup apapun, jadi kita punya WA grup dan ada kita punya HT yang kita berikan handy talking kepada semua kepala dusun. Jadi desa Tanjung itu sudah mempunyai HT. Nah, unsur-unsur ini yang memang harus kita dorong dan mantapkan kembali dan hidupkan kembali sejalan dengan yang tadi pos ronda itu. Jadi inti kita via calling, via informasi melalui media WhatsApp grup dan HT. Itu yang sudah kami laksanakan. Sudah beberapa tahun terakhir ini, bahkan 5 tahun lalu kami berikan HT ini kepada masing-masing kepala dusun.
1: Jadi sebaiknya
0: dalam
1: kalau
0: cipta kondisi Kantipmas ini.
1: Jadi kalau ngelihat ada orang asing yang nggak pernah dilihat di Kabupaten Lombok Utara, jangan main hakim sendiri. Jadi sampaikan begitu ya Pak.
0: Oh iya.
1: Kades, supaya
0: ya,
1: nanti kalau ya, nanti saya jadi yang lewat terus saya. Iya.
2: Jadi nanti untuk wanti-wanti Pak Kades.
0: Iya. Ya, kalau pemahaman terkait dengan pelanggaran-pelanggaran memang ya karena kita juga masyarakat urban, masyarakat kita juga tidak ya ada yang langsung bermain dengan ya bermain hakim sendirilah kan gitu. Jadi intinya sepanjang informasi itu kita dapat, maka memang komunikasi dan koordinasi ini harus intens kita lakukan dengan media yang sudah kami berikan tadi.
1: Baik.
0: Nah, jadi bahkan di setiap rakor kan. Nah besok kami ada pembagian insentif RT. Nah pembagian insentif RT dari dana desa itu rutin kami kumpulkan Pak RT-nya 64 RT se-desa Tanjung. Nah di sana kami berikan pemahaman siapapun pendatang tamu 1 kali 24 jam harus lapor, wajib lapor itu. Itu upaya langkah-langkah preventif awal yang kami lakukan. Nah besok ini sudah hari Rebo ini kami berikan insentif kepada RT didampingi Kadus. Hal ini juga yang menjadi concern kami yang setiap rutin kami berikan informasi dan himbauan kepada Pak RT-nya. Nah sehingga dari jajaran RT prosedurnya seperti itu kemudian naik ke Kadus kepada kami. Nah ini langkah-langkah kerjasama yang kami lakukan untuk meminimalisir sebagai langkah preventif terhadap hal-hal yang disampaikan tadi.
1: Baik. Mantap Pak Kades. Terakhir Pak Kades, sebelum besok Bapak bertemu dengan Kadus, RT dan lainnya.
0: Ya,
1: nah hari ini Bapak ketemu langsung didengarkan oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Apa kira-kira instruksi atau imbauan utama dari Pak Kades kepada warga supaya lebih waspada dalam menjaga barang-barang berharganya masing-masing Pak Kades? Sila.
0: Ya jadi baik ini sebagai bentuk ya kita sama-sama saling mengingatkan lah. Supaya kita kerjasama semua intinya. Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung dan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari 43 desa, ayo mari kita waspada, kita hidupkan lagi sistem pos ronda kita, siskam link kita dengan mengaktifkan semua unsur yang ada di elemen desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jam malam yang sudah diterbitkan oleh Pak Bupati, mari kita kawal bersama terutama kepada anak-anak peserta didik. Kemudian kendaraan, ya walaupun kita dikatakan aman secara keseluruhan tidak boleh kita lengah. Kendaraan tetap harus dikunci lehernya, malam pun demikian ditaruh di tempat yang aman. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, segera saling koordinasi antar warga kepada RT, kepada kepala dusun, sehingga semua bisa mengkamper wilayah masing-masing. Nah itu himbauan kami, jaga tetap Kantipmas dengan melibatkan semua sinergi yang ada di masing-masing desa, dusun, dan kecamatan. Dan semua komponen harus terlibat aktif untuk menjaga situasi dan kondisi ini. Kalau ada hal-hal yang saya sifatnya pelanggaran dan sebagainya, mari kita tempuh lewat jalur hukum. Tidak boleh kita melakukan main hakim sendiri karena kita negara hukum. Nah, ini beberapa hal yang menjadi himbauan kita bersama sehingga kita bisa bersinergi. Cipta kondisi Kantipmas di wilayah kita di Kabupaten Lombok Utara umumnya.
1: Baik, Pak Kades, saya dengar-dengar juga ini mumpung lagi bersama Pak Kades, Desa Tanjung juga mau ultah ya Pak, tanggal 5 atau 6 September nanti?
0: Oh iya, kami ya hari jadi yang ke-131 di tanggal 5 September. Jadi kami terbuka

0: sama berarti dengan Lombok Timur ya usianya.
1: Nah, kalau kami itu real berdasarkan manuskrip penelusuran sejarah dari seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat leluhur kami. Sehingga kami temukanlah hari jadi Desa Tanjung itu di tanggal 5 September 1895. 5 September tahun ini kami berusia 131 tahun.
2: Waduh, luar biasa. Ah, apa yang kira-kira sudah direncanakan dalam momentum 531 ya?
0: 131.
2: Maaf selip lisan. 131 tahun ini.
0: Ini sudah lanjut sekali nih ke Pak Kades.
2: Pak Kades, apa yang ingin diungkapkan sekalian nih Pak, mumpung lagi mampir ke RRI?
1: Kenapa? Kenapa? Gak jelas?
2: Dalam momentum 131 tahun ini nanti di 5 September ada hal-hal yang sudah disiapkan.
0: Siapkan
2: begitu Pak Kades dalam rangka memeriahkan.
1: Oh iya, jadi untuk menyambut dan memeriahkan jadi kami ini, kami sudah merancang beberapa kegiatan dengan seluruh komponen kami yang ada di desa dan dengan panitia. Jadi mulai besok hari Kamis tanggal 3 kami melaksanakan pawai budaya dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat SD, SMP, TK, PAUD dan SMA yang ada di wilayah Desa Tanjung. Nah, kemudian hari Jumatnya kami melaksanakan gotong royong serentak di seluruh dusun se-Desa Tanjung. Nah, kemudian nanti di hari tanggal 5-nya hari puncaknya itu kita seremoni dengan seluruh pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat Desa Tanjung, nanti ditutup dengan acara jalan sehat dan senam bersama. Intinya kegiatan ini kami melibatkan masyarakat semua supaya masyarakat bisa merasakan wujud rasa cintanya kepada desanya dan menjaga kelestariannya, keharmonisannya. Itu yang paling utama sebagai fundamen kita untuk membangun desa kita bersama.
2: Baik.
1: Dengan tema maju, mandiri, dan harmonis di tahun yang ke-131 ini.
0: Masya Allah. Baik. Luar biasa
2: Pak Kades, kami diundang gak? Minta.
1: Kenapa, halo?
2: Kami diundang gak nih RRI Pak
0: Kades di
2: ulang tahunnya?
0: Oh insya Allah nyampe tidak.
2: Siap mantap. Mau juga kita ikut jalan sehat.
1: Kami mulai kirim.
2: Siap ya, Pak
1: mulai
2: Kades.
1: Kami kirim surat undangannya itu besok Rabu.
2: Baik Pak Kades, selamat.
1: Terima kasih banyak.
2: Dengan kehadiran Pak Kades ini saya sebagai masyarakat dari luar daerah Kabupaten Lombok Utara ini merasakan sedikit aura kenyamanan dan keamanan gitu sebagai masyarakat yang kerap
0: sering berkunjung,
2: mungkin sering berkunjung, ada kepentingan ke Kabupaten Lombok Utara. Intinya aman, tentram, karena walaupun terjadi beberapa kasus pencurian belakangan hari ini, tetapi sudah ada langkah-langkah preventif yang disiapkan oleh
0: Pak Kades
2: juga bersama jajaran, dan ini menumbuhkan rasa aman lah bagi seluruh masyarakat, juga masyarakat yang di luar Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih loh Pak Kades sudah mampir ke RRI menjumpai masyarakat dan menanggapi apa yang menjadi hal yang sedang dihadapi saat ini. Sehat selalu Pak Kades, selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Amin.
2: Untuk Kabupaten Lombok Utara, Desa Tanjung.
1: Penyampaiannya, ucapannya.
2: Salam untuk semua masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Kades.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak Budiawan, Kepala Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang sudah memberikan menyampaikan banyak hal begitu ya di
0: luar biasa RRI. Tanjung begitu di apa sih ibaratnya diprotek oleh kepala desanya dengan berbagai cara.
2: Baik, mudah-mudahan apa yang terjadi belakangan ini di Desa Tanjung khususnya terutama di Kabupaten Lombok Utara dan mungkin di tempat-tempat lain bisa dilakukan hal-hal serupa ya, terinspirasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara ini, salah satunya oleh Kepala Desa Tanjung dan jajarannya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Baik, kita akan kembali sesaat lagi pendengar, tetap di Halo RRI.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: Halo warga NTB. Punya keluhan atau aduan tentang pelayanan publik, infrastruktur, atau masalah lain di daerah Anda? Jangan khawatir. Halo RRI, hadir untuk mendengarkan suara Anda.
6: Di sini Anda bisa langsung menyampaikan aduan Anda dan kami akan berusaha menindaklanjuti setiap keluhan yang Anda sampaikan. Setiap suara penting untuk membangun NTB yang lebih baik.
5: Hubungi Halo RRI melalui hotline kami di SMS, WhatsApp, dan di media sosial kami. Halo RRI, bersama-sama kita bisa wujudkan perubahan nyata untuk Nusa Tenggara Barat.
6: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk masyarakat NTB.
7: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
8: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
7: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
8: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
7: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
8: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
7: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
9: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
6: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Mendengar masih bersama Halo RRI di sesi terakhir menuju pukul 10 waktu ya. Indonesia Tengah. Ya, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas wilayah kita masing-masing ya. Karena mengingat saat ini mulai ada muncul kejadian-kejadian pencurian. Ya. Yang biasanya ada juga saya punya kenalan gitu ya, pengusaha UMKM. Salah satu penjual donat gitu, dia mengeluhkan atau menginformasikan bahwa dulu di lingkungan tempat tinggalnya
0: aman.
2: Aman, jadi dia naruh tabung-tabung gas miliknya ya di teras aja, dia tinggal gak dikunci, biar tinggal pergi lama begitu, gak terjadi apa-apa. Tapi baru-baru sekarang, ini sudah baru ditinggal sebentar, ada 5 tabung gasnya, 3 yang lenyap. Padahal itu dia tutup gerbangnya gitu ya. Cuman mungkin gak digembok ya, dicantel aja gitu. Nah, ini artinya sebagai pengingat bagi kita semua bahwasanya kejahatan itu tidak muncul selalu karena memang dia niat untuk maling gitu ya. Tapi karena dilihat, oh ini ada 5 nih. Begak lah telur kita angsuh, orangnya sepi gitu kan. Jadi kita sendiri juga tidak boleh lalai dan memberikan peluang. Memang kalau kita sugul tamu ke rumah kita itu agak abot kita tutup gerbang dan sebagainya itu ya kan. Walaupun sekedar, karena kita sekedar mau beli sebiut terasi di ujung gang gitu ya. Tapi sekian detik, sekian menit itu berharga. Kecepatan tangan itu bisa saja membuat malapetaka dan mendatangkan kerugian bagi kita. Jadi apapun itu, harta benda atau barang berharga yang kita miliki harus kita jaga dalam pengawasan kita sendiri gitu ya. Entah itu satu baju singlet saja, kalau dia telang itu bisa menimbulkan kepula kedaruan kita gitu ya. Jangan sangat, sampai kita sudah
0: sangat-sangat berharga.
2: Betul,
0: ya.
2: Jangan
0: ya
2: sampai sudah telang baru kita ribut gitu ya. Ini juga seperti Mbak Dian, kacamatanya sudah tulang dasu ini gonta-ganti gitu ya.
0: Ini kalau hilang apalagi pulpen ya.
2: Nah, itu dia. Kadang-kadang kita lepas taruh sembarangan, ya kita enggak tahu tangan-tangan mana yang berselera terhadap barang kita begitu ya. Nah, ini artinya sekali lagi mari kita waspada bahwa sekecil apapun barang milik kita, kita jaga karena pasti itu ada nilainya.
0: Benar sekali.
2: Walaupun cuman pulpen, jangan sampai kita uyut saling tuduh. Kayak pulpen saya.
0: Baiklah. Iya. Insya Allah Anda terinspirasi hari ini dengan banyak hal yang sudah kita informasikan ya Nana ya.
2: Siap, baik. Yeah. Karena sudah mendekati pukul 10, maka kami undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Besok Anda masih bisa bergabung bersama Halo RRI pukul 9. Dan untuk hari ini kami cukupkan, saya Apriana Mahdan
0: dan saya Dian Mustafa
2: serta Reza Kurnia pengarah acara dan gatekeeper kita dan Oka Antara di multimedia undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita, sulit ataupun tidak, mari kita jalani dengan sukacita, penuh semangat dan jaga kesehatan juga, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyerahkan bantuan hasil penggalangan dana untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT senilai 480 juta rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lombok Timur pada peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131. Hasil penggalangan dana tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan aparatur di Lombok Timur terhadap warga yang terdampak bencana. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juaini Taufik menjelaskan dana tersebut berhasil dihimpun melalui penggalangan dana yang dilakukan Korpri, PGRI, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wouldn't be Kode Line. Mendengar Prasa Terari Mataram ya. Nemenin kita di pagi menjelang siang ini bersama saya Sari Wisudawati sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Dan kali ini di literasi digital kita mau ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan konten, internet, dan lain-lain ya. Mungkin pernah gitu ya, kita tuh ada gak niat. Ya ini apalagi memang ini kan fenomena yang sering kita temukan. Bahkan mungkin juga kita mengalaminya gitu ya. Kita niat buka HP tuh cuma mau ngelihat jam atau cek satu notifikasi misalnya WhatsApp yang masuk gitu kan ya. Atau mungkin ada apa gitu. Tapi ternyata tanpa sadar pendengar, sejam kemudian kita masih terus scrolling. Yang kita ketemukan adalah berita buruk, konflik media sosial, bahkan isu-isu yang bikin cemas. Hati udah jelas rasanya gelisah ya. Jadi jempol tuh terus aja bergerak ke bawah ini tanpa kita sadari kadang-kadang ya. Dan kalau misalnya Anda pernah ya, Anda tidak sendirian. Karena saya juga ngalamin gitu ya. Niatnya tuh buka HP, apalagi itu kan HP saya dua ya. Satu HP kerjaan, satu HP untuk urusan pribadi gitu. Nanti ada bunyi ting gitu kan. Oh ini ada urgent nih di kerjaan gitu kan. Ini buka WhatsApp gitu kan, udah baca. Eh kok ada ini ya. Terus nggak sadar tuh masuk ke media sosial, belum lagi HP yang berikutnya adalah keluarga lah yang kabar begini begitu, dan itu ternyata tanpa kita rasakan gitu, itu waktu tuh terbuang 1-2 jam itu nggak terasa. Nah fenomena ini pendengar namanya doom scrolling ya. Nah ini yang akan kita bahas ya, tentang kenapa sih kebiasaan mental yang satu ini kebiasaan ini bikin mental kita tuh lelah gitu ya. Apa sih kata data science soal ini dan gimana caranya supaya kita tuh bisa melakukan digital detox supaya pikiran kita tetap jernih di tengah derasnya arus informasi gitu ya. Makanya itu dia ini yang akan kita bahas di lelah mental akibat doom scrolling dan pentingnya digital detox di literasi digital untuk hari ini pendengar Prasa Terari Mataram. Jadi kalau kita masuk ke pembahasan utama ya, istilah doom scrolling atau menggulir layar terus menerus untuk membaca berita negatif itu makin populer beberapa tahun terakhir ini. Nah tapi pertanyaannya, kenapa otak kita itu seolah kecanduan berita yang justru bikin kita cemas? Kayak misalnya belakangan ini, dua hari ini ya, kemarin rame ya di media sosial soal pembukaan water barrier yang ada di simpang Rembige ya. Jadi itu muncul sekali kita buka ini pendengar, nanti algoritmanya itu akan membawa kita ke berita-berita yang sejenis atau informasi-informasi yang sejenis gitu kan. Makanya kalau kita sekali ngeklik aja, apalagi misalnya sempat nge-like, komen di situ, atau mungkin cuma sekedar repost aja, dia akan muncul. Algoritma kita tuh langsung akan tersusun, menyusun konten-konten sejenis. Nah itu terus yang kita kerjain ya, kita scrolling, kita liatin, kita tontonin. Ternyata pendengar, secara neurologis otak manusia tuh memiliki kecenderungan alami yang disebut dengan negativity bias, di mana otak kita tuh dirancang untuk lebih peka terhadap ancaman demi kelangsungan hidup. Algoritma media sosial membaca pola ini, lalu makanya mereka terus menyuplai konten serupa agar durasi layar kita tuh makin tinggi. Dan ternyata ini bukan cuma sekedar asumsi aja pendengar. Data menunjukkan bahwa fenomena ini ya bukan cuma sekedar perasaan emosional belaka. Ada sebuah riset ya, riset Health Communication pada tahun 2022 itu mengatakan bahwa studi yang dipublikasikan dalam jurnal Health Communication menemukan bahwa 16,5% dari 1.100 responden yang diteliti mengalami konsumsi berita yang sangat bermasalah atau severely problematic news consumption. Kelompok ini melaporkan tingkat stres, kecemasan, bahkan sampai dengan gangguan kesehatan fisik yang jauh lebih tinggi pendengar. Kemudian data berikutnya pendengar, ada American Psychological Association, itu menurut survei stres in America itu lebih dari 70% orang dewasa melaporkan bahwa konsumsi arus berita tanpa henti menyebabkan stres signifikan dan rasa lelah secara emosional. Tidak cuma di situ aja, ada juga laporan dari Kemenkominfo ya, laporan perilaku digital Indonesia, pendengar, di mana rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 7 sampai dengan 8 jam per hari di internet dengan porsi media sosial lebih dari 3 jam. Durasi ini pendengar menempatkan pengguna di Indonesia pada paparan stimulasi digital yang sangat tinggi setiap harinya. Waduh, luar biasa ya, 7 sampai 8 jam per hari loh kita
scrolling di media sosial atau di internet lebih tepatnya ya. Artinya pendengar, saat kita merasa cemas setelah main HP, ini sebenarnya adalah respon biologis yang nyata dari tubuh akibat gempuran informasi yang berlebihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, peringkat 1 RRI Mataram. Ya, masih membahas lagi soal sih tadi pentingnya kita untuk detox digital juga, pendengar ya. Ketika kita sedang mengkonsumsi berita buruk yang terus-terusan hadir, sistem saraf kita nih membaca situasi itu seolah-olah kita sedang dalam bahaya fisik, pendengar. Nah, otak kita melepaskan hormon stres seperti misalnya kortisol dan adrenalin. Efek jangka panjangnya bagi mental dan tubuh kita itu bisa berupa mental fatigue atau kelelahan mental, pendengar, di mana otak ini akan kehilangan fokus, sulit berkonsentrasi pada pekerjaan realitas dan sering merasa brain fog atau linglung gitu ya. Kemudian juga udah pasti ini akan terkena yang namanya insomnia atau gangguan tidur, pendengar. Kenapa? Ya itu tadi ya, karena ada paparan blue light dari layar yang dipadu dengan lonjakan kortisol di malam hari yang juga pada akhirnya merusak siklus alami tidur gitu kan. Jadi karena kita keasikan gitu scroll, apalagi yang di scroll ini adalah informasi-informasi atau konten-konten buruk, konten-konten negatif yang mau gak mau itu akhirnya memaksa otak kita tuh untuk bekerja terus gitu kan. Terus apalagi ya, ada juga yang namanya ini rasa ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness, pendengar. Dalam psikologi ada istilah learned helplessness ya, ketika misalnya ini ketika kita sudah setiap hari disuguhi bencana ya, informasi bencana, krisis ekonomi atau ketidakadilan yang tidak bisa kita kontrol secara langsung. Ini otak akan menyimpulkan dunia ini buruk dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya pendengar, ini yang lama-lama kemudian membuat rasa empati kita tuh jadi tumpul ya, terganti menjadi sikap apatis ya, kecemasan berlebihan, bahkan memicu gejala depresi juga, pendengar. Selanjutnya ada yang namanya compassion fatigue gitu kan, tadi udah kita ya ada mental fatigue, ada juga yang namanya compassion fatigue atau kelelahan empati. Jadi kalau ini terjadi karena terlalu banyak kita mengonsumsi tragedi, itu juga bisa membuat kita tuh jadi capek untuk peduli ya. Kita jadi gampang, apa istilahnya, kita tuh jadi gampang irritable, gampang banget tersinggung, mudah marah ya pada hal-hal sepele di dunia nyata. Hanya karena kapasitas emosional kita nih sedang terkuras habis oleh hal-hal di dunia maya. Makanya itu dia pentingnya kita pendengar untuk kita melakukan yang namanya detox digital. Kita lakukan deh, kita jeda. Ya kita harus sadari, kadang-kadang memang kita gak sadar, kita udah scrolling.

itu udah berjam-jam. Nah, itu sebenarnya kita harus tahan. Jangan sampai kita terdistract terlalu jam lama gitu ya, terlalu jauh gitu. Berasanya baru 10 menit padahal udah berjam-jam tuh kita scrolling media sosial atau internet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Dua jabatan tersebut yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda NTB dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Lalu Manambai Abdul Qadir. Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Tri Budi Prayitno mengatakan selain dua jabatan eselon 2, saat ini masih terdapat 8 jabatan eselon 3 dan 12 jabatan eselon 4 yang kosong. Tri mengatakan jumlah jabatan yang kosong diperkirakan bertambah hingga September ini. Menurut Tri, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah memberikan sinyal untuk menerapkan manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan. Melalui mekanisme tersebut, pejabat yang akan dipromosikan maupun ditempatkan akan diseleksi berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system. Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu lagu dari Milky yang Street pendengar, Kenanglah Aku ya. Sama dengan kita mengenang bagaimana syahdunya Desa Sade ya. Tapi mudah-mudahan dengan pembangunan Desa Sade nanti itu bisa dikembalikan seperti sebelumnya ya, estetikanya dan segala macamnya, tapi tentu saja dengan lebih aman gitu ya. Ngomong-ngomong soal Desa Sade pendengar, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat melakukan rapat perumusan konsep tata ruang dan tata pamer Museum Sade sebagai bagian dari percepatan pembentukan museum. Wow, ini artinya nanti akan ada Museum Sade pendengar ya. Sade atau Sade ini bacanya ya. Jadi rapat ini sendiri pendengar merupakan tindak lanjut hasil rapat yang dipimpin oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Haji Lalu Muhammad Fauzal pada Minggu 30 Agustus yang lalu pendengar. Kepala Museum NTB pendengar Bapak Nur Alam mengatakan bahwa konsep bangunan Museum Sade ini mengacu pada hasil kesepakatan dan usulan tim ahli arsitektur Universitas Mataram. Desain ini sendiri selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi Museum NTB dalam menyusun konsep tata ruang dan tata pamer. Menurut beliau, tata pamer Museum Sade diusulkan dengan menghadirkan narasi yang mampu menggambarkan perjalanan masyarakat Sade secara utuh. Rapat ini sendiri juga membahas penyusunan konsep tata pamer Museum Sade, Museum Desa Adat Sade yang akan menjadi bagian penting dalam merepresentasikan sejarah, budaya, kehidupan masyarakat, serta perjalanan Sade dari masa sebelum kebakaran hingga bangkit kembali. Pamong Budaya Madya Museum NTB Bunyamin juga mengatakan bahwa konsep ini ya, konsep tata pamer Museum Sade ini nantinya tidak hanya mendokumentasikan benda-benda budaya tetapi juga menggambarkan adat istiadat, kemudian juga tradisi, kebiasaan serta perjalanan kehidupan masyarakat Sade. Dia mengatakan ya bahwa salah satu subtema yang diusulkan adalah jejak leluhur Sade yang mengangkat sejarah dan perjalanan masyarakat Sade. Selanjutnya pendengar, ruang dan budaya Sasak yang juga menggambarkan tradisi, ritual, upacara adat, serta kehidupan sosial masyarakat. Ada juga subtema lainnya pendengar, yakni warisan dalam kehidupan yang menampilkan berbagai benda budaya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat seperti misalnya peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, kesenian, kemudian naskah kuno, ya, senjata dan berbagai tinggalan budaya lainnya. Subtema berikutnya ini mengangkat ketika api mengubah Sade pendengar, yang menggambarkan peristiwa kebakaran, kondisi Sade setelah kejadian serta berbagai upaya penanganan dan keterlibatan pemerintah maupun masyarakat dalam masa pasca kebakaran. Tidak sampai di situ pendengar, diusulkan juga nih ya ada subtema yang namanya Sade Bangkit Kembali yang menggambarkan proses masyarakat membangun kembali kehidupan dan rumah-rumah adat mereka dengan dukungan berbagai pihak. Kita tunggu aja nanti ya akan seperti apa pembangunan kembali atau mungkin pembangunan Museum Sade ini sendiri, karena Museum NTB juga sudah membentuk satuan tugas percepatan yang diketuai oleh Kasubag TU Museum NTB Lalu Uyir.

membekas sekali buat saya ya. Ada salah satu lagu, Januari di Kota Dili, pendengar Persatuan Radio Mataram ya. Lagu ini udah lama banget. Saya dengerinnya kalau gak salah dulu waktu masih SD kalau gak salah ya, ketika lagu ini rilis. Dan saya nontonnya waktu itu di televisi, di salah satu acara musik di televisi gitu kan. Biasanya tuh kalau pulang sekolah, pendengar itu kita kan suka nonton ya, zaman-zaman SD tuh pulang sekolah cuman lepas tas aja masih dengan seragam lengkap, langsung dah tuh nyanyiin lagunya. Atau mungkin nonton film ya, nonton film, nonton TV ya. Atau mungkin kan kadang-kadang kalau dulu tuh di televisi tuh suka ada di jam-jam tertentu tuh suka ada pemutaran musik klip seperti ini ya, klip-klip musik. Nah di situ saya dapat nonton video klip dari Sirita Effendi yang Januari di Kota Dili ya, yang diciptakan oleh Sekar Ayu Asmara dan Doti Nugroho, di mana lagu ini rilis pada tahun 1997 ya, di dalam album yang berjudul Salahkan Rembulan, pendengar Persatuan Mataram. Satu hal yang kalau kita bilang sih lagu ini tuh emang memorable ya untuk sebagian besar orang, dan dia juga menjadi ya waktu itu Indonesia masih bersatu, Dili itu masih menjadi bagian dari kita, mendengar dari Indonesia sebelum akhirnya berpisah gitu kan. Dan itu makanya tadi saya bilang dia lagu ini cukup berkesan, karena syuting video klipnya pun juga masih kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ya, nanti bisa direvisi ya, saat itu kita masih menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mendengar, lagu ini sudah menghantarkan kita ke pukul 11:30, lagu dari Rita Effendi barusan, agak melo ya, Selamat Jalan Kekasih, yang juga pernah juga dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya kalau saya tidak salah. Kita menuju ke lagu berikutnya, pendengar, ada Ricky.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Mendingan pada satu hari Mataram. Ada satu yang menarik ya, selama hampir 2 abad, motif burung pada selai kain songket asal Lombok Timur itu diyakini sebagai gambar Merak. Namun ternyata penelitian terbaru yang dituangkan dalam buku Two Islands of One Thread, Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections itu mengungkap bahwa fakta yang jauh lebih mengejutkan, di mana burung ini pendengar ternyata adalah burung kecapi ya, spesies yang endemik di Australia. Temuan ini pendengar terungkap saat Museum Negeri NTB menggelar riset atas koleksinya sendiri ya. Dan ini langsung dikisahkan kepada kami ya oleh kuratornya ya, salah seorang peneliti juga sebenarnya beliau ini ya, Emeritus Kurator of Southeast Asian Art of asal Australia ya, Bapak Dr. James Bennett dan Kepala Museum NTB. Saya jadi cus-cus-cusnya ini ya, bikin saya belibet sendiri. Nah, Pak Bennett, biasanya kami memanggil beliau ini Pak James atau Pak Bennett gitu ya. Dia menceritakan bahwa temuan motif ini pada awalnya menimbulkan perdebatan kecil pendengar antara dirinya dan pihak museum. Sebab dalam catatan kurasi Museum NTB selama ini, motif tersebut selalu dilabeli dengan gambar Merak ya. Nah, akhirnya perdebatan ini sendiri baru terjawab setelah Bennett menunjukkan hasil pencarian gambar burung kecapi lewat ponselnya yang ternyata identik dengan motif pada kain songket tersebut. Sejak itu akhirnya Museum NTB mengoreksi identifikasi motif kain koleksinya dari Merak menjadi burung kecapi. Ini juga mungkin kayaknya ada ya, motif kayak gini bisa kita temukan juga di batik-batik kita ya, cetakan ya, batik Lombok itu kayaknya ada deh. Saya bisa ngebayangin sih ya. Kayaknya pernah lihat juga nih, kalau Anda ke museum, kayaknya ada dia ya dipamerkan ya kain ini. Menariknya mendengar, motif burung kecapi pada kain songket ini sendiri tidak sepenuhnya akurat secara anatomi dan justru dari situlah usia kain ini bisa dipastikan. Pak Bennett menjelaskan bahwa penenun Lombok kala itu tidak melihat langsung wujud dari burung kecapi, melainkan mencontoh dari gambar yang beredar di Eropa, yang pada masanya juga keliru menggambarkan bentuk burung tersebut. Jadi ditambahkan juga oleh Pak Ahmad Nur Alam ya, masuknya motif asing seperti burung kecapi di dalam kain tradisional Lombok ini tidak lepas dari peran pelabuhan Ampenan yang pada abad ke-19 dia menjadi salah satu titik singgah penting kapal-kapal Inggris dalam pelayaran menuju Australia. Nah, kapal-kapal inilah yang kerap mampir untuk mencari bekal yang juga akhirnya membuka ruang pertukaran budaya dan barang antara Lombok dengan dunia luar. Jadi zaman dulu tuh kita udah maju sebenarnya ya, udah rame banget pendengar ya, hubungan internasional kita tuh sudah berjalan. Nah, temuan motif burung kecapi ini bukan satu-satunya jejak pengaruh asing dalam tekstil Lombok pendengar. Riset yang sama juga menemukan kain batik bergaya Eropa yang beredar di Lombok sejak abad ke-18 yang menjadi bukti bahwa pedagang Eropa kala itu sudah merancang produk sesuai dengan selera pasar Nusantara jauh sebelum istilah riset pasar dikenal pendengar.

Baik, mendingan pula satu era di Mataram. Satu lagu dari Chris Dayanti tadi ya, Menghitung Hari. Ini lagu juga tahun 90-an. Zaman-zaman saya masih SD apa SMP nih lagu ya. Oke, lagunya juga sudah menghantarkan kita semakin dekat ke pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamik Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Smart deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Poin ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thanks very much. Yeah, it was a tough.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan...
1: Pendengar Pro RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamik olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Hari ini pendengar pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan berusaha tera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda siang hari ini mendengar Prosa Tera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi di jam istirahat sekarang ini ya. Kita baru aja di pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah untuk siang hari ini ya. Satu informasi menarik pendengar ya, ini yang lagi rame sih ya, tentang barrier yang dipasang di Simpang Rembige. Ini kan kemarin ramai sekali ya, sempat dibongkar pendengar. Dan menanggapi ini, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama Wali Kota Mataram Mohan Rolis Kana turun langsung memantau kondisi lalu lintas di Simpang 4 Rembige Kota Mataram saat jam sibuk sore pada hari Senin kemarin ya, Senin 31 Agustus 2026. Peninjauan ini sekitar pukul 17.15 pendengar dilakukan untuk melihat secara langsung kepadatan arus kendaraan sekaligus mengevaluasi penataan lalu lintas yang telah diterapkan di kawasan persimpangan tersebut. Gubernur Iqbal dan Wali Kota Mohan mengamati pergerakan kendaraan dari berbagai arah ketika volume lalu lintas meningkat. Keduanya juga melihat efektivitas rekayasa arus serta penggunaan water barrier yang ditempatkan di sejumlah titik kawasan Rembige. Menurut Gubernur Iqbal, persoalan kemacetan di Rembige ini membutuhkan penanganan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan ya. Pemerintah juga tidak ingin solusi yang diterapkan ini hanya terlihat baik secara konsep, tetapi tidak mampu menjawab persoalan ketika arus kendaraan sedang padat. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan, penggunaan water barrier dinilai cukup membantu mengurai pergerakan kendaraan dan juga membantu arus lalu lintas menjadi lebih terarah. Meski demikian, pendengar, penataan ini masih akan menghadapi sejumlah persoalan. Salah satunya adalah adanya pembongkaran water barrier oleh sebagian warga. Gubernur juga meminta persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Yang mana menurutnya setiap keberatan sebaiknya disampaikan melalui komunikasi dan tentu saja musyawarah ya, untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendorong musisi dan pencipta lagu untuk mencatatkan karya mereka sebagai kekayaan intelektual. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah mengingatkan petani agar mengikuti rencana tata tanam yang telah ditetapkan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan air saat musim kemarau. Bersama saya Sariwi Sidawati, inilah berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat atau Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong musisi dan pencipta lagu untuk mencatatkan karya mereka sebagai kekayaan intelektual. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan layanan pendampingan pencatatan lagu dan musik yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Igusti Putu Milawati, menyerahkan dua sertifikat hak cipta kepada Iqbal Sanggo untuk karya berjudul Desember 21 dan Ashwan Kailani untuk karya Selam Anu. Milawati menjelaskan hak cipta atas karya musik pada prinsipnya lahir sebagai secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun pencatatan tetap penting sebagai bukti dan tata administrasi atas ciptaan. Ia mengajak para pencipta dan pelaku industri musik di NTB memanfaatkan layanan kekayaan intelektual yang tersedia. Menurutnya, perlindungan hak cipta tidak hanya memberikan kepastian administrasi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi karya serta memberikan manfaat bagi penciptanya. Kanwil Kemenkum NTB berharap semakin banyak karya kreatif musisi lokal yang tercatat dan terlindungi, sehingga mampu berkembang sekaligus memberikan nilai tambah bagi pencipta dan industri musik di daerah. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah daerah TPAKD dan industri perbankan terus mendorong budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar. Sepanjang rangkaian program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dan Hari Indonesia Menabung 2026, tercatat sebanyak 12.068 rekening simpanan pelajar baru dibuka. Dengan tambahan tersebut, total rekening pelajar di NTB kini mencapai sekitar 1,42 juta rekening, dengan total simpanan mencapai 304,3 miliar rupiah. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengapresiasi kolaborasi pemerintah, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung pelajar. Rudi mengajak pelajar membiasakan diri menyisihkan sebagian uang yang diterima setiap hari, serta belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menekankan pentingnya edukasi keuangan di tengah perkembangan ekonomi digital. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar anak dan remaja mampu mengelola keuangan secara bijak dan terhindar dari kejahatan keuangan digital. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyerahkan bantuan hasil penggalangan dana untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT senilai sekitar 480 juta rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lombok Timur pada peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131. Hasil penggalangan dana tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan aparatur di Lombok Timur terhadap warga yang terdampak bencana. Sekretaris Daerah Lombok Timur, Haji Muhammad Juwani Taufik menjelaskan, dana tersebut berhasil dihimpun melalui penggalangan dana yang dilakukan Korpri, PGRI, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh dana yang terkumpul selanjutnya diserahkan kepada Bupati Lombok Timur untuk diteruskan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT. Juwani menyampaikan, penggalangan dana menjadi bagian dari kepedulian bersama untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Diharapkan bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan meringankan beban masyarakat terdampak. Ia mengatakan keterlibatan berbagai unsur dalam penggalangan dana menunjukkan semangat gotong royong dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian tersebut menjadi bagian dari momentum Hari Jadi Lombok Timur untuk memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Lombok Tengah mengingatkan petani agar mengikuti rencana tata tanam yang telah ditetapkan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan air saat musim kemarau. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahadian, mengatakan potensi musim kering sudah diperhitungkan dalam penyusunan rencana tata tanam tahun 2026. Menurutnya, rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan air setiap hektare sawah, debit irigasi, curah hujan, kapasitas tampung bendungan, hingga potensi kehilangan air selama proses distribusi. Radian memastikan ketersediaan air masih cukup apabila petani menanam sesuai dengan luas yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam. Namun kondisi berbeda dapat terjadi jika petani menanam melebihi rekomendasi sehingga berpotensi menyebabkan ketersediaan air tidak mencukupi untuk seluruh lahan pertanian.
1: Jadi rencana tata tanam sudah disusun untuk 2026 ini, sudah tersusun. Dan untuk 2027 juga pasti akan disusun, tentu akan mempertimbangkan itu. Ini langkah antisipasi yang bisa kita lakukan, cuman terkadang kan realita di lapangan itu bisa berkata lain. Nah, biasanya kita rekomendasi sekian hektar. Nah, yang tertanam di lapangan di atas itu. Biasanya ini yang menjadi perlu pemikiran-pemikiran khusus di kami. Karena di satu sisi tidak direkomendasikan untuk ditanam padi, di sisi lain ya kita harus selamatkan itu karena sudah kandung menanam padi, kan begitu.
0: Rahadian juga mengatakan pengaturan pola tanam diperlukan untuk menjaga ketersediaan air di bendungan. Sebagian air harus tetap dipertahankan agar kondisi dan umur teknis bendungan tetap terjaga. Meski demikian, hingga saat ini PUPR Lombok Tengah belum menerima laporan adanya gangguan serius pada sistem irigasi akibat kekeringan. Radian memastikan kondisi irigasi masih aman. Sementara diketahui luas tanam Lombok Tengah pada musim tanam 2026 sekitar 52.000 hektar. Pengerjaan proyek Inpres Jalan Daerah Ruas Batu Dulang Punik Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan perkembangan. Hingga pekan ke-33, progres pekerjaan mencapai 55,29%, sedikit di atas target rencana sebesar 55,216%. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, mengatakan dari total waktu pelaksanaan 330 hari kalender, pekerjaan telah berjalan selama 231 hari dan menyisakan sekitar 99 hari. Menurut Suharmaji, progres saat masih didominasi pekerjaan konstruksi seperti pembangunan saluran, pengaman tebing, bronjong, pengeprasan, dan lapisan pondasi agregat. Namun perkembangan signifikan terlihat pada segmen berangtreng hingga punik yang kini sudah memasuki tahap pengaspalan. Pengaspalan juga telah dilakukan pada segmen awal sebelum kawasan berangtreng. Sementara di kawasan berangtreng, kontraktor masih melakukan pekerjaan pendukung termasuk persiapan pemasangan UDIC, perkerasan lahan serta pengerasan akibat adanya perubahan trase dan kondisi lapangan yang banyak terdapat material batu.
2: Namun di satu sisi progres yang cukup mengembirakan yaitu mulai dari segmen berangtreng sampai dengan punik itu sudah dilakukan pengaspalan. Yang kedua dari segmen awal batu dulang sampai dengan sebelum masuki berangtreng juga sudah melaksanakan pengaspalan. Nah untuk berangtreng sendiri sekarang ini sedang dilakukan untuk persiapan pemasangan unit dan perkerasan lahan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan seluruh segmen ruas tersebut sudah teraspal pada akhir Oktober 2026. Selanjutnya pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan patok, pengarah jalan, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Pemerintah berharap kondisi cuaca tetap mendukung agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Konsumsi gas 3 kg subsidi di Kabupaten Dompu sudah kembali normal setelah beberapa pekan lalu langka di pasaran. Selain langka, harga jual gas dengan sebutan melon itu juga dijual di atas HET, harga eceran tertinggi. Pengetatan distribusi di pos batas lintas daerah yang dilakukan memberi dampak normalnya distribusi dan ketersediaan gas LPG 3 kg di Kabupaten Dompu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Arman Syah, mengatakan meski sudah normal, pengetatan dan pengawasan di pos batas daerah tetap dilakukan.
3: Berdasarkan laporan pertemuan kemarin, itu tidak ada masalah sebenarnya stok. Cuman mungkin nanti permasalahannya, kebutuhan untuk kabupaten ini bisa keluar ke daerah lain. Ini permasalahannya. Sehingga kita mengambil langkah untuk pengawasan pada tiap-tiap pos pengawasan di tiap perbatasan.
0: Dikatakan, setiap mobil yang melintas keluar Dompu wajib menjalani pemeriksaan yang sangat ketat, terutama kendaraan bak terbuka. Selain pengawasan di pos batas lintas daerah bersama kepolisian dan TNI, Disperindak Kabupaten Dompu juga rutin menggelar razia. Razia dikhususkan bagi pangkalan dan pengecer yang menjual di atas HET. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendorong musisi dan pencipta lagu untuk mencatatkan karya mereka sebagai kekayaan intelektual. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah mengingatkan petani agar mengikuti rencana tata tanam yang telah ditetapkan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan air saat musim kemarau. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Pro Sate Rati Mataram, di Maxi makan siang bersama teman sejati. Kembali menyapa Anda. Kita tentu saja masih akan terus bersama-sama ya. Ada yang sedang makan siang, siang hari ini harusnya sih sudah ya. Yang belum, ayo deh segera. Cuman memang kalau soal makan siang ini memang nggak harus selalu terpatok jam berapa-jam berapanya ya, karena bergantung lagi pada kebutuhan. Kalau misalnya memang sudah lapar, ya makan. Kalau misalnya belum makan, banyak orang yang menunda makan itu ketika nanti ya udah makan itu pas lapar aja. Makanya kadang-kadang tuh kalau kita sebut makan siang jam berapa itu sebenarnya nggak terpatok juga ya. Ya, saya sih lebih setuju pada saat dengan statement ya kita makan di saat kita lapar. Kalau siang ini Anda sudah lapar, ya nikmatilah makan siang itu ya. Meskipun ada yang mengatakan, ih telat banget makan siang jam segini. Ya makanya itu balik lagi persepsi kita ya, tergantung ya kita laparnya di mana, ya di situ ya sebagian orang memilih untuk makan. Jadi kalau untuk Anda yang sekarang sedang makan siang, selamat menikmati santap siang Anda. Pendengar, kami menemani dengan deretan lagu-lagu yang kami siapkan spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik, mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

Oke, sudah pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Itu artinya sampai di sini Maxi makan siang bersama teman sejati. Saya akan kembali untuk Anda. Bukan saya sih, nanti kita akan ke RRI Pro 1 Jakarta. Kalau hari Selasa gini, ini jadwalnya untuk kita mengikuti Indonesia Banget Berjaringan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, karir.agrinasjaladri.co.id, diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Box, database potensial kandidat hingga 31 Desember 2026. Mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara @agrinasjaladri, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat di Career Box Jaladri. Dengan bergabung dalam DPC, data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Dengan demikian, informasi tersebut tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia banget pendengar ya, dan seperti biasa Indonesia banget akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia khas ya yang Anda bisa request. Tapi kali ini kita akan bergabung dengan Plus 1 RRI Jakarta ya. Dan sebelum kita bergabung

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pendengar, langsung saja ya, kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Banget.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Tiara Andini, pendengar Pro 1 dengan janji setia. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan 100% Indonesia Nasional bersama dengan Cherry Bumsal.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Dia
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak Maiksan, lupa. Maika yang mana? Ya.
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Isan Talore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.

0: banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga betul, semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul, ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi
0: bisa,
1: ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan,
1: iya,
0: udah mau akhir tahun, udah nih akhir, transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mau mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin betul, kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana, Kak?
1: Pontianak.
0: Pontianak.
1: Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya enggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impact-nya
1: itu
0: ya.
1: Itu impact-nya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi
0: amin,
1: supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja dan juga
0: jadi
1: baru
0: reda,
1: dapat
0: ya,
1: kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: ya, Sinabung
1: kan
0: erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran
0: betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Amin. Begitupun teman-teman amin, yang amin, di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh-boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami betul, akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an
0: iya?
1: Ya,
0: mm-hmm,
1: dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Iya.
1: Cuman aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya, I know gitu ya.
1: Iya, lagunya makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
1: betul,
0: musik Indonesia
1: betul
0: gitu
1: banget,
0: ya.
1: Enggak boleh berkurang
0: betul,
1: semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalan 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya, 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Mm-hmm. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada.
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Dukan, baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya maksudnya Pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan
0: Bombshell
1: di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa
3: drum,
1: bang? Oh,
3: drummer,
1: pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.

0: ketiga.
1: Oh, drummer ketiga.
2: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
3: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
1: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
3: Mm-mm. Saya Bandung. Kami di Bandung. Oh. Saya di rumah.
2: Mm-hmm. Kalau Bang Arif,
1: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
2: Betul. Oh, berarti nah, memang Sherry Bomsel ini
0: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
2: Enggak ada. Sumpah cuma fokus ke suara Bang.
1: Iya, benar.
2: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
1: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bomsel, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
2: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita, atau juga stasiun-stasiun tipe B, mm-hmm, ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay, mm-hmm, yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
1: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bomsel. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
2: Gimana?
1: Bang Pecung dan Sherry, Bang Arif. Cherry, Sherry Bomsel.
2: Sherry Bomsel or apa nih, gimana Bang?
3: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bomsel.
1: Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bomsel aja.
2: Sherry Bomsel.
1: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
2: Oh, wow. Yes. Judulnya adalah
0: Kecewa.
2: Kecewa. Oh. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
1: Atau kecewa, mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum iya, kecewa. Iya, personilnya
2: ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
1: Bang Arif.
2: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
3: Ya, vokalisnya cewek, namanya Putri Ayesa.
2: Putri.
3: Putri juga belum lama di Cherry Bomsel, baru 2 tahun.
2: Oh, jadi gitu.
3: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
2: Iya.
3: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
2: Oh. Jadi namanya Black.
3: Ya,
2: Black. Berarti putih banget ya?
1: Ya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
0: Mungkin ya, kan.
1: Atau suka warna black.
2: Suka black.
3: Black kerupuk.
2: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus barista, ada siapa lagi?
1: Vokalis tadi kan berempat aja, Bang.
3: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
1: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
3: Triple malah.
2: Kok baik jelas gitu.
1: Maunya. Abis ini Ihsan belajar ya.
2: Iya.
1: Suling.
2: Gendang.
1: Akan gendang. Oke. Kita lanjut tuh. Ada 4 ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
3: Ya, kalau Cherry Bomsel itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bomsel itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya,
2: betul,
3: termasuk saya, dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bomsel itu pasti relate dengan semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup. Jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya. Itu sih.
1: Oke. Okay.
2: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
3: Betul.
2: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu nggak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
3: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya, tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, gak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
1: cewek.
3: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa. Lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih, ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
1: Lalu,
3: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
2: Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
2: Sweet banget sih nih.
1: Sweet.
2: Gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau-Bau.
2: Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
2: Oke. Okay.
1: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single Bang? Ya, dari berapa buah lagu gitu di album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat Bang gitu?
1: Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
1: Jadwal perform ya.
4: Iya.
1: Oke,
4: nah, itu aja deh Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Kaisan?
1: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
2: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benny Jo.
2: Dari Manado, Bung Benny Jo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan tarore ruli utahayan. Halo, gitu loh.
5: Harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
1: Okay, harus pakai direvisi loh kamu San.
2: Iya.
1: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung ini ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu.
2: Libur kita minggu lalu.
1: Libur.
2: Bung Benny Jo. Libur. Sehat kan tapi. Ya.
5: Alhamdulillah, biar khair.
2: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
1: Okay. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
1: Bung Benny ada Cherry Bumsel yes. Nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berempat
2: sekarang.
0: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
1: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
0: Semuanya dari Bandung.
2: Semuanya dari Bandung.
1: Kumaha Damang?
2: Damang katanya tah.
3: Damang.
0: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
1: Yeah, let's go.
5: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bomsel menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bomsel? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
2: Iya, boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
1: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
1: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Palbert. Halo Palbert.
2: Bau-bau. Halo. Palbert.
1: Halo Palbert.
2: Halo.
1: Okay. Halo,
2: Palbert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
1: Iya, Palbert. Ada Cherry Bumsel nih, Palbert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
2: Oke. Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
1: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
2: Oke. Ganti-ganti vokal? Oke.
6: Ganti itu.
2: Oke, ada lagi?
6: Makasih banyak.
1: Oke.
2: Siap Bang Albert.
1: Makasih.
2: Thank you.
1: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
1: Terima kasih Pak.
2: Oke.
1: Boleh nih mau dari
2: langsung.
1: Mana dulu?
2: Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
1: Dibuat dirangkum singkat ya.
2: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: 3.
2: Yang keempat tadi.
1: Empat ya.
2: Bener kan aku ya. Nah empat. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh enggak ada ya.
1: Bang Arif
3: Putri aja.
1: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
0: Ceritain ya. Sama Putri aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
3: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah ke pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
2: Terus
3: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama suaranya Widi.
2: Okay.
3: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
2: Oh, oke.
1: Shinlock ya.
3: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
2: Oh, kurang ajar ya.
3: Gak. Bilangin.
2: Terus.
3: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
3: Vokalis ketiga diisi oleh Esti.
2: Esti,
3: lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, Ip. Dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
2: Gitu, itu. Kenapa?
0: Jadi tiap album itu udah, vokalisnya
2: udah beda-beda. Ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
1: Ini single.
2: Single aja. Kayaknya.
3: Ya? Single.
2: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
3: Rip. Mana Rip?
0: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
2: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering
0: belum
2: ya.
0: Belum ada yang fix.
2: Ya. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
0: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya, tulisannya Cherry
2: ya,
1: Bombshell.
2: Cherry.
1: Bomb
2: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang ya.
2: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
3: Arif,
0: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
3: saya
2: sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial
3: ya,
2: sekarang kalau
3: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
3: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
1: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget. Tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagging kayaknya.
0: Sama aja.
2: Sama aja.
1: Idem.
2: Aku gebuk juga nih pakai pentungan drum.
1: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
2: Pak Pentung. Yaudah,
1: kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
7: Halo, S100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh satu buat album, Ica.
1: Ya. Satu.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan nih, Risan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Iya.
2: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
1: Keren.
2: Kalau bisa ngeliat kamera kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
1: Eh bagus tau lagunya.
2: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya enggak bagus.
1: Sabar, sabar juri sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Itu lagu
2: September Kelabu.
1: Oh iya.
7: Bukan, itu judulnya.
2: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
2: Oh iya, Desember
7: Kelabu.
1: Iya, ayo Isan bikin lagu nanti ya, November apa gitu.
2: November
1: cinta. Atau enggak Agustus apa gitu kan ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
2: Ica.
1: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
2: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya susah.
1: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
2: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Oh, halo Ica. Aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
1: Iya. Nah.
7: Gue banget tuh kecewa,
2: kenapa
7: suka dikecewain Bang
2: Iksan sama Karin. Oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
1: Kecewa.
2: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell gitu.
1: Bisa.
7: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
1: Iya nanti kita kenalin ya.
2: Ya.
1: Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
2: Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
1: Apa?
7: Jadi lupa dan ngomong apa.
1: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses saja. Amin. Gitu lagunya. Pokoknya aku.
2: Amin.
7: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
1: Amin.
7: Oke, salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
1: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
7: Aku menyapa buat semua penyiar di Perunung Reso tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik.
2: Selamat
7: siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
1: Dadah.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo nih dari Padang Isan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
2: Iya.
8: September song denananin nono.
2: Ya, ada gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
1: Judges marah.
8: Okay. Ini saya mau nanya.
1: Geleng.
2: Mau apa, udah Nafi? Ya.
8: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masyarakat.
1: Ya udah coba kasih liriknya, ayo.
2: Coba.
1: Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
8: Don't you remember me?
1: Itu lagu siapa?
2: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
1: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri
1: lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Okay, terima kasih.
8: Itu aja Kak Sherry, salam buat Kak Lydia di
1: Roli.
2: Oke.
8: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
1: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
1: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
1: Okay, Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ori.
9: Benar.
2: Oke, salam.
1: Kita langsung mama. Nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
1: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini. Rorita dan Iksan.
1: Mm-hmm.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
9: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu gitu. Juga, gitu, tapi sudah ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
1: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
9: Masih, jarak pandangnya masih aman.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori?
9: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bumsel.
2: Boncel
1: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
10: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
2: Oh iya,
1: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
9: Baru aja ya dengan Picung dan Arif.
1: Ya, ya. Tuh.
9: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup okay. Musik Cherry Bumsel nih.
2: Oke, okay. Terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
10: Doa dan ikhtiar.
2: Terus.
9: Bagaimana perkembangan grup musik Bumsel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke. Ada lagi.
9: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
1: Terus. Dimaafin.
10: Terima kasih banyak. Minal aidin wal
1: faidin. Makasih Pak Ori. Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam.
1: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
2: Penyebutannya.
1: Lucu lagi Cherry Bumsel.
2: Kurang ajar emang.
10: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya Cherry Bumsel gitu.
1: Oke, okay, silakan kita jawab.
3: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
1: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu. Ya. Maksudnya disingkat gitu ya.
1: Oke.
2: Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
1: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bumsel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
3: Rilis kalau album
2: ya,
3: album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke. Okay.
3: Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama SD tadi itu ya.
3: Ya.
2: Itu tahun berapa tuh?
3: Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga, judulnya Bualan.
2: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya Bang?
3: Ya, lalu kami juga
10: yang Bualan malah baru sebulan.
1: Oh, oke. Oke.
2: Jadi kecewa dulu baru bualan ya.
1: Mm-mm.
2: Awal tahun kemarin kecewa, sekarang dikasih bualan.
1: Sama, ya.
0: Bualan
1: dulu baru kecewa.
0: Soalnya bualan. Pak Alannya nggak ada.
3: Istrinya Pak Alan itu.
1: Ya, bualan.
0: Jadi bualan aja.
1: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
2: Kecewa banget aku denger jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada langkah peri untuk Anda. Lalu ada bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Huta Hanya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan banget kita puterin lagu salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi ibaratnya orang dengar genre musik ini, ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi,
0: vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan, berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya.
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul. Ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia.
2: Dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
2: Oke. Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang namanya Johan Palapa ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Borgetaya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Teh Dinda ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cherry bomb. Cherry bomb apa cherry boom bacanya?
1: Cherry singkatnya Cherbom.
0: Cherbom. Cherry bomb shell.
1: Cherbom. Yes.
4: Cherbom shell.
1: Cherry bomb shell panjangnya.
4: Cherry bomb shell. Halo. Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
2: Rampes.
4: Di Bandung, di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu Bob. Ya?
0: Oke.
4: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Oke. Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli okay, Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga Ikan Karore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar. Oh,
1: baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isfan nih sebentar boleh enggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya.
0: Uh-uh.
5: Waktu itu kan enggak ada berjaringan waktu itu udah.
0: Uh-uh.
5: Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Ya. Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Ya, laris manis juga ya, yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh. Mm-mm. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan.
0: Mm-hmm.
5: Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan.
0: Mm-mm.
5: Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Okay. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi,
0: mm-hmm.
5: buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kayak semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya, Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, pakai kumaha? Iya.
2: Ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Berry-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Lush.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Mm-mm. Udah kayak perfume ya.
2: Banget. Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya taste
2: ya,
0: sendiri, punya pasarnya ya, sendiri.
2: Betul, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, okay, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Yeah. Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Oh,
1: dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif seru. Gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherbomb belum tersentuh, dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya. Nggak ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi.
6: Pendengar, pukul 15:38 kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Lombok Tengah mengingatkan petani agar mengikuti rencana tata tanam yang telah ditetapkan sebagai langkah mengantisipasi keterbatasan air saat musim kemarau. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah Lalu Rahadian mengatakan potensi musim kering sudah diperhitungkan dengan menyusun rencana tata tanam di tahun 2026. Menurutnya rencana tersebut disusun untuk mempertimbangkan kebutuhan air di setiap hektar sawah, kemudian debit irigasi, curah hujan, kapasitas tampung bendungan, hingga potensi kehilangan air selama proses distribusi. Rahardian memastikan ketersediaan air masih cukup apabila petani menanam sesuai dengan luas yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Generasi. Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan pada sore ini kita kembali membahas tentang ancaman dan pencegahan bersama bencana kebakaran di perkotaan. Karena masih cukup banyaknya angka peristiwa kebakaran yang melanda ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan sebagainya. Dipengaruhi juga oleh perilaku individu, kelompok, seperti memicu, memantik api dengan membakar sampah, kemudian membiarkan beban ganda dari sambungan listrik, dan sebagainya. Di samping adanya faktor cuaca yang suhunya juga menghangat sehingga ikut memperkeruh berbagai peristiwa sampai meluas dan menimbulkan angka korban material yang tidak sedikit. Untuk itu kita coba bahas kira-kira bagaimana menyikapi ancaman tersebut, bagaimana pula pencegahan bersama yang bisa kita lakukan. Di samping saya sudah hadir orang yang tak asing lagi, bahkan di opini publik dan klarifikasi beberapa hari lalu, kita sudah minta pendapatnya soal hal serupa. Ada Pak Multazam Esos, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Damkarmat Kota Mataram. Assalamualaikum Pak Multazam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus.
1: Apa kabar Pak Kabid?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Luar biasa ya, masih dengan seragamnya yang
2: siap.
1: Blue ya, biru, kadang merah juga ya.
2: Ada merah ya.
1: Di sering pakai rompi juga.
2: Siap.
1: Iya, ya, itu memang korporasinya. Tapi kalau pemadam sendiri apa ini? Apa toolsnya? Helm, kacamata.
2: Ya. APD.
1: APD-nya.
2: Ya, sarung tangan.
1: Sarung tangan.
2: Jangan lupa.
1: Boots.
2: Boots.
1: Ya, selang ya.
2: Siap.
1: Anti api ya.
2: Anti api. Waduh. Anti panas. Kalau anti api itu. Ada juga yang anti api, spesial. Okay.
1: Tapi ada yang anti panas ya. Ini memang sesuai dengan tingkatan ya.
2: Siap.
1: Tapi identik dengan reds ya, merah.
2: Merah.
1: Pak Multazam, oke, terima kasih Pak Multazam sudah berbagi cerita sebelumnya. Kali ini kembali lagi kita minta perspektifnya. Yang ingin bergabung, tertarik dengan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Multazam, silakan menelpon ke 0818-0205-6000 ya. Atau menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Ini kita bersiaran juga melalui visualisasinya di studio. Untuk bertanya bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Tapi saya lupa ada satu nomor telepon studio yang Anda bisa pergunakan juga, 0370-646-521. Pak Multazam, kita awali dengan berbicara soal ancaman.
2: Oke, siap.
1: Benarkah suhu yang menghangat ini juga bisa menambah faktor ancaman kebakaran di lingkungan?
2: Benar sekali Pak Agus. Karena salah satu penyebab timbulnya kebakaran itu adalah alam selain alam dari manusia.
1: Okay.
2: Artinya suhu dengan kondisi cuaca yang sekarang, yang kita kenal cuaca ekstrim, yakni adanya
1: kemarau dan El Nino. Dua kekuatan.
2: Ini yang menjadi salah satu pemicu penyebab kebakaran itu sendiri.
1: Ya, betul. Artinya
2: pengaruh alam.
1: Atap kita lebih kering, benda-benda sekeliling kita lebih kering juga, betul?
2: Benar.
1: Dan itu ketika terbakar
2: mempercepat terjadinya panas. Maka
1: belum lagi angin.
2: Ya, angin. Okay. Terus barang-barang yang memang tadi kering itu juga itu akan menjadi bahan bakarnya.
1: Bahan bakar ya.
2: Oksigen ada. Ya. Terus angin, maka segitiga api segitiga itu api akan potensi terbentuk.
1: Yang diceritakan waktu pagi hari kemarin.
2: Pagi hari
1: manusia. Oke, luar biasa. Kalau sudah demikian Pak Multazam, kira-kira apa nih sikap kita yang paling dekat untuk terbebas dari ancaman kebakaran?
2: Awas, waspada. Dan paham tentang teori api itu sendiri sebenarnya.
1: Segitiga tadi?
2: Iya, segitiga api tadi.
1: Segitiga ini apa? Satu,
2: Segitiga api ini adalah tiga unsur komponen yang bisa menimbulkan api, yang menimbulkan kebakaran. Salah satunya oksigen, panas, dan bahan bakar itu sendiri.
1: Misalnya,
2: ada minyak, ada kertas, ada kayu, bahan-bahan yang keras yang kira-kira potensi cepat terbakar.
1: Jadi bahannya, bahan bakar api.
2: Yang bahan bakar api itu sendiri,
1: Ada apa tadi, panas ya.
2: Iya.
1: Kemudian ada api itu sendiri ya.
2: Iya.
1: Luar biasa berarti.
2: Dari alam sendiri sekarang ini, kondisi cuaca ini sudah memberikan ruang potensi untuk itu, Mas Agus.
1: Jadi ya, baik. Ya. Nah itu dia sebenarnya kenapa saya awali dari ancaman Pak Multazam, karena cuaca kemarau yang diimbangi dengan El Nino sehingga mempercepat datang, memperlama periodisasi dan terasa lebih hangat, itu mengeringkan semua benda-benda di lingkungan ya, termasuk
2: benar, Pak Gus,
1: atap rumah, dinding rumah
2: di sekeliling kita ya, hampir kita pun juga sedikit merasa gerah kan dengan cuaca sekarang.
1: Betul, dan itu memicu kebakaran bisa terjadi lebih hebat.
2: Siap.
1: Oke, baik, kita sudah dapatkan ancamannya, tetapi Pak Multazam memilih untuk awas siaga. Artinya ada hal yang bisa kita lakukan sebenarnya.
2: Bicara awas, tentu di situ banyak hal yang terpikir dalam kita, diri kita gitu, termasuk lingkungan gitu, Mas Agus.
1: Jadi kita awas ya.
2: Ketika sudah awas, maka kewaspadaan akan muncul, kehati-hatian akan terbentuk.
1: Iya, betul. Ya? Saya juga setuju.
2: Iya, kehati-hatian kita ini justru akan menimbulkan rasa kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan di sini tentu akan memunculkan semangat dan niat kita untuk selalu memproteksi diri terhadap potensi apapun risiko yang ya secara umum gitu ya. Apalagi untuk kebakaran, kita fokus di kebakarannya tentu perlu kita siaga bagaimana agar kebakaran itu tidak terjadi. Artinya di situ ada naluri pencegahan itu akan muncul dalam diri pribadi kita kan.
1: Ya, bro, teman.
2: Siap.
1: Ibu,
2: bro,
1: jangan,
2: teman, lanjut.
1: Jangan bakar sampah di musim-musim seperti ini karena jilatan api bisa saja terbawa oleh angin
2: dan menjadikan kebakaran.
1: Ya, menyambar bahan-bahan di sekitar yang memiliki tingkat kekeringan, atap rumah. Dan itu yang terjadi di Desa Adat Sade.
2: Ya,
1: sudah bisa kita saksikan ya Pak Multazam. Sudah sempat ke sana Pak Multazam?
2: Kami belum sempat, tapi anggota kami kemarin yang kita kirim dua unit armada juga ikut partisipasi ya. Partisipasi dan pemadaman. Ya? Kita mengirim kan dua unit armada. Semalam
1: jam sekitar jam 8 ya.
2: Iya.
1: Pak Multazam,
2: ketika sudah ada informasi koordinasi dengan teman-teman damkar yang di Lombok Tengah,
1: berangkat
2: dua unit dengan dua tim dua regu ya. Kita alhamdulillah memberikan ruang cukup, ini juga bisa membuka jalan untuk masyarakat di sekitar untuk lebih cepat masuk ke area. Alhamdulillah teman-teman cukup berperan di sini.
1: Sehingga ada satu poinnya, tidak ada korban meninggal dunia.
2: Siap.
1: Hanya material. Kerugian ya.
2: Benar Pak.
1: Oke, baik, luar biasa Pak Multazam. Saya sangat setuju tadi kalau bicara soal ancaman, ada awas, kemudian membentuk
2: kesiapsiagaan. Siap.
1: Ya, dan saya rasa banyak lagi yang lain ya Pak Multazam yang bisa dilakukan di rumah, sudah mulai memperhatikan dan sebagainya. Nanti kita lanjut lagi, kita jeda terlebih dahulu, dan bagaimana kemudian pendengar upaya bersama yang bisa kita lakukan dalam mengatasi problem kebakaran. Yang tentu saja yang kita inginkan Pak Multazam jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Bukankah kata orang mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kita mengatasi persoalan sebelum jangan ada semacam pameo. Siap. Jangan seperti pemadam kebakaran sudah terjadi
2: baru datang.
1: Siap. Baik, di tengah pameo itu nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan tematik berikut.
2: Siap.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, tepat sekali, ancaman dan pencegahan bersama bencana kebakaran di perkotaan bersama dengan Pak Multazam Esos, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Damkarmat Kota Mataram. Tadi kita sedikit berselora ya, bergurau bahwa.
2: Siap.
1: Tapi ada berita juga ya. Jangan bekerja seperti seorang pemadam. Ketika terjadi baru melakukan upaya. Tapi kalau bisa jangan sampai terjadi.
2: Ya.
1: Tapi di balik itu banyak juga yang ingin menjadi cita-cita sebagai
2: petugas pemadam kebakaran. Anak-anak khususnya ya, pada senang itu. Ya,
1: karena dianggap sebagai profesi yang pahlawan. Artinya membantu masyarakat. Saya kira tidak salah ya Pak Multazam ya, pendapat-pendapat itu ya. Artinya memang pencegahan itu yang paling utama dalam konteks kebakaran.
2: Ya.
1: Ada semacam pengalaman yang pernah dipetik dari upaya-upaya mencegah Pak Multazam?
2: Dari kegiatan pencegahan yang banyak kita lakukan tentu adalah ketika dalam situasi kondisi di lingkungan terjadi kebakaran kebakaran panik, ada yang panik, kita karena tidak paham bagaimana takut langsung di situ tersedia apar. Ada yang handle, maka kebakaran itu sendiri langsung bisa dikendalikan. Itu yang banyak terjadi, ada, kan? Ya? Itu ada. Dalam artian begini, minimal dalam, anggaplah ini ruang kita, misalnya ruang kerja kita ini, ada potensi di situ, ada pemantik, terjadi kebakaran, ada yang sudah sigap, siap, langsung memadamkan api itu karena sudah siaga dengan apar di tempatnya, alat proteksinya sudah ada, maka langsung dapat diatasi dan bahkan tidak berkembang itu dan tidak terjadi. Dan itu pun kami dapatkan di tempat-tempat yang hampir pernah kami lakukan edukasi, lakukan pelatihan, dan bahkan ada kerjasama di situ. Itu alhamdulillah. Pernah banyak terjadi ya, pengalaman seperti itu.
1: Ya. Hal yang menggembirakan bagi Pak Multazam itu ya, ketika melakukan edukasi di sana dan terjadi peristiwa kebakaran dan mereka
2: langsung dapat atasi. Bahkan mereka ketika dia telepon hubungi kami dalam layanan emergensi kami, belum mau berangkat, alhamdulillah Pak sudah padam, ada apar gitu ya kan, senang kita gitu ya, alhamdulillah. Ya syukur, bagaimana kita latihan kemarin mas, kan begitu nyaman gitu.
1: Iya betul, emergensinya 1-0?
2: Di 112 kita di Mataram, terus untuk langsung damkarnya, teleponnya di 0370-645-872, di WhatsAppnya kita di 081-918-533-113.
1: Ya,
2: okay. Siap.
1: Pak, ada berapa unit armada Kota Mataram?
2: Kami yang ready siap untuk operasi sekarang ini ada 11, Pak.
1: Berarti 11 ada yang tidak ready ya?
2: artinya karena unit yang fire truck. Artinya truk penyemprot, truk penembak, itu yang saya bilang. Yang Nah, terus yang lain-lain kan unit penunjang gitu.
6: Penunjang. Oh,
2: iya.
6: Oke, baik. Yang mobil ini juga operasional ya, ada ya.
2: Iya.
6: Siap, ada yang mau.
2: Ada 11 unit totalnya gitu kami di Kota Mataram.
6: Betul. Yang ready
2: untuk dioperasikan untuk melakukan pemadaman dan pengendalian.
6: Pengendalian.
2: Tapi mudah-mudahan tidak bergerak sebenarnya keharapan kita, Mas Agus.
6: Ya, siapa juga yang menginginkan ya, karena kebakaran ini cukup merugikan kita, Pak Multazam.
2: Benar, benar, benar.
6: Material, katakanlah kemarin.
2: Nyawa.
6: Selain nyawa kan ada, mohon maaf, surat-surat berharga.
2: Siap.
6: Kemudian ada juga uang tunai pasti. Duh,
2: pasti terkondisi.
6: Ya, apalagi barang dagangan dan segala macam ya.
2: Ya.
6: Pasti itu sangat merugikan ya kalau sudah terjadi.
2: Terkondisi.
6: Iya, tapi saya rasa memang upaya bersama ya Pak. Upaya bersama ini masyarakat juga sebenarnya bisa
2: melakukan pencegahan maupun pengendalian, bahkan
6: ya,
2: pemadaman.
6: Iya. Iya. Sama seperti petugas kan?
2: Persis.
6: Bisa dilatih.
2: Sama. Justru sebenarnya ini menjadi prioritas utama kita.
6: Yeah.
2: Ketika kita mempunyai mitra, teman, apa namanya, yang dapat mengendalikan, yang mampu dan bisa melakukan pemadaman,
6: yeah,
2: justru kami itu yang menjadi prioritas harapan kita.
6: Ya,
2: karena apa?
6: Ya.
2: Ketersediaan relawan pemadam kebakaran ini bagian dari standar pelayanan minimal kami.
6: Yeah.
2: Harus kami dapat bentuk komunitas relawan, berupa relawan damkar.
6: Yeah,
2: harus tersedia itu.
6: Yeah.
2: Minimal di dalam satu kelurahan itu ada.
6: Betul.
2: Di kecamatan ada.
6: Yeah.
2: Terus di tingkat kabupaten sampai provinsi itu pun harus terkondisi. Kasan, ya.
6: Betul, ya.
2: Relawan, dan itu sistematik, ya, relawan. Di daerah kota besar, misalnya di di daerah Bogor itu, relawannya dengan komunitasnya sampai mereka memiliki apa kreativitas yang dilaksanakan, bahkan membuat event-event untuk memberikan edukasi lagi kepada masyarakat lainnya, sampai begitu itu terkondisi. Dan kita berharap di Mataram, pada khususnya NTB secara umum, dapat kita juga bentuk itu dimanapun itu, Mas Agus. Yeah. Keberadaan relawan ini bagian dari apa namanya prioritas tusi kami lah, dalam hal ini tanggung jawab kami sebenarnya untuk dapat membentuk relawan itu sendiri. Karena apa? Minimal mereka akan lebih cepat menjadi media komunikasi kami. Nah, karena kalau sekiranya ada insiden, ada kejadian, kita bisa langsung dihubungi oleh mereka, kan gitu, penyambung ya,
6: minimal
2: kita. Ya, minimal itu.
6: Memberikan respon terhadap petugas ya.
2: Ya.
6: Oke, menarik ini. Relawan bencana kebakaran di perkotaan ya.
2: Siap.
6: Sudah ada pasti Pak Multazam.
2: Yang sudah terbentuk sudah ada, ada ini, tetapi kondisi sekarang ini kan hidup segan mati tak mau. Ini yang
6: artinya butuh semacam
2: supporting refresh ini. Ya.
6: Artinya ditambah wawasannya, dikumpulkan lagi, kemudian di dalam sebuah workshop misalnya.
2: Siap.
6: Cuma sayang sekali anggaran yang mungkin menghambat ya.
2: Sebenarnya keberadaan relawan ini tidak mesti harus dari bicara anggaran ini, Pak Agus ya.
6: Ya, setuju.
2: Ketika teman-teman dari dunia usaha peduli ini ya.
6: Ada ya juga.
2: Kalau peduli, dia akan membentuk komunitas relawan itu sendiri.
6: Oke, misalnya PT PLN.
2: PLN, Pertamina ini ya. Pertamina ada di Bintaro.
6: Ya, setuju.
2: Itu mereka bisa backup dengan ketersediaan relawan itu sendiri untuk membantu kami mencegah ya.
6: Betul.
2: Bagaimana meminimalisir untuk melakukan proteksi terhadap bencana kebakaran.
6: Iya, iya. Jadi ini sebenarnya sudah emergency, jadi tidak perlu lagi anggaran ya. Jadi komunitas ini sudah mendesak diperlukan ya.
2: Seyogyanya.
6: Seyogyanya. Bukankah itu baiknya anak muda, Pak Multazam?
2: Kalau kita bicara relawan ini, kita tidak melihat usia, usia sebenarnya.
6: Okay.
2: Minimal sudah paham dan ngerti akan apa namanya. Tapi kita utamakan anak muda gitu. Anak muda. Terus tentu juga yang senior, yang tua ini tidak bisa kita kesampingkan itu, Mas Agus. Karena kan minimal dari pengarah, pengendali, dari bagaimana teman-teman yang apa namanya, yang sudah terlatih untuk bisa ini. Karena biasanya anak muda kan lain masalahnya, apa namanya, egonya, ambisinya lain. Terus dalam bersikap pun tentu pertimbangannya bagaimana dia emosinya lebih tak terkendali lah gitu ya.
6: Siap, artinya memang siapapun bisa ya, tua muda
2: bisa,
6: anak-anak pun oke.
2: Oke.
6: Siap ya. Oke, baik, yang ingin bergabung silakan menelpon ke 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521, atau yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official ya. Bisa mengetikkan kolom di pesan live chat. Nanti di menit 40 saya akan baca. Saya masih bersama dengan Pak Multazam. Saya ingin Pak Multazam ini bicara soal pencegahan bersama. Pak Multazam, pencegahan bersama ini penting saya rasa. Artinya tidak hanya menyangkut soal-soal yang teknis.
2: Siap.
6: Bagaimana memadamkan api. Tapi soal-soal akses mobil damkar pun harus sampai. Bando jalan.
2: Siap.
6: Jalan, kondisi jalan, gang.
2: Siap.
6: Akses petugas, hidran.
2: Yeah.
6: Ini kan penting semuanya.
2: Siap.
6: Teknisnya. Apa yang terjadi di lapangan? Apakah lebih banyak atau lebih sedikit? Yang memberikan keleluasan bagi akses orang pemadam. Kita buka aja di sini.
2: Siap. Berbicara pencegahan jadinya ini, Pak Sagus ya.
6: Betul.
2: Tentu kita harus cluster, kelompokkan dulu ini kebutuhan pencegahan itu sendiri kan. Betul. Begitu. Pertama, pencegahan terhadap dengan pemenuhan sarana prasarana. Prasarana sarana itu sendiri tentu kita berbicara infrastruktur gitu kan.
6: Struktur, saya setuju.
2: Infrastruktur untuk lingkungan kita, ya. Infrastruktur di gedungnya sendiri, di perumahannya, di konstruksinya gitu kan. Terus infrastruktur pendukung yang akan menangani istilah personil itu sendiri.
6: Personil kan? Itu sendiri.
2: Itu. Itu dari tiga komponen ini tentu kita tahu semua, kita harus lengkapi. Ya. Pertama, kita berbicara pencegahan terhadap keberadaan infrastruktur lingkungan.
6: Oke.
2: Apa yang perlu kita apa namanya, kita butuhkan kalau kita ingin ada kejadian kebakaran kan begitu. Paling yang terpikir dalam benak kita kan air, kan?
6: Air. Oke. Okay. Hidrans.
2: Ya. Hidro. Maka kita butuhkan hidran perkotaan, hidran lingkungan, hidran halaman, kan itu.
6: Tiga ya.
2: Tiga. Nah, di situ berbicara hidran ini tentang tentu connectingnya dengan sistem perpipaan. Instalasi perpipaan PDAM kita di sini kan gitu. Nah, itu ini sementara ini kan tidak tersedia.
6: Hampir dikatakan tidak tersedia. Ya.
2: Kita di Kota Mataram ini hanya punya 8 yang menjadi tanggung jawab kami di Dinas Pemadam Kebakaran. Ada punya 8 titik.
6: 8 titik yang menjadi
2: Konsen dari damkar Kota Mataram. 8 titik. Tentu kalau bisa, kalau berbicara standar pemadaman, rasio kesediaan apa namanya hidran ini itu jangkauannya itu paling dekat 40 meter, paling jauh 120 meter. Itu ketersediaan, itu rasio standar ketersediaan infrastruktur hidran ini sendiri, Pak. Nah, sementara ini kan kita di ujung Ampenan 1, di masuk Mataram 1, di Cakra 1. Itu yang kita punya. Nah, tentu ini akan menjadi pemikiran kita bersama. Partisipasi para dunia usaha, institusi lainnya untuk bisa minimal di lingkungan depan rumah, depan kantor atau halaman itu bisa dipartisipasi, tentu di bawah koordinasi dan apa namanya kerjasamanya, apa namanya pengendalian damkar, bagaimana sih ini?
6: Artinya bisa kita bilang apa yang diceritakan oleh Pak Multazo tadi belum ini ya, belum memenuhi syarat utama untuk dalam konteks pencegahan karena jumlahnya masih terbatas.
2: Untuk sementara ini berdasarkan standar ketentuan kami ya, yang menjadi dasar dasar hukum lah, anggap kita itu dasar dasar literasi kerja kami belum terstandar kami.
6: Sayang sekali sebenarnya.
2: Pak, tetapi alhamdulillah untuk beberapa sektor juga atensi. Atensi betul untuk melaksanakan pencegahan dengan melengkapi sarana proteksi kebakaran itu sendiri. Ya, misalnya di sektor pariwisata, di perhotelan itu banyak ini, di untuk hotel-hotel bintang ini sudah
6: ada ya.
2: Sudah ada tersedia. Berikut di perkantoran. Nah, mungkin terus
6: mohon maaf, kantor Setda Pemkat Tempat Mataram sudah ada ya.
2: Sementara ini belum saya lihat. Belum, yang ada hanya alat proteksi berupa apar kami. Apar
6: ya. Mudah-mudahan sudah ada ya.
2: Kalau yang kantor baru Bali Mentaram, alhamdulillah
6: pasti ada ya.
2: Siap. Ya, sebagai bentuk best practice kita.
6: Sayang sekali Pak Multazam, kalau sebuah gedung tidak dilengkapi hidran atau sudah ada hidrannya tapi tidak dapat berfungsi ya.
2: Benar.
6: Artinya harusnya dia seperti yang dilakukan oleh Damkarmat, melakukan pengecekan.
2: Inspeksi kita, lakukan inspeksi.
6: Apakah ada sumbernya ketika nanti diperlukan atau memang tidak ada sehingga
2: siap.
6: Perlu semacam pelengkapannya.
2: Siap. Itu untuk ketersediaan alat peralatan proteksi itu sebenarnya kita melaksanakan inspeksi dan mengeluarkan SLF namanya gitu, SLF, Mas standar, Agus, sertifikat layak fungsi.
6: Ah, menarik ini.
2: Untuk proteksinya.
6: Kan semacam legitimasi.
2: Legitimasi dari Damkar itu sendiri. Dan Perda 5 mengamanahkan itu, peraturan daerah tentang penanganan bencana kebakaran.
6: RRI harus punya ya, karena kan
2: harus
6: objek siaran ya. Menghasilkan kalor juga.
2: Semua. Betul. Apalagi berhubungan dengan listrik.
6: Listrik bertenaga tinggi. Menarik Pak Multazam.
2: Siap.
6: Fungsi hidran setidaknya jika itu memang dirasa cukup berat, tetapi keberadaan apar itu menjadi hal yang penting dan menjadi solusi. Artinya Pak Multazam, pencegahan bersama ini sebenarnya sudah ada ukurannya ya?
2: Sudah ada
6: landasan hukumnya.
2: Sudah ada semua
6: gedung
2: sebenarnya.
6: Tentu kan harus lulus.
2: Lulus ISO-nya, terus alat peralatannya juga terstandar gitu, Mas.
6: Ada lembaga LPJK, lembaga jasa konstruksi.
2: Jasa konstruksi ya.
6: Sekarang sudah dihapus oleh Presiden Joko Widodo. Tapi dititipkan dalam sebuah amanat gedung kan?
2: Iya. Berdasarkan peraturan Kementerian PUPR nomor 20 tahun 2008 itu kita sudah diamanahkan itu. Bahkan dengan Permen PU ini kita pakai standar ISO-nya pakai itu.
6: Itu tadi dan muncullah SLF tadi.
2: Iya.
6: Keren. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Azan. Dan menarik perbincangan nanti di sesi 3 kita coba semakin mengerucut tentang data-data kebakaran yang sudah terjadi maupun yang sudah berhasil dipadamkan atau ditangani oleh Pak Multazam. Sesaat setelah pesan-pesan tematik berikut.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Damkar Kota Mataram. Kita sudah berbicara soal ancaman, juga bicara soal pencegahan bersama, dan kali ini kita coba di hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita ingin bongkar data dari data Pak Multazam terkait dengan peristiwa kebakaran di Kota Mataram minimal.
1: Siap.
0: Dan nanti apa juga kontribusi dari Damkar Mat Kota Mataram terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di lintas wilayah administratif atau wilayah hukum kerja. Kita sampai juga tadi, kalau boleh kita garis bawahi dulu, kita review dulu Pak Multazam. Dulu ada istilah humans, manusia, money, uang, mesin. Akhirnya manusianya memang harus awas, siaga. Anggaran juga menyentuh hal-hal yang sifatnya struktural. Infrastruktur, hidran, kelengkapan, unit yang ready tadi. Yang non-struktural tentu saja relawan tadi. Jadi aspek-aspek kerelawanan seseorang terhadap bencana kebakaran itu masuk di dalam non-struktural. Nah, strukturnya pasti berbiaya. Mesin. Setiap mesin tentu dilengkapi dengan standar apa, keselamatan.
1: Benar.
0: Dan itu ada tercantum juga dalam K3 dan sebagainya ya. Ketika terjadi peristiwa, apa yang harus kita lakukan, dan ketika mesin itu memicu
1: berfungsi
0: api,
1: seperti apa?
0: Apa yang perlu kita lakukan. Ini kan penting ya. Seperti ruangan ini Pak Multazam.
1: Siap.
0: Harus didinginkan di suhu di bawah 21 derajat.
1: Itu standar.
0: Karena mixer audio yang dikelola, dikuasai oleh Bung Benny, Pak, ini menghasilkan kalor. Artinya kan kita waspada ya. Jangan sampai ada korslet menimbulkan api. Tapi tidak apa-apa, itu sudah kita bahas. Kalau begitu kita beralih, berapa data kebakaran yang ada di Kota Mataram yang sudah tercatat Pak Multazam?
1: Untuk sekarang ini di bulan Agustus ya, kondisi ini kita sudah masuk 1 September ini persis. Persis kita tutup ini, tutup bulan ya.
0: Triwulan ketiga
1: tetapi masih kurang masih 1 bulan lagi. Tapi dari fase bulan Agustus sendiri gitu, Mas Agus, kami ini lumayan cukup rame ya. Kami dapatkan sekitar 25 kejadian.
0: Dari bulan?
1: Enggak, di bulan Agustus sendiri.
0: Agustus saja ya?
1: Ya, yang 25? Kami, 25 kejadian yang kami...
0: Ini bulan kemerdekaan, Pak Mulai.
1: Bulan kemerdekaan. Terus di bulan sebelumnya sekitar berapa ini? Ya, ada 10 kejadian. Cukup signifikan di bulan Agustus ini. Cukup ramai juga, bahkan tadi pun berangkat dari sini nih Mas Agus, ditelepon juga di daerah Tapal Batas ini, daerah Tembolak sana, di dekat Tembolak itu, padahal masuk wilayah Lombok Barat dengan kita, itu ditelepon juga minta tolong masyarakat, bahkan sudah dikirimkan kita ini gambar kejadian anunya. Tetapi masih di seputaran lahan kosong. Di situ ada semak-semak, apa itu, makanya di situ. Ini juga bagian dari hal yang perlu kita waspadai, Mas. 25 kejadian yang di bulan Desember.
0: Betul.
1: Ya, untuk Januari, triwulan pertama sampai triwulan kedua, hampir rata-rata itu tetap kisaran kami di Mataram itu sudah di angka 8 sampai 10 kali kejadian. Itu persentase per bulan.
0: Per bulan ya?
1: Iya.
0: Baik. Itu disebabkan oleh ada faktor manusia atau apa, Pak Multazam?
1: Pastinya manusia ada.
0: Betul.
1: Terus alam ada.
0: Alam?
1: Iya. Terus bendanya sendiri juga terkondisi.
0: Jadi itu penyebab ya?
1: Penyebab.
0: Penyebabnya ada faktor manusia.
1: Manusia.
0: Oke.
1: Manusia itu ya... Intinya penyebab kebakaran itu kan ada tiga nih. Satu adalah disengaja. Dua, kelalaian.
0: Betul.
1: Tiga, alam itu sendiri.
0: Nah,
1: kita berbicara tentang

0: apa nih kesengajaan ini tentu ini pada kondisi-kondisi abnormal sudah pastinya kan gitu.
1: Okay. Tidak normal maksudnya.
0: Tidak normal ya. Ini tidak mungkin karena orang tidak akan pernah apa namanya mau mendapatkan satu musibah ketika dia akan merasa.
1: Karena kita harus tahu bahwa kebakaran ini tidak hanya terjadi di satu titik ya, bisa meluas ke titik-titik yang lain.
0: Yang di titik tidak normal itu sendiri ya termasuk yang kurang paham tadi.
1: Kurang paham ya. Ya. Tidak. Ada faktor kelalaian.
0: Kelalaian. Setuju? Ya, kelalaian pasti. Betul. Terus kedua, barangnya sendiri, alam lah kita anggap ya. Misalnya, mohon maaf, kita punya mesin, terlalu lama dipakai, terus kita kurang kontrol, panas, kan ada panas, oksigen seimbang kan kembali,
1: terjadi.
0: Terus terjadi itu.
1: Oke, kan, baik, kelalaian ya dari kejadian tadi. Siap. Tapi saya rasa 25 berarti setiap hari selalu ada kebakaran berarti Pak.
0: Terkondisi kalau enggak malam, kalau enggak pagi, kalau enggak itu semua waktu ini pernah dinikmati oleh teman-teman ini petugas anggota artinya kami.
1: Setiap hari selalu ada setiap kebakaran 25 peristiwa. Kan?
0: Minimal sehari itu terkondisi ada. Ada.
1: Itu dari rata-rata average-nya lokasi apakah seragam atau gudang atau apa?
0: Perumahan ada, terus apa namanya perumahan, terus lahan, tempat pembuangan sampah, terus apa namanya ini apa semacam lahan TPS dan pemukiman sama tempat-tempat keramaian.
1: Dan sore ini di sekitar perbatasan.
0: Sekarang di perbatasan di daerah Tembola sana.
1: Tembola ya perumahan.
0: Ya. Lahan.
1: Ya.
0: Tetapi yang khawatir ini kan orang yang di sebelah perumahan ini.
1: Iya, betul.
0: Kalau ngelihat videonya tadi ini di saya lihat
1: lahan, ya.
0: Sudah orang yang di perumahan ini yang yang menghubungi kami, yang ngelapor
1: ya,
0: gitu.
1: Khawatir mungkin ya.
0: Siap.
1: Siap. Berarti Pak Multazam ini terus, ukuran apalagi silakan?
0: Kami di Kota Mataram itu kalau di berdasarkan kewilayahan kecamatannya kami ada dapat apa nama tadi kami klaster.
1: Tidak apa-apa, silakan. Kita analisis.
0: Ya, untuk tingkat kita persentasikan kejadian berdasarkan wilayah gitu, Mas Agus ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk bulan Agustus ini ada dua kejadian di daerah Cakra.
1: Iya.
0: Terus di Kecamatan Sandubaya ada 4, di Selaparang ada 4, terus di Mataram juga ada 3, terus di Ampenan ada 5, di Skarbele ini ada 5, dan di luar daerah ini ada 2, itu yang kita tangani untuk
1: termasuk yang
0: bulan, termasuk yang di Sade sama di Lombok Barat.
1: Lombok Barat ya. Oke. Industri, berarti Cakra kawasan industri, Mataram, jasa, perdagangan, Ampenan, pemukiman. Padat penduduk bisa kita katakan demikian Pak ya.
0: Siap.
1: Kompleks berarti Pak Multazam, kebakaran ini bisa saja terjadi di mana-mana.
0: Benar.
1: Ya, tidak hanya di kawasan industri, tetapi justru di
0: semua tempat
1: padat penduduk. Ya. Apa indikator keberhasilan Pak Multazam dari puluhan peristiwa itu?
0: Kalau kami pertama indikator pertama yang menjadi keinginan kami itu seyogjanya tidak ada terjadi kebakaran itu. Terus berdasarkan tusi kami intinya resiko yang terjadi itu dapat kami minimalisir. Terus ketiga, capaian target respon time kami terpenuhi. 15 menit itu kami sudah bisa kendalikan ikut ya. Langsung pemadaman. Sudah di TKP lah gitu ya. Itu sudah kami juga cukup menjadi apa namanya ruang indikator yang kami
1: keberhasilan ya.
0: Anggap ini berhasil.
1: Siap, oke. Satu pertanyaan lagi buat Pak Multazam.
0: Siap.
1: selanjutnya apa yang diinginkan sebenarnya oleh teman-teman di Damkar Mat Kota Mataram untuk saat-saat ini?
0: Kami berharap kerjasama masyarakat dengan kondisi cuaca yang sekarang ini peduli akan lingkungan kita terhadap keberadaan potensi kebakaran yang bisa dapat terjadi. Terus secara ini di kami di anggota tentu dukungan masyarakat terhadap kami di lapangan ada yang langsung membantu. Kalaupun misalnya ada yang tidak pas, tidak berkenan dengan kehadiran kami karena ada kendala, masalah gitu, kami jangan dibully lah. Apa istilahnya itu?
1: Ya, jangan di kami, ya, ejek, ya, ya, diolok ya.
0: Ya. Karena tentu kita berbicara sarana prasarana karena terus lalu lintas yang akan kita lalui itu ada masalah-masalah tentu yang potensi juga terjadi kita juga tidak bisa akan merasa kita punya super power langsung tidak ada masalah, tidak ada kendala untuk bisa bersikap, berbuat untuk membantu masyarakat. Lalu bagaimanapun permasalahan kendala itu pasti ada. Berikut tentu juga kami dengan seluruh anggota bersejajaran berharap pemerintah juga peduli dengan tingkat kesejahteraan kami.
1: Ya, minimal
0: khususnya ini kerjanya ini juga bukan pemerintah kita daerah, pemerintah pusat lah gitu ya, juga itu agar sejajar juga terhadap atensi beradaan kondisi kita di lapangan. Hampir semua dinas pemadam kebakaran si Indonesia mengalami kondisi yang sama ya, seperti itu.
1: Ya, artinya mereka juga dari tingkat kesejahteraan, kenapa disebutkan oleh Pak Multazam, karena risiko pekerjaannya tinggi.
0: Ya.
1: Tidak ubahnya seperti profesi-profesi lainnya. Karena bahkan bersinggungan dengan nyawa manusia.
0: Iya, betul.
1: Iya, ya, baik. Pak Multazam, terima kasih sudah bergabung dan saya rasa mendengar apapun yang disampaikan Pak Multazam pada sore ini sudah sepantasnya kita respon, terutama dengan membentuk komunitas peduli bencana kebakaran. Tetapi komunitas yang paling sesungguhnya adalah ada di dalam diri setiap orang terkait memandang peristiwa kebakarannya.
0: Betul,
1: dengan menjauhkan hal-hal yang bisa memicu potensi terjadinya kebakaran.
0: Kebakaran itu sendiri.
1: Baik. Pak Multazam sekali lagi terima kasih dan mendengar apa yang menjadi so what dari atau selanjutnya apa yang diinginkan oleh Pak Multazam tadi mengakhiri perjumpaan kita di Dialog Kentongan pada sore ini. Jangan lupa setelah ini ada berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Namun untuk di Kentongan kita akhiri mewakili yang bertugas. Pengarah acara ada Holden Bistri, di penyiar ada Bung Benny dan di teknik studio ini saya tadi ada Amel nampaknya atau nanti yang pasti dari tim teknik studio. Mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi pada pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama. Saya Agus Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Menjaga baik pasokan bahan, kemudian harga-harga di sejumlah pasar yang ada.
3: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya.
0: Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama. Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat, terutama ketika meningkatnya kebutuhan masyarakat pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW saat ini. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan sejumlah komoditas dari Pulau Sumbawa telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk kebutuhan masyarakat di Pulau Lombok. Menurutnya, pemerintah bersama Bulog dan sejumlah mitra telah memperhitungkan kebutuhan pasokan menghadapi momentum Maulid Nabi yang banyak dirayakan oleh masyarakat NTB. Ia menegaskan kesiapan pasokan menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat juga didorong untuk terus memantau stok harga kebutuhan yang ada di pasaran.
2: Untuk tetap menjaga baik pasokan bahan, kemudian harga-harga di sejumlah pasar yang ada. Dan kalau dari hasil pantauan langsung di pasar Sketeng tadi, rata-rata masih sesuai head dan tersedia sejumlah bahan pangan atau bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Indah Damayanti mengatakan komoditas daging menjadi salah satu bahan pangan yang tetap perlu diwaspadai. Kendati demikian, pergerakan harga daging di Sumbawa sejauh ini belum memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi. Selain bahan pangan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap ketersediaan LPG 3 kg. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi bersama Perum Bulog dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok dan LPG dalam menjaga daya beli masyarakat saat Maulid Nabi Muhammad SAW. Reporter Hayatus Sofyan melaporkan.
4: Peningkatan permintaan masyarakat saat Maulid Nabi berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas. Karena itu pemerintah melakukan intervensi melalui pasar murah serta memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan lembaga terkait. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Lalu Wiranata menyebutkan, secara umum harga bahan pokok strategis masih terkendali. Kenaikan terutama terjadi pada komoditas bumbu dapur, termasuk cabai, akibat meningkatnya permintaan.
5: Mengingatkan masyarakat bahwa nggak perlu terlalu panik, perlu ini kita bikin kemarin kegiatan pasar murah serentak di 10 kabupaten kota. Nah, cuma dibukanya di apa? Pasar murahnya dibuka di Bima, di namanya Desa Tambe ya, Desa Tambe di Kecamatan Bulu. Nah, kabupaten kota yang lain kemarin lewat Zoom dipantau oleh Bu Wagub.
4: Sementara itu, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras dalam kondisi aman. Pemimpin wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar mengatakan, penyaluran beras terus dilakukan melalui pasar tradisional, retail modern, rumah pangan kita atau RPK, serta jaringan distribusi lainnya. Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tim pengendali inflasi daerah untuk memastikan beras dapat segera disalurkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan.
6: Kalau stok khusus untuk beras tidak ada isu, stok kita cukup aman, 27 bulan ke depan insya Allah aman. Jadi insya Allah untuk beras kita aman. Kami setiap hari koordinasi dengan teman-teman di pasar, dengan teman-teman TPID untuk kita gelontorkan beras-beras SPHP ke pasaran.
4: Dari sektor energi, Pertamina turut mendukung pasar murah dengan menyediakan LPG 3 kg. Sales Brand Manager NTB 4 Gas Irfan Nur Mahmudin mengatakan, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama momentum Maulid Nabi. Terkait harga LPG subsidi yang sempat mencapai sekitar Rp60.000 di tingkat pengecer, Pertamina menyatakan Hasil pengecekan tidak menemukan penjualan di pangkalan yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Irfan menegaskan, secara regulasi penyaluran LPG subsidi berhenti di pangkalan, sehingga pengecer bukan merupakan titik resmi distribusi.
7: Secara harga kita harus mengikuti atas HET. HET yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur. Namun dengan adanya yang harga naik kemarin, kita juga sempat turunkan tim untuk pengecekan di pangkalan. Memang dari pangkalan kita tidak ada penjualan di atas harga HET, itu tidak ada. Cuma adanya adalah toko-toko pengecer, Mas.
4: Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik menghadapi peningkatan kebutuhan. Pasalnya, pemerintah daerah bersama stakeholder terkait akan terus melakukan yang terbaik dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lainnya.
0: Pendengar, perayaan Maulid Nabi di Pulau Lombok berpengaruh terhadap naiknya sejumlah bahan pokok. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi kenaikan tersebut agar harga kembali normal. Berikut tanggapan dari masyarakat.
8: Bujo Haria, asli Plemba. Masalah ini yang sembakonya maunya kita diturunkan harganya biar stabil. Harganya buat murah kita dapat, soalnya kita jualan tiap hari untuk jual nasi biar normal. Harapan saya ke pemerintah, biar pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat yang bawah.
9: Saya Bek Puji Cahayandin, dari Sumbawa. Tanggapan saya sih ini ya, soalnya ini kan kebutuhan pokok. Mungkin lebih disesuaikan aja ya sama, apalagi kayak kita anak kos harus bagi-bagi uang kayak segala macam. Mungkin nggak usah terlalu tinggi lah gitu. Biar bisa mengontrol ini sih untuk pasokan bahan pokok gitu.
10: Ya, saya Bu Sumiati, Kotak Desa Utara. Ya, kita ngeluh, harapan kita gitulah gitu, supaya harga semua diturunin gitu. Harga telur, minyak gitu, supaya jangan naik-naik terus begini. Besoknya nak turun, naik lagi. Ayam juga sekarang naik. Memangnya dagingnya 60, sekarang jadi 70. Kertas nasinya 25, jadinya 35. Keresetnya itu memangnya kita dapat 6.000, 7.000, sekarang tadi 9.000, 10.000 naik. Semua pokoknya naik, tempe jadi 4.000, 5.000. Pokoknya semua naik, walaupun dari bumbu-bumbu kecil itu.
0: Selanjutnya, pendengar, Pemkab Lombok Tengah terus memantau dan berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah kondisi perekonomian yang dinamis. Pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menekan laju inflasi agar tidak membebani masyarakat. Lantas, apa saja langkah konkret yang dipersiapkan oleh Pemkab Lombok Tengah untuk menjaga harga tetap stabil dan mengendalikan inflasi? Berikut rangkuman wawancara Maya Oktaripa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, Haji Muhammad Nursia.
11: Pak Wabu, bagaimana kondisi inflasi kita di Lombok Tengah saat ini? Ada gambaran tidak komoditas apa saja yang naik?
12: Ini menyusulkan dengan ini, Maulid. Itu termasuk salah satu lah penyebabnya. Dan laporan dari Dinas Perindak, ya ini ya tetap pada suasana inflasi masih menyusulkan dengan isu nasional, gitu. Pengaruh premium minyak gitu, gitu. Tapi kalau produk dari kita langsung sih, ya ini sangat bagian kecerdasannya pedagang. Dia menyesuaikan asal tetap kita melakukan pengendalian sistem yang sudah kita bangun selama ini. Contoh di Renteng, di Tanaman Pangan ada kerjasama salah satu pengusaha untuk menyiapkan barang, ada sharing pengendaliannya di tingkat pasar Renteng.
11: Kalau berbicara terkait dengan si pasar atau pasar murah bagaimana?
12: Dan kita pun pernah ada ini program pasar murah, kemudian makanan murah juga itu, okay? Itu langkah-langkah kita. Jangka panjang tentu kalau kita Pemda Lombok Tengah kan ada data kan kita, data produksi, data ketersediaannya, data kebutuhan masyarakat. Berdasarkan itu sebenarnya menjadi sistem pengendalian yang bisa mengarah ke produsennya, status pembudidaya, atau swadaya masyarakat. Nah ini butuh memang ke depan pengalaman setback kalau inflasi menjadi acuan. Ke depan tadi itu kalau produksi dengan ukuran keterbatasan atau cukup atau surplus itu menemukan nanti dengan sistem itu. Caranya kalau menurut kami sih semua OPD yang terkait, yang berhubungan dengan produksi, kemudian perdagangan, industri masuk juga di situ. Termasuk juga kita dengan itu kaitan dengan di perikanan, pertanian, tanaman pangan, perindak, termasuk pariwisata.
11: Kalau koordinasi kita dengan Bulog atau penyedia?
12: Termasuk Bulog. Rapat-rapat koordinasi dengan Manto, tingkat inflasi, segera kita rapat dan langsung proaktif dengan itu. Kalau tiang program pasar murah atau gerakan pangan murah, itu kita lebih dikembangkan ke arah yang sangat-sangat membutuhkan. Nanti polanya bisa dievaluasi, apakah nanti di desa mana, kecamatan mana, yang sasarannya sangat efektif untuk melayani program pasar murah termasuk gerakan makanan murah. Jadi kalau mau lihat ini kan kegiatan wajib kalau kita di Lombok Tengah gitu. Harga minyak terutama gitu. Daging masuk, ayam masuk, telur masuk. Nah, yang beras kayaknya tidak terlalu jauh.
11: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dan kita menuju ke informasi selanjutnya. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau untuk memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
3: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
14: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan, yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
3: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
14: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
3: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi, dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai, karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
14: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Bencana tak terduga mengintai sehingga BPBD yang ada di wilayah Klungklung menghimbau masyarakat tingkatkan kewaspadaan.
15: Potensi bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Klungklung menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klungklung, Iputu Widiada kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kesiapsiagaan dinilai menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.
16: Baik, jadi kita cuacanya yang nggak menentu seperti kemarin, entah apa penyebabnya ada warga yang terseret arus di Pantai Gola. Hari ini ada masyarakat yang kena kuting beliung.
15: Ia menambahkan kondisi cuaca yang dinamis dan perubahan lingkungan dapat meningkatkan potensi terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi seperti angin kencang. Masyarakat diminta tidak mengabaikan kondisi lingkungan sekitar, khususnya ketika terjadi perubahan cuaca secara signifikan.
16: Tentu kita himbau kepada masyarakat tetap waspada dan selalu hati-hati di dalam beraktivitas karena situasi cuaca yang tidak menentu. Ya tentu kita tidak bisa waspada saja karena kejadian bencana itu pasti ada. Tapi himbauan saya bagaimana masyarakat itu selalu waspada dan menghindari terjadinya korban jiwa dan korban materi.
15: BPBD Klungkung menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memperkuat budaya kesiapsiagaan dan mitigasi, risiko korban maupun kerugian material akibat bencana yang datang secara tidak terduga dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar, perempuan didorong untuk mengenali potensi diri, berani mengambil peluang dan terus berkarya di tengah perkembangan era digital. Keberdayaan perempuan dinilai penting untuk mendukung kehidupan keluarga, ekonomi, dan juga masyarakat.
17: Jadi UMKM itu tidak sebatas hanya membuat produk ya. UMKM itu bisa ditinjau dari segala aspek.
18: Perkembangan zaman membuka peluang yang semakin luas bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan di berbagai bidang. Selain menjalankan peran dalam keluarga, perempuan juga dapat berkembang sebagai pekerja, pelaku usaha, maupun penggerak kegiatan sosial. Narasumber dialog pengarus Taman Gender Luh Irma Susanti mengatakan perempuan yang berdaya perlu memiliki kecerdasan, kemampuan mengelola kehidupan, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi perempuan dalam mengembangkan diri dan menghasilkan karya.
17: Jadi UMKM itu tidak sebatas hanya membuat produk ya. UMKM itu bisa ditinjau dari segala aspek jasa. Misalkan kita pinter nih menghandle orang, kita bisa membuat media yang nantinya memberikan edukasi pemikiran-pemikiran kita hingga orang-orang respect dengan kita. Oh, saya public speakingnya kurang bagus nih, tapi ketika ada jasa dari Ibu si A, saya belajar di sini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi mindset kita rubah bahwa UMKM itu tidak hanya pembuat sebuah produk. Sekarang kan udah zamannya persaingan yang luar biasa.
18: Menurut Luh Irma, perempuan tidak perlu minder terhadap latar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang dijalani. Setiap perempuan memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai kemampuan dan minat, termasuk melalui usaha, produk, maupun jasa. Ia menambahkan perkembangan teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk memperluas peluang. Media digital dapat menjadi sarana bagi perempuan untuk memperkenalkan usaha, keterampilan, maupun karya kepada masyarakat yang lebih luas.
17: Kalau kita sebagai guru, mungkin untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, kita buat kelas online. Nah, kalau kita sebagai pedagang, mungkin kita bisa publikasikan kegiatan kita lewat media. Karena media sangat membantu sekali. Karena ibaratnya ketika presentasi kita door to door itu akan menghasilkan angka 1 sampai 10, tapi ketika kita di dunia media bisa ribuan. Itu yang kadang-kadang kita tidak pahami.
18: Selain keberanian memulai, perempuan juga perlu menjaga kualitas dan kesungguhan dalam menjalankan pekerjaan atau usaha. Proses dan tantangan harus dipandang sebagai bagian dari perjalanan untuk berkembang. Luh Irma berharap perempuan semakin percaya diri dalam menggali potensi, tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta terus menciptakan karya yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke berita olahraga. Pemprov Potsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pemusatan latihan daerah KONI NTB menjelang PON tahun 2028. Reporter Syahmana melaporkan untuk Anda.
19: Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri.
20: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Potsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Seusai Porprov NTB, Potsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Platda KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Potsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. Potsi NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Platda KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
19: Untuk dimaklumi, Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan pelatihannya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk pelatihannya.
20: Sementara itu, Sekretaris Potsi NTB Sampurno menilai penyelenggaraan Porprov NTB beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov cabang olahraga dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
21: Cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut serta dalam Porprov NTB ke-12 2026 ini. Porprov ini merupakan momen penting untuk menjaring atau merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
20: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pemprov Potsi NTB akan menunggu informasi dari KONI NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Platda menuju PON 2028.
0: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di Nusa Tenggara Barat. BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Dari Studio Pro Satu RRI Mataram, saya dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir untuk Anda di awal September 2026 ini. Dan pendengar, untuk hari ini kumandang azan maghrib akan tiba pada pukul 16:17. Seperti biasa, akan kami ketengahkan juga untuk Anda renungan senja yang nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain. Kemudian pengajian Al-Quran Surat An-Nisa. Pendengar, kita awali Mutiara Sore untuk hari ini dengan sebuah lagu religi dari Nasidaria, Supremasi Hukum.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk sama-sama menyimak renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain dengan topik uraian makna jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara akhlak yang paling mulia yang diajarkan oleh Islam adalah sifat siddiq, yaitu benar dan jujur. Jujur bukan sekedar berkata sesuai kenyataan, tetapi juga kesesuaian antara hati, ucapan, perbuatan, dan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhalladzina amanu taqullah, wa kunu ma'as-sadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Perhatikanlah, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berkata benar, tetapi memerintahkan juga kita untuk bersama orang-orang yang benar. Artinya, kejujuran harus menjadi karakter dan jalan hidup. Kejujuran yang paling pertama adalah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku sebagai hamba Allah, maka pertanyaannya, apakah benar hati kita hanya bergantung kepada Allah? Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Tetapi terkadang lisan mengatakan Allah, sementara hati lebih takut kepada manusia. Kita mengatakan tawakal, tetapi hati kita terlalu bergantung kepada harta. Kita mengatakan cinta akhirat, tetapi seluruh kehidupan kita hanya mengejar dunia. Maka kejujuran kepada Allah berarti menyamakan pengakuan iman dengan kenyataan kehidupan kita. Ada orang yang bisa menipu manusia, tetapi tidak mungkin menipu dirinya sendiri. Kita harus berani bertanya kepada diri, siapakah aku sebenarnya ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Ketika sendirian, apakah kita masih menjaga sholat? Ketika tidak ada yang mengetahui, apakah kita masih menjauhi maksiat? Ketika tidak ada yang memuji, apakah kita masih berbuat kebaik? Di sini kata kejujuran yang sesungguhnya. Karena nilai seseorang bukan hanya apa yang terlihat di dalam atau di hadapan manusia, tetapi siapa dirinya ketika hanya Allah yang melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya, arti hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perjalanan kejujuran, jujur kepada kebaikan dan kebaikan menuju syurga. Sebaliknya, kebohongan tidak berhenti pada satu kebohongan. Satu kebohongan sering membutuhkan kebohongan berikutnya untuk menutupinya. Karena itu, biasakan lisan kita berkata benar meskipun terkadang kejujuran itu terasa berat. Kejujuran tidak hanya diperlukan di masjid dan majelis ilmu. Kejujuran harus hadir di tempat kerja, perdagangan, sekolah, kantor, rumah tangga, organisasi, media sosial, dan setiap amanah yang diberikan kepada kita. Seorang pedagang yang jujur tidak mengurangi timbangan. Seorang pegawai yang jujur tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Seorang pemimpin yang jujur tidak menyalahgunakan amanah. Seorang guru yang jujur mengajarkan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Seorang anak yang jujur tidak menipu orang tuanya. Seorang suami yang jujur menjaga amanah rumah tangganya. Seorang istri yang jujur menjaga kehormatan dan amanah keluarganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk as-sadiqin, orang-orang yang benar dan jujur, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

0: Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain dengan judul Makna Jujur dalam Kehidupan Sehari-hari. Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116 sampai dengan 120 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sudiharji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pukul 18.17 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aku berserah padamu, ya Allah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kucing domestik atau Felis Cetus adalah mamalia karnivora yang memiliki kemiripan genetik sekitar 95,6% dengan harimau. Kucing memiliki mutasi genetik yang membuat mereka tidak memiliki reseptor untuk rasa untuk mencicipi makanan manis. Pola garis pada hidung setiap kucing berbeda satu dengan yang lain, mirip seperti sidik jari pada manusia. Secara normal, kucing memiliki total 18 jari kaki, yaitu 5 jari pada setiap kaki dan 4 jari di setiap kaki belakang. Kumis pada kucing berfungsi sebagai alat navigasi yang sangat sensitif untuk mendeteksi perubahan udara dan mengukur celah pada ruang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam mendengar, Anda masih mendengarkan Pulsa TRI di Mataram di pukul 19:13. Jadi malam hari ini tentunya pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya semuanya malam hari ini cepat selesai dan Anda bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah ya. Yang sudah di rumah menikmati santap malam, selamat menikmati santap malam tentunya ya. Walaupun mungkin tidak selalu spesial ya, tapi akan menjadi spesial karena dinikmati bersama dengan orang-orang yang spesial. Ada keluarga di rumah dan ini bisa menjadi sebuah hal yang mungkin banyak dirindukan oleh banyak orang yang tidak selalu bisa berkumpul dengan keluarga dan menikmati momen-momen kebersamaan dengan keluarga. Ya pendengar, kami ketengahkan sebuah informasi menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dari Lombok Barat, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengusulkan perubahan status sebagian wilayah yang ada di kawasan konservasi wilayah hutan setawat, kemudian Buun Sejati dan Desa Pakuan, Kecamatan Armada, Lombok Barat menjadi hutan lindung. Nah, usulan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjadi jalan keluar atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan tersebut. Status sebagian hutan konservasi membuat sebagian aktivitas masyarakat berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum. Iqbal mengatakan proses perubahan status kawasan tersebut sedang berjalan. Menurutnya, sebagai area yang nantinya telah mendapatkan izin untuk dikelola oleh masyarakat, sekaligus menjadi batas perlindungan bagi kawasan hutan yang tidak boleh tersentuh. Menurut Iqbal, masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan harus dilibatkan dalam menjaga kelestarian hutan. Pemerintah tidak ingin masyarakat hanya menjadi penerima izin manfaat, tapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan kawasan. Karena itu, 3 desa yang berada di sekitar kawasan hutan, yakni Staut, Buun Sejati, dan juga Pakuan, akan menyusun awik-awik atau aturan adat bersama masyarakat dan kelompok tani. Dan awik-awik itu nanti akan mengatur tata kelola kawasan yang dimanfaatkan masyarakat, sekaligus mekanisme keterlibatan masyarakat dalam menjaga zona merah. Iqbal menyebut kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara masyarakat dan aparat kehutanan. Yang selama ini terdapat perbedaan pandangan antara gabungan kelompok tani dan aparat kehutanan yang terhubung dalam komando Brigade Rimba atau Kobra. Di sisi lain, aparat kehutanan berkewajiban menegakkan aturan berdasarkan perundang-undangan. Nah, di sisi lain, masyarakat memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber penghidupan. Gubernur berharap kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani, dan aparat kehutanan ini bisa mengakhiri perbedaan pandangan tersebut. Ia menilai bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra dalam menjaga kawasan hutan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mendengar pukul 19.27 menit, saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini terus memperkuat langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyediaan hunian yang layak. Jadi kolaborasi pemerintah daerah bersama Badan Amil Zakat Nasional kini menjadi salah satu kekuatan paling penting untuk mempercepat penanganan warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Komitmen tersebut terlihat ketika Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Adha, turun langsung mendampingi penyaluran bantuan program rumah layak huni atau Mahyani kepada Inak Sahani, warga Dusun Karangkusuma, Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung. Penyaluran bantuan ini ditandai dengan pembongkaran simbolis rumah milik Inak Sahani yang sebelumnya masih berdinding anyaman bambu. Kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh Wabub Haja Nur Adha bersama Ketua Basnas Lombok Barat Tuan Guru Haji Taisir Al-Azhar. Turut hadir Camat Gerung Fitrianti Wahyuni, Kepala Desa Kebun Ayu, serta jajaran pemerintah Kecamatan Gerung yang ikut menyaksikan dimulainya pembangunan hunian baru bagi keluarga tersebut. Haja Nur Adha memberikan apresiasi terhadap langkah Basnas Lombok Barat melalui program Mahyani. Menurutnya program ini menjadi bukti nyata bahwa dana zakat yang diimpun oleh masyarakat termasuk ASN kembali memberikan manfaat bagi warga yang benar-benar berhak menerima manfaatnya. Ia menegaskan pengelolaan zakat yang tepat memiliki peran besar untuk membantu pemerintah menangani persoalan kemiskinan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain program Mahyani sendiri, pendengar, di Basnas, pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah mengalokasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Namun wakil bupati masih menyoroti masih perlu adanya verifikasi calon penerima bantuan yang belum rampung. Nah, dari sekitar 350 unit rumah yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah, baru sekitar 10 calon penerima yang berhasil melalui proses verifikasi. Kondisi tersebut menurutnya harus segera mendapatkan perhatian serius dari seluruh organisasi perangkat daerah, dan ia minta OPD tidak hanya menunggu laporan, tapi juga aktif turun langsung ke lapangan untuk menemukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ya, benar-benar nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu nanti akan ada rekan saya, Andi Sandi, akan menemani pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saya Beni Pertama pamit undur diri, tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu berpikir positif.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.

0: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dan kami menyediakan dukungan biaya hidup.
0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
6: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur yang menemui Bapak itu.
5: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
6: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
5: Tidak ada.
6: Tidak pernah?
5: Tidak.
6: Oke, okay, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
5: Mansur? Tidak.
6: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
5: Tidak ada.
4: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
8: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
7: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
9: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
7: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
10: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
7: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
11: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
12: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
11: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
13: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
12: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
15: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
16: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
15: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
16: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
15: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Sobat BMKG. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut. Meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 2,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-05-6000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di NTB malam ini, menggantikan rekan kami sebelumnya Beni Pratama untuk menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kita sudah sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam warta berita sentral ya, yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu, kami ketengahkan lagu-lagu rohani Hindu hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan meningkatkan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan mini drama malam ini berjudul Dering Telepon Ibu, produksi RRI Ranai.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Nggak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Nggak ada. Biasalah. Nggak penting. Yuk kita ke kelas.
3: Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi gak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: Maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji. Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, telah kita dengarkan tadi mini drama dengan judul Dering Telepon Ibu, produksi RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam tanya jawab agama Kristen yang nanti akan dipandu oleh Ibu Sulistiarini Handayani STH, dan tanya jawab agama Kristen akan diuraikan nanti bersama Ibu Adriana Umbu Warata STH. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom, selamat malam pendengar RRI Umat Kristiani yang berbahagia. Shalom, kita kembali lagi berjumpa di RRI Mataram. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sukacita, apalagi kita sudah menjalani hari-hari kita. Bahkan hari ini kita sudah melewatinya, dan malam hari ini sebelum kita beristirahat malam, tentunya kita akan di Nina Bobo, atau kita akan dihantar dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh hambanya. Tapi sebelum kita menyapa narasumber kita, saya perkenalkan diri dulu, karena kalau kita tidak memperkenalkan diri, tak dikenal tak disayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adriana Umbuwarata STH, sebagai penyuluh agama Kristen, dan saya berkantor di kantor Kemenag Kota. Dan tentunya pendengar Umat Kristiani, saya tidak sendiri. Saya juga ditemani oleh narasumber, dan nanti narasumber kita juga akan memperkenalkan diri, tapi saya perkenalkan dahulu aja ya. Namanya Ibu Sulistiarini Handayani STH. Dan sebelum kita menyapa narasumber kita yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu. Kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini, di mana sebelum kami membaringkan tubuh kami, Tuhan, yang begitu lelah kami bekerja sepanjang hari ini, kami tahu Tuhan kami bisa melewati hari ini bahkan sampai pada detik saat ini Tuhan. Itu karena kebenaran firman Tuhan yang kami lakukan, dan kami melangkah Tuhan bersama-sama dengan kami, dan langkah kami disertai oleh Tuhan sepanjang hari ini. Kami biarlah Tuhan bisa lewati hari ini, dan saatnya kami akan beristirahat. Sebelum itu Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk penuhi hati kami. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu mampukan kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan-Mu yang akan disampaikan sebentar. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai juga hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar itu Tuhan, biar tidak melewat begitu saja. Biar bukan hanya kami sebatas mendengar Tuhan, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami, dan firman-Mu yang akan membuat kami hidup Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan, ketika kami pakai, kami lakukan Tuhan, kami melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau tolong kami, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini secara luar biasa karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang mampu mengubah kami dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu pendengar atau pendengar Umat Kristiani yang ada di RRI 1 Mataram, kita akan menyapa narasumber kita yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung saja. Shalom Bu.
2: Shalom Kak.
1: Senang
2: Nana
1: bertemu dengan Ibu, dan saya berharap bukan hanya kali ini Bu ya, seterusnya. Jadi Ibu bisa menyapa pendengar Umat Kristiani kita, dan saya mempersilakan waktunya sekalian menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
2: Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Adriana yang pada kesempatan ini bersama-sama di studio RRI Pro 1 Mataram. Shalom.
1: Shalom.
2: Khususnya umat Kristiani yang berbahagia, di mana saja Anda berada pada kesempatan saat ini. Berbahagia sekali saya Sulistiarini Handayani menemani Bapak Ibu Saudara untuk berbagi firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya berharap kita semua menjadi sukacita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja, kita akan membuka Alkitab kita, dan saya percaya Alkitab sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara untuk kita baca bersama-sama. Kitab yang akan kita baca yaitu kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, puji Tuhan, tema yang akan saya bagikan pada malam hari ini adalah mensyukuri maha karya Allah. Ya, Ibu Nona, sudah namanya maha karya, berarti ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Iya. Ya, khususnya bagi kita umat Kristiani yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya sampai malam hari ini, saudara-saudara yang terkasih masih tetap dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Baik, puji Tuhan. Setelah kita membaca kitab Efesus 2 ayat yang ke-10, mungkin kita pernah merasa hidup kita tidak ada artinya, ya Kak Nona, ya. Bagi sebagian orang mungkin merasa ada pernah mengalami satu masalah hingga timbul pertanyaan di dalam diri kita, ya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih saya harus ada di dunia ini? Ya. Kenapa sih saya harus diciptakan? Kenapa ya. Sih? Kenapa sih? Nah, ya, seperti benar. Itu ya, Ibu Nona ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita, membuat kita merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
3: Iya, benar.
2: Kemudian kitab ini mengajarkan kita, ya, bahwa begitu besar karya Allah bagi hidup kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengatakan kenapa kita diciptakan, untuk apa saya harus ada di dunia, ya. Kita kembali lagi kepada kata maha karya Allah yang luar biasa. Baik, sebelum dunia ini ada, sebelum nama kita disebut oleh ayah ibu kita, Tuhan sudah merancang kita dengan baik. Tuhan sudah memahat kita. Tuhan sudah membuat kita. Tuhan sudah merencanakan kita di dalam kandungan orang ibu kita. Ya, jadi sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita memberikan nama kita, ya Ibu Nona ya, itu Tuhan sudah membuat kita dengan baik. Dia yes. Menciptakan kita dengan baik dengan caranya yang luar biasa. Yes. Ini sungguh hal yang sangat indah. Yang ya. Tuhan ciptakan bagi kita.
3: Amin.
2: Iya. Jadi bukan tangan sembarangan yang buat kita, langsung Sang Pencipta sendiri yang membuat kita menjadi indah di hadapannya. Ya, dipahat, dibuat, nah, diciptakan bukan asal-asalan ya, dengan rambut yang indah, mata yang bagus, hidung, mulut, telinga, ya, bahkan seluruh anggota tubuh kita yang baik, tangan yang lengkap, kaki yang luar biasa, ya, pikiran yang sempurna, organ tubuh yang baik, semua sudah Tuhan rancang bagi kita. Maha karya Allah yang sangat luar biasa indah, ya, Ibu Nona ya.
3: Iya.
2: Baik. Kemudian Alkitab menyebut kita sebagai poema, yang artinya adalah mahakarya atau karya seni. Banyakkan kita sering melihat orang-orang yang punya seni ya, Kak Nona ya, atau Ibu Adriana, seorang pelukis misalnya. Iya. Ketika dia ingin melukis, dia nggak asal-asalan, pasti ada konsepnya. Ya, di sini tempatnya ini, di sini tempatnya begini, ya ini begini begini. Jadi bagaimana dia menghidupkan lukisannya itu supaya bisa dinikmati oleh yang melihat. Benar, jadi ketika benar. Melihat lukisan itu indah, wow, jadi seperti itu. Begitulah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat kita dengan indah, bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan baik. Itu semua karena Tuhan mengasihi setiap kita.
3: Amin.
2: Ya. Lalu melihat kitab Efesus 2 ayat 10 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, yaitu menuliskan atau menegaskan penegasan dari Rasul Paulus bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Dan kita umatnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi ayat 1 dari kitab Efesus 2 ini mengatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi dulu kita hidup dalam kegelapan ya, Ibu Adriana, kita berdosa ya. Sebenarnya Tuhan sudah menciptakan kita dengan baik. Tetapi kita bisa melihat ya di dalam kitab Kejadian 3, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa.
1: Ya,
2: kita melihat keadaan dunia yang sangat carut marut, tidak karu-karuan ya. Ada pembunuhan, perjudian, percabulan, perzinahan, semua terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi Allah yang maha kaya dengan rahmatnya menghidupkan kita kembali. Itu tertulis di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima dari kitab Efesus 2 ayat 10. Tadi yang pertama bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran, ya kata ya. Firman. Itu dalam ayat yang pertama, ya. Kita hidup dalam kegelapan, ya seperti yang kita lihat di dalam kitab Kejadian 3 bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kemudian ayat 4 dan kelima dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10 mengatakan, tetapi Allah yang kaya rahmat menghidupkan kita kembali. Dia menghidupkan kita kembali. Yang dulunya kita mati karena dosa, ya, tetapi karena Allah penuh kasih karunia, dia mengasihi setiap kita, dia menghidupkan kita kembali. Ya, bukan didaur ulang, tapi dia menghidupkan kita kembali yang mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita sendiri. Luar biasa, ya. Kita diselamatkan bukan karena kita yang berusaha, tetapi anugerah dari Allah sendiri. Itu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, jadi keselamatan itu bukan usaha kita, ya. Bukan karena kita begini-begini lalu kita selamat, tetapi Allah yang memilih kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di jalannya Tuhan.
1: Yes.
2: Ya. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari tema ini? Ya, ada 3 hal penting yang harus kita lihat sebagai bentuk mensyukuri mahakarya Allah dalam hidup kita. Yang pertama, tadi Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa penekanan ayat-ayat di dalam kitab Efesus 2 ayat 10 ini, kata-katanya Kak Nona ya,
1: ya
2: Ibu Adriana ya.
1: Bunda.
2: Luar biasa sekali. Ya. Baik, jadi ada 3 hal penting yang harus kita lihat sebagai bentuk mensyukuri mahakarya Allah. Yang pertama, kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan oleh Allah sendiri. Dimana tadi sudah saya sampaikan, ya. Dia tidak membuat kita dengan asal-asalan. Ya, dia merancang kita dengan baik. Dia membuat kita dengan baik sebelum nama kita dipanggil, ya. Misalnya sama ibu kita. Tuhan duluan yang membuat kita ya. Dengan baik.
1: Luar biasa,
2: ya?
1: Bunda.
2: Luar ya. Biasa. Ya? Kembali kita melihat kepada kata poema yang dalam bahasa Yunani artinya mahakarya atau karya seni. Jadi begitu seninya Allah membuat kita, ya, dengan tubuh yang sempurna, dengan fisik yang bagus, rambut yang indah, ya, mata, telinga, mulut, ya, semua dia ciptakan dengan baik. Supaya kenapa? Supaya kita terlihat indah. Itu karya Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Dimana dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Manusia diciptakan dalam rupa Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Tentu saja hal ini membuat manusia memiliki kedudukan yang istimewa dan mulia dibanding makhluk hidup lainnya. Dan manusia dirancang secara ajaib sejak dalam kandungan. Tertulis dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Luar biasa sekali Allah membuat kita dengan baik, dengan sangat luar biasa, dengan karya seninya, ya, di mana kita seturut, serupa dan segambar dengan Dia. Apa maksudnya seturut dan serupa dan segambar? Kita harus memiliki karakter Allah itu sendiri dalam hidup kita. Ya, karakter Allah yang terpuji, karakter Allah yang baik yang harus ada dalam diri kita. Makanya Dia menciptakan kita supaya kita juga seturut dan segambar dengan segala karakter Allah. Supaya hidup kita lebih baik dan lebih terarah, gitu kan. Jadi bukan suatu kebetulan Allah membuat atau menciptakan kita, ada rencana yang indah di balik semuanya, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, wah, saya ini orangnya begini loh, enggak mampu saya. Loh, ya. saya begini. Jadi jangan pernah pesimis dengan diri kita. Jadi setiap kita manusia yang ada di muka bumi ini sudah dirancang dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Ya. Jangan pernah memposisikan diri kita di bagian posisi yang rendah atau merendahkan diri. Ya, kalau rendah hati boleh ya. Ya, kalau rendah diri mari kita optimis dengan diri kita. Ingat bahwa kita ini ciptaan Allah, ya, bukan diciptakan secara kebetulan. Maha karya Allah yang sangat luar biasa sekali. Jadi tidak ada yang membuat kita terpuruk, tidak ada yang membuat kita berkecil hati, ya. Tuhan itu sudah sangat luar biasa menciptakan kita dengan caranya yang luar biasa.
1: Amen.
2: Juga.
1: Itu seni.
2: Ya, itu Kak Nona. Ya. Baik, lalu apa yang dapat kita lihat lagi kembali, ya? Tadi yang pertama, kita ini adalah buatan Allah, ya, karyanya Allah, hasil seninya Allah yang luar biasa sekali. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Melalui apa? Melalui ketika dia datang ke dunia, ya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, disitulah kita mulai dibuat ulang oleh Allah, ya. Setelah diciptakan, atau dari awal kita sudah diciptakan, memang kita sudah diciptakan oleh Allah dari awal sebagai manusia yang utuh, ya. Namun Allah menciptakan kita kembali, atau membuat kita kembali, atau menghidupkan kita kembali, ya, dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dalam Kristus, ketika Kristus datang ke dunia, ya, karena dilihat sudah banyak carut marutnya kehidupan di dunia ini, maka Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, untuk kita kembali kepada Allah sebagai bentuk bahwa kita harus menghormati apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah ingin kita supaya mempunyai identitas yang baru di dalam Kristus, ya. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, tapi di dalam Dia kita jadi ciptaan yang baru, ya. Hanya lewat Kristus kita menjadi ciptaan baru, hanya melalui Kristus. Kita ciptaan yang baru. Ya, setelah kita berdosa, ya, diciptakan dengan baik, berdosa, kemudian kita dibangkitkan kembali oleh Allah menjadi ciptaan yang baru melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib.
1: Ya,
2: itu pengorbanan yang sangat luar biasa sekali.
1: Ya,
2: kita didaur ulang istilahnya, ya, dibuat kembali oleh Allah, ya. Diciptakan kembali oleh Allah untuk menjadi apa? Untuk memiliki identitas yang baru sebagai ciptaan yang baru.
1: Ya,
2: gitu ya. Ya. Jadi kita ini sudah identitas lama kita orang berdosa, tetapi setelah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita menjadi manusia yang baru.
1: Tadi
2: seharusnya ya, seharusnya kita meninggalkan kehidupan lama kita atau dosa-dosa lama kita. Kalau sudah hidup dalam Kristus, jangan berbuat lagi.
1: Iya,
2: nah, itu tujuannya
1: itu,
2: kita, ya.
1: Kayak tadi Bunda, ya, kita udah mati kemudian dihidupkan kembali.
2: Ya.
1: Nah, itu sangat luar biasa, Bunda, ya, itu, dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain pengorbanan Yesus itu.
2: Iya, itu ya, seperti itu.
1: Luar biasa, Bunda. Ayo.
2: Baik,
1: Bunda. Menarik.
2: Ya. Kemudian kita hidup, ya, hidup hanya lewat pengorbanan Kristus, dan kita bisa menggenapi tujuan kita diciptakan untuk menjadi ciptaan yang baru. Ya, jadi bagaimana Allah turut bekerja untuk menciptakan kita menjadi ciptaan baru dan memiliki identitas yang baru, yaitu sebagai manusia yang baru. Identitas lama kita diganti, yang dulunya rusak, berdosa, hidup dalam kegelapan, dijadikan ciptaan yang baru. Tentu saja ada tujuannya, Allah menciptakan kita. Ya, jadi tadi yang poin yang pertama, kita ini adalah buatan Allah. Lalu yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Kemudian ada poin yang ketiga, ada tujuan Allah. Kita diciptakan kembali oleh Allah, yaitu apa? Kata firman dari kitab Efesus 2 ayat 10 tadi, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang bagaimana, ya? Tentu saja ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan, gitu, ya. Oke, melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya, ya. Kita sudah tahu tadi Allah sudah merancang kita dengan baik, menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Maka tugas kita melakukan perbuatan baik itu sendiri dan berjalan di dalamnya dalam gaya hidup kita sehari-hari. Ada tiga hal yang harus kita lakukan, ya. Ada tiga pertanyaan yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan baik itu sendiri, ya. Siapa, apa, dan dengan siapa, dengan apa. Yang pertama, siapa? Siapa yang harus saya tolong?
1: Iya.
2: Siapa yang harus saya perhatikan? Itu ya.
1: Iya.
2: Kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan?
1: Iya.
2: Apa yang harus saya buat?
1: Betul, betul.
2: Apa yang harus saya apa istilahnya ya?
1: Lakukan.
2: Apa yang harus saya, ya seperti itu ya.
1: Iya.
2: Kemudian yang tiga, dengan apa saya melakukannya?
1: Benar.
2: Ini ada tiga hal penting ya ketika kita ingin melakukan pekerjaan baik tadi. Tetapi kita jangan khawatir ya, kita enggak sendirian ya. Pendengar khususnya umat Kristiani pada malam hari ini, ketika kita melakukan pekerjaan baik ya, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita tidak sendirian. Dia menolong kita, membimbing kita. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Adriana bahwa Roh Kudus yang akan selalu menuntun dan membimbing hidup kita.
1: Amin.
2: Jadi kita tidak sendirian, ya. Pekerjaan baik harus kita lakukan dan kita menghidupi pekerjaan baik itu di dalamnya, ya. Pekerjaan baik itu bukan karena kita selamat, ya, tetapi pekerjaan baik itu karena kita diselamatkan oleh Allah sebagai ucapan syukur kita kepada Dia, maka kita melakukan dan menghidupi pekerjaan baik itu ya, di dalam hidup kita, ya. Yang tadi tiga poin penting itu ya, siapa ya, siapa yang harus saya bantu,
1: ya,
2: siapa yang harus saya perhatikan itu kayak ya,
1: ya
2: buat Adriana. Lalu yang kedua, apa yang dapat saya lakukan buat mereka, apa yang saya lakukan terutama buat diri saya, dan apa yang harus saya kerjakan, ya. Lalu dengan apa, tentu saja siapa itu menuju kepada sesama kita,
1: ya,
2: gitu ya, sesama kita. Tapi kita mulainya dari lingkungan keluarga ya, Kak Nuna ya.
1: Iya,
2: kita nggak keluar dulu,
1: betul,
2: lingkungan keluarga benar, dulu,
1: benar.
2: Ya, dengan saudara kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, ya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, pekerjaan baik itu, ya. Orang tua atau bapaknya mungkin ya mengarahkan hal yang baik sebagai kepala keluarga, ibunya membimbing anak-anak, anak-anak harus berkata yang baik kepada orang tua, itu yang penting.
1: Ya.
2: Tutur kata, etika, moral itu dipersiapkan dari keluarga, ya. Kemudian apa yang dapat saya perbuat, ya? Misalnya bisa memotivasi orang lain, itu ya, memberkati orang lain dengan perkataan-perkataan dan tutur kata yang baik. Ya, kemudian dengan apa? Tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Kita nggak mampu sendirian ya, Bapak Ibu Saudara umat Kristiani. Kita nggak mampu sendirian, karena kita manusia yang terbatas. Kita nggak punya kemampuan yang lebih. Tetapi melalui Kristus, melalui Tuhan kita, Allah yang luar biasa yang sudah merancang yang terbaik bagi kita, Dia memampukan kita, Dia menolong kita dengan kuasanya.
1: Amin.
2: Itu yang terpenting. Kemudian dari mana saja kita bisa melakukan hal-hal yang baik atau pekerjaan yang baik dalam hidup kita? Tadi yang pertama di lingkungan keluarga,
1: ya.
2: Nah, lalu yang kedua mungkin di lingkungan pekerjaan.
1: Ya,
2: kalau di lingkungan pekerjaan kita banyak bertemu dengan berbagai macam karakter, ya. Karakter teman-teman kita sekerja, karakter teman-teman kita partner mungkin ya, kerjasama. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu.
1: Jadi,
2: ya, ada yang pepatah mengatakan kepala sama bundarnya, tetapi isinya belum tentu sama, ya. Jadi
1: benar, itu.
2: Jadi kita tidak bisa menginginkan si A harus sama seperti kita, si ini harus sama, nggak bisa begitu, ya. Nah, justru di tengah perbedaan itu kita bisa membuat satu ide yang bagus untuk menciptakan tujuan bersama. Itu kalau dalam dunia pekerjaan,
1: benar.
2: Satu dengan yang lain saling menghargai, saling menghormati, ya. Nah, kalau dalam etika bekerja kita di perkantoran ada kata berakhlak ya. Nah, itu ada kepanjangannya. Jadi akhlak kita itu harus dibentuk dengan baik. Itu kalau dalam hal pekerjaan. Kemudian bagaimana kalau di tempat ibadah atau di gereja, ya? Itu juga hal yang penting. Dalam satu tim pelayanan itu tadi, ya, enggak mungkin kita sama idenya juga. Tetapi tujuan kita sama. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mari bersama-sama bekerja sama. Ya, jangan maunya si A begini, si B begini, lalu kita saling serobot ya. Nah, itu sebenarnya kita harus memperhatikan pekerjaan-pekerjaan baik yang ada di dalam gereja. Mari saling rendah hati, satu dengan yang saling merangkul lah ya, saling merangkul. Kalau si A kekurangan, mari artinya kelemahan dalam tindakan dalam ya, saling mengisi. Mari kita saling bantu.
1: Ya,
2: gitu ya. Yang lemah dikuatkan, ya, yang punya kelebihan mari menolong yang kurang punya kelebihan. Nah, jadi seperti itu. Itu dalam pelayanan, ya. Tadi dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, bagaimana dengan lingkungan rumah kita atau lingkungan masyarakat kita? Sama saja, ya. Semuanya harus kita ciptakan dengan baik. Menolong, ya, memberkati dengan kata-kata yang baik, tutur kata yang bagus, etika, sopan santun, ya. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari. Itu namanya gaya hidup, ya, kan Nona ya. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana Allah menciptakan kita dengan sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi jangan merasa bahwa kita ini adalah manusia yang tidak berguna. Ya. Ya, manusia yang tidak ada apa-apanya, ya. Semua punya keunikannya masing-masing, ya. Kita melihat, wah si A dia pintar menyanyi, saya enggak bisa. Tapi kita bisa yang lain. Ya. Ah, ya. Yang pintar menyanyi enggak bisa dengan apa yang kita punya. Ya. Nah, jadi masing-masing sudah punya keunikannya sendiri-sendiri. Jangan merasa optimis dengan diri kita. Jangan merasa pesimis, mohon maaf. Jangan merasa pesimis dengan diri kita. Mari kita optimis, ya, dengan apa yang kita punya. Kembangkan apa yang kita punya, ya. Jangan merasa bahwa kita begini, saya kurang itu, kurang ini. Jadi Kak Nona, saya ingat ya, salah satu tokoh motivator ya, Nick Pujicik ya.
3: Iya.
2: Itu nggak ada tangan, nggak ada kaki,
3: iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Betapa kalau kita lihat, wah susah. Tetapi dia sangat luar biasa sekali. Melakukan segala pekerjaan dengan baik. Bahkan sampai hari ini dia menjadi motivator yang sangat luar biasa sekali. Ya, memberkati orang lain. Dengan keterbatasannya, tetapi dia mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang normal itu mampu lebih bahkan dia lakukan. Itu sebenarnya kita motivasi yang bagus ya, dari tokoh tersebut. Jadi kita semua punya keunikan masing-masing. Jangan pernah merasa terpuruk dengan diri kita sendiri. Ingat, kembali kita mensyukuri bahwa kita ini adalah karya Allah. Ya, kita diciptakan, dibuat dengan indah, ya. Kemudian diperbarui menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik selama kita mengiringi Tuhan.
1: Ya. Amin.
2: Itu Kak Duna ya.
1: Iya.
2: Baik, kemudian apa sih yang mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai penerapan pribadi? Ya, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mensyukuri karya Allah yang begitu besar dalam hidup kita? Dan tidak ada lagi pertanyaan mengapa, kenapa, ya, dan sebagainya, yang justru akan membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita terpuruk, ya, dan membuat motivasi kita nggak ada jadinya, ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan sendiri atau keraguan-keraguan itu muncul dalam diri kita, ya. Yang kita lakukannya bersyukur, bangun tidur kita udah bernapas, itu luar biasa kan Nona ya.
1: Iya, masih sehat.
2: Nafas itu mukjizat ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nafas itu mukjizat, ya. Bersyukur, bangun tidur, mari kita memuliakan Tuhan. Amin. Dengan ucapan penuh syukur kepada Tuhan.
3: Yes.
2: Bagaimana kita bangun tidur lalu kita bernapas, sementara masih ada saudara-saudara kita yang masih menggunakan alat-alat bantu untuk bernapas. Tetapi ketika kita sehat, itu adalah karya cipta Allah yang sangat luar biasa sekali. Ya, dan saya berdoa pada malam hari ini yang sakit,

0: lakukan sebagai gaya hidup kita sehari-hari.
1: Yes.
0: Baik, pada akhir pernyataan firman pada malam hari ini, ada satu kesimpulan yang akan saya sampaikan. Ya, manusia diciptakan bukan dari hasil evolusi kebetulan. Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Artinya memang sengaja menciptakan manusia dengan detail dan berharga. Bahkan setelah jatuh dalam dosa, Allah tetap mau menciptakan ulang kita kembali. Bukan sebagai manusia biasa, tetapi diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Dia menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya, bukan hasil dari pekerjaan kita. Allah tidak menyelamatkan kita hanya untuk masuk surga, namun untuk melakukan pekerjaan baik yang sumbernya dari Allah yang menuntun hidup kita. Motifnya adalah kasih dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat, kita punya identitas, ya. Kita adalah mahakarya Allah atau poema itu tadi. Kemudian kita punya dasar, kita bisa melakukan pekerjaan baik kita karena kita sudah diselamatkan. Bukan supaya selamat kembali, tetapi untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Kemudian ada tujuan kita diciptakan, yaitu berjalan dalam pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sejak semula.
1: Yes. Ya. Tertarik Bunda, ya. Tadi kita yang dulunya sudah mati, kemudian kita hidup, dan Tuhan punya tujuan tentunya dalam kehidupan kita, yaitu kita melakukan kehendak Bapa.
0: Ya.
1: Saya sangat diberkati dengan renungan kita atau kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Bu. Tapi saya minta Ibu jelaskan sedikit, kayak tentunya juga pasti ada anak-anak yang mendengarkan malam hari ini, tentunya bukan hanya orang tua, dan bahkan mungkin ada anak-anak yang mungkin tidak ditemani orang tua, tapi kayak dia tertarik mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tapi belum seberapa dalam bahasa anak. Menurut Ibu, coba jelaskan sedikit, kayak manusia baru. Manusia baru itu kalau menurut kita yang kayak kita sudah mati atau kita menguburkan manusia lama kita. Kemudian kita hidup, kita menerima manusia baru kita itu dengan bertobat. Nah, anak-anak mungkin mengerti manusia baru, kok berarti kita harus lahir lagi. Lahir harus dua kali. Nah, dalam bahasa anak, Ibu coba jelaskan singkat biar mungkin ada anak-anak yang nonton atau yang sekarang di YouTube juga mungkin ada yang mengikuti. Ibu jelaskan mungkin 1-2 menit.
0: Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya. Ini memang segala sesuatu tuh harus dimulai sejak dini ya, Nuna ya. Dari sejak dini kita sudah terapkan kepada anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Makanya di gereja tuh ada sekolah minggu ya, buat anak-anak untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak saudara yang terkasih, yang mungkin masih punya anak-anak yang kecil ya, anak-anak yang masih di bawah usia dini atau sudah mungkin yang bersekolah, atau mungkin yang biasanya yang banyak bertanya itu anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun itu ya, masih kenapa ini mah, kenapa begitu. Nah, itu ya seperti itu. Jadi orang tua juga harus bijak ya untuk mengajarkan kepada anak-anak, bahwa apalagi zaman sekarang anak-anak aja sudah bisa main apa namanya tuh,
1: kayak HP
0: ya, ya seperti itu ya. Mereka lebih tahu daripada kita.
1: Tangannya itu
0: iya. Baik, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang mungkin saat ini juga menonton, yang mendengarkan ya siaran kami pada malam hari ini ya, manusia baru itu adalah ya dimana Allah ya mengasihi setiap kita. Anak-anak juga dikasihi oleh Allah, bukan orang tua saja. Ya. Pada waktu Yesus membiarkan anak-anak itu datang kepada dia dengan kasih, dengan kasihnya, dengan lembut, dia membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Itu artinya bahwa Tuhan mengasihi semua kita, dari anak-anak sampai orang tua, ya, sampai lansia, sama siapa saja, semua dikasihi oleh Allah. Jadi manusia baru itu yang anak-anak, ketika anak-anak ya misalnya di rumah nih dikasih tahu sama mamanya, jangan ya, ini ya, jangan misalnya. Kalau sudah namanya kata jangan, itu berarti sudah dilarang, ya, enggak boleh gitu. Ada tujuannya pasti kalau dilarang, ya. Tetapi tetap dilakukan, ya. Jangan di situ nanti jatuh misalnya, ya.

0: Nah, biasanya kan seperti itu ya. Tapi ada juga anak-anak yang nggak mau dengar-dengaran, ya. Ketika dibilang begitu, dia melakukan, akhirnya dia jatuh. Jadi, nah itu contoh, gitu ya. Disitulah mulai nanti Tuhan kita Yesus Kristus ya mengingatkan kita untuk jadi anak yang dengar-dengaran, ya, anak yang tidak mau lagi melakukan apa yang sudah dilarang, ya, kembali berubah, itu ya, menjadi baru. Gak usah nakal lagi, harus dengar-dengaran, ya, apa yang dikatakan orang tua harus didengar dan harus diikuti, ya. Jadi seperti itu, ya, anak-anak ingat Tuhan Yesus juga mengasihi kalian, ya. Jadi seperti itu, Pak ya, Nona.
1: Terima kasih Bu ya, beberapa tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sulis. Berharap anak-anak juga yang mengikuti kita pada malam hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ini kita hidup lahir baru ini bukan hanya untuk orang tua tapi untuk anak-anak juga. Tadi yang sudah dijelaskan dari Ibu narasumber kita.
0: Ya, mungkin satu lagi ya Bu Nuna ya, buat anak-anak, mulailah kalian belajar membaca firman Tuhan. Ya. Belajar membaca dulu. Ya, nanti orang tua yang akan membantu atau guru sekolah minggu atau mungkin yang sudah sekolah ada guru agamanya ya, ya bisa menolong anak-anak untuk memahami tentang isi firman Tuhan. Itu sangat penting. Jadi belajar firman itu sejak usia dini ya, jangan sudah besar baru membaca. Ya kalau bisa belum bisa membaca, bisa minta tolong sama orang tuanya ya untuk membacakan isi firman Tuhan itu. Itu kan Nona.
1: Ya, sangat memberkati ya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi yang begitu indah dan tentunya sangat menyejukkan kita dan mungkin itu akan menjadi AC pribadi kita untuk malam hari ini kita Amin. Tidur. Saya pribadi Bu, saya diberkati oleh kebenaran Amin. Firman Tuhan ini bagaimana kita dari dalam kandungan sebelum kita dirancang, kita kita itu Tuhan sudah punya tujuan. Jadi ketika kita sudah menjadi milik Kristus itu kita tidak perlu bertanya tadi yang seperti Ibu Sulis bilang ya Bu ya. Kita tidak boleh ragu, tidak boleh merendahkan diri kita sendiri, mungkin hati ya, karena kita tidak perlu jadi orang yang tinggi hati, tapi tidak boleh merendahkan diri kita karena kita ini punya kelebihan sendiri, setiap orang punya kelebihan sendiri, apalagi Tuhan menciptakan kita itu dengan seni, Tuhan membuat kita itu sedetail, bagus, seunik, sesempurna itu memakai tangan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi saya sangat diberkati Bu, karena dalam diri saya sendiri pun juga Bu sering bertanya seperti itu kepada Tuhan. Tapi malam hari ini saya disarankan kembali oleh kebenaran firman Tuhan bahwa saya ini unik, saya ini berharga dan saya ini adalah anugerah. Dan Tuhan punya tujuan dalam hidup saya.
0: Amin.
1: Ketika saya sudah jadi manusia baru, saya melakukan kehendak Bapa. Dan itu melakukan kehendak Bapa tentu saya tidak mampu. Kadang saya bilang, Tuhan saya enggak bisa, kenapa harus saya Tuhan? Kan masih bisa orang lain gitu. Nah, tapi di sini dibilang kalau Tuhan ada, kalau kita minta Tuhan tolong itu apa sih yang tidak bisa gitu. Jadi saya sangat diberkati. Terima kasih Bu untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berharap tidak batas hari ini Bu ya, bisa ke depannya lagi untuk hibur-hibur kita seperti ini lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang lebih indah lagi dipersiapkan ke depannya. Amen. Dan saya berharap bukan hanya batas hari ini menemani pendengar umat Kristiani di RRI 1 Mataram, tapi ke depannya bisa diundang lagi atau datang lagi gitu. Nah, sekian kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kita sudah sampai di penghujung. Kita sebelum kita mengakhirinya, saya minta ibu narasumber kita akan berdoa buat kita, bukan hanya untuk kita berdoa Bu ya, tentunya karena di sini kita ditemani mungkin 1001 mata yang menonton amin, kita amin. Di YouTube, bahkan yang mendengar mungkin lebih dari 1001. Jadi puji kita Tuhan. Perlu juga untuk mendoakan mereka supaya mereka sehat dan tidur malam juga mimpi indah.
0: Amin.
1: Kemudian berdoa juga untuk setiap pekerjaan tentunya Bunda, pekerjaan usaha mereka, dan terus berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya mereka dengar, dan saya juga bahkan Bunda, semua pendengar yang mengikuti malam hari ini biar diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Karena Amin. Bukan hanya mendengar, karena firman itu akan hidup ketika kita melakukannya. Amin. Jadi doakan itu juga Bu, supaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita mampu untuk melakukannya. Saya akan kembalikan ke Ibu Narasumber untuk menutup kita dalam doa dan mengakhiri baik, kepada kita.
0: Baik, puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, satu hal yang kembali saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita mensyukuri mahakarya Allah dalam hidup kita.
1: Amin.
0: Jangan pernah pesimis, jangan pernah berkata aku tidak bisa, mengapa aku diciptakan, mengapa aku ada di dunia, tetapi kita kembali kepada karya seni Allah dalam hidup kita. Kita yang hidup dalam dosa, kita yang tidak ada apa-apanya, Tuhan ciptakan kita kembali dengan baik, dengan tujuan yang baik, dan merancang semuanya Amin. Dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa tidak mampu, berserah penuh kepada Tuhan. Karena hanya Dia, Allah satu-satunya yang menuntun hidup kita, supaya kita menjadi teguh dan kuat berjalan. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita akhiri acara kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami, begitu besar mahakaryamu bagi setiap kami. Engkau menciptakan kami dengan baik, seturut dan serupa dengan gambarmu, ya Allah. Yes. Ya Tuhan, kami mohon ampunan dari segala apa yang sudah kami buat, pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah kami buat dalam hidup kami. Ampuni kami semua Bapa, khususnya umat Kristiani di mana saja berada pada saat malam hari ini yang mendengarkan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami Bapa, membawa kami kembali kepada hidup yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami mohon tuntunan, bimbingan daripada Tuhan untuk kami menjalani setiap hari dan rutinitas kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami anak-anakmu Bapa yang terus bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Berikan kami semangat-semangat yang baru dalam hidup kami untuk kami menjalani setiap rutinitas kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami Tuhan, bahkan keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Lingkungan kami bekerja, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lingkungan pelayanan kami, lingkungan tempat tinggal kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu juga Tuhan berkati. Pergumulan anak-anakmu juga Tuhan berkati Bapa. Kami percaya Engkau selalu buka jalan bagi setiap kami yang berharap hanya kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati Pulau Lombok ini, Kota Mataram ini, semuanya Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang tertinggi sampai yang di pelosok, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan dan berdoa buat tim Pro RRI Pro 1 Mataram yang sudah memfasilitasi kami pada malam hari ini untuk berbagi sharing firman Tuhan. Tuhan berkati semua kru yang ada di lembaga ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan dalam menjalani setiap aktivitas mereka ya Bapa. Tuhan berkati dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami serahkan istirahat malam kami hanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan juga melimpahkan anugerah-Mu ketika kami bangun esok, tetap dalam keadaan sehat di dalam kasih dan karunia Tuhan. Amen. Dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh di mana saja mereka berada, dalam nama Yesus kami percaya darah-Mu Bapa mengalir dalam setiap tubuh anak-anak-Mu ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan kembali ya Bapa. Semuanya kami serahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami, semuanya kami serahkan dengan penuh ucapan syukur hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
1: Amin.
2: Pro 1 RRI Mataram.

Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram masih di NTB malam ini, kami menemani Anda dan selanjutnya pendengar, kami menemani Anda di Ruang Rindu ya. Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar, kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2000-an ya. Yang ingin bergabung boleh ya, kita coba sapa-sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Apa kabar Pak Mawiin?
1: Bagus-bagus selalu.
0: Bagus-bagus selalu ya.
1: Bang Andi.
0: Iya. Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Pak Haji Sahabudin. Bunda Aisyah.
0: Terus?
1: Ada juga Inak Cinta, Bunda Ratu Lala. Ada Pak Marisa. Pak Ordes, Bang Fajar yang ada di Pantai Kuta, Pak Irwan di Lombok Timur, Senubaya, ada juga Bunda Cahaya, Bunda Maya yang di Mantan, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada juga Pak Tinggu, Bang Raja, dan Pak Jamaluddin itu, Pak Haji Jamaluddin. Ya, semua-semua ada gitu.
0: Oke, dah.
1: Bang Andi ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Gih, sama-sama Pak Mawiin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin. Terima kasih, Nji, sudah bergabung. Di belakangnya Pak Mawiin ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Ini Pak Anwar ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Anwar?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, silakan. Pengen salam-salam buat siapa ini?
2: Iya, alhamdulillah kabarnya sehat Bang Andi. Salam yang pertama Bang Andi mau bertugas. Dan juga ada Pak Mawiin. Salam kenal. Dan juga ada Bang Syahril, salam kenal. Ada Widya juga. Ada Bunda Isa,
0: iya.
2: Juga ada Bunda Jaya. Untuk semua-semua dulu Mas Andi ya.
0: Semua-semuanya nggih.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Anwar. Di mana tadi ya? Di Madura. Di belakangnya Pak Anwar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Raja di Lombok Timur sekarang Raja.
3: Ya masih,
0: Timur, masih ya.
3: Pulang-pulang.
0: Terakhir pulang kapan Raja?
3: Insyaallah nanti kalau mau lutan nanti.
0: Maksudnya terakhir pulang kapan gitu, bulan apa?
3: Oh, enggak pernah pulang sama sekali sih.
0: Sudah berapa lama di situ?
3: Ya, hampir berapa bulan tuh.
0: Oh, tapi tetap sehat ya?
3: Ya sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah. Silakan Raja, pengen salam-salam buat siapa?
3: Apa lagu?
0: Ini lagu-lagu barat ini.
3: Oh iya, udah gabung.
0: Oke dah, silakan.
3: Salam-salam sedikit untuk siapa yang ada di...
0: Ada Anwar dari Madura. Terus ya, tadi Pak Mawiin.
3: Anwar, salam-salam ya. Terus Pak Mawiin. Terus Ila di Bayan. Bang Iwan juga. Alvin. Rupaya. Terus yang lain. Terus di tempat... Tengah itu Pak Ortes tentunya. Ortes, Bina Masnya. Bunda Ajar, Bunda Cahri, Bunda Isa, Kinza, sama Kinzonya di Timur ya. Terus Lali Ratu, Ayam Mantang, Nanti, Bang Fajar, terus Pak Jamiluddin, yang terakhir juga itu siapa. Pak Supri dan Bung Marni, hari ini juga di Timur. Itu aja dulu Bang Andi.
0: Oke dah.
3: Malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Raja. Di belakangnya Raja ada siapa? Boleh kita coba nih untuk menyapanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Aku rindu ceritanya di seri Semata Andi.
0: Solihin apa kabar? Halo, Solihin.
4: Apa kabar Andi?
0: Sehat. Kalau Solihin apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, sehat selalu. Lagi kumpul-kumpul sama Kak Tuan ini di samping.
0: Oh, lagi maulitan ya?
4: Enggak, lagi silaturahim Kak Andi.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih, Solihin?
4: Lagunya sudah diformat ini gimana?
0: Iya, sudah diformat ini.
4: Ini itu format deh, aduh.
0: Silakan salamnya buat siapa?
4: Nah, tadi siapa itu?
0: Ada Raja tadi itu.
4: Ada Raja. Yang buat Raja tetap selalu. Nah, Bunda Kaisa di Kuripan, ada katuan saya nih di samping nih, salam kangen keluarga ini. Ada juga Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Ila, ada Kinanti, ada Pak Haji Jamiluddin, ada Bang Saril, ada Maya Mata, ada Tomawiin, Pak Jaber, ada Katuan Gagak Percek, ada Bunda Cinta. Bunda Cinta ya makin nendut ya, apa kabar, tetap selalu. Terus ada juga Siti Ampenan, Bunda Irga, Kalti Saharin, juga ada juga Maya Mantang, Kak Kemangi, terus siapa lagi? Ada Mr. Bin, ya, ada Bang Fajar juga di manggung karakter selalu. Mungkin semuanya kan?
0: Okay, terima kasih ya Salihin.
4: Ganteng, semoga karakter selalu
0: Terima kasih.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salihin, terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Kembali kita coba sapa nih ya pendengar berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, selamat malam Bang Andi.
0: Iya, selamat malam Pak Jamiluddin. Apa kabar Pak Jamiluddin? Ya. Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
5: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap sehat.
0: Amin.
5: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Luwe gati ruang berkat maulid ya Pak Jamiluddin.
5: Ya. Cuman kita pergi tahlil-tahlil.
0: Tahlil-tahlil ya.
5: Minggal-minggal aja.
0: Oh nggih. Silakan pengen salam-salam buat siapa?
5: Lagunya kalau sudah diterima nanti apelkan aja.
0: Oke.
5: Yang tadi itu Bang Salihin, Bang Fajar, Bang Raja, sama Pak Syukri ya, Bang Timur sama keluarga, Pak Mohidin dan Mohidin, Pak Jatuh dan Gada, Pak Tulu Zestik, ada Bang Isindo juga. Yang di Sumbawa.
0: Siapa ya, lagi?
5: Teman-teman yang belakang nanti tidak dapat masuk nanti.
0: Oh iya. Terima kasih ya Pak Salihin.
5: Asal dapat silaturahmi sama.
0: Mantap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin sudah bergabung ya. Di belakangnya ada Pak Jamiluddin, ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
6: Selamat malam Ruang Rindu, membagi. Halo.
0: Halo juga Bunda Cahaya.
6: Iya.
0: Apa kabar Bunda?
6: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
6: Buat Bajang Solehin, terus Pak Muin, Pak Medin, Pak Alvin, Pak Nanti,
0: kemudian
6: Aisyah, Hajar, janda di bawah umur, Mbak Lale, Mbak Warni, Mbak Kartini, Pak Marni, Pak Sukri, Bang Raja, Pak Fajar, Pak Anwar, sama Kenzo.
0: Siapa lagi Bunda?
6: Halo, Mbak Widya.
0: Oke.
6: Bang Lestri. Terus siapa namanya? Mbak Kenzo dan Mbak Kartini. Terus siapa lagi?
0: Semua-semuanya wahane.
6: Iya, semua-semuanya sudah.
0: Oke, terima kasih Bunda ya. Halo Bunda, Bunda Cahaya. Keputus langsung Bunda. Baik, di belakangnya Bunda ada Cahaya, ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sudah tersambung ini Bunda. Kenapa keputus juga itu ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, kita coba lagi yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam.
0: Malam juga. Halo Kinza, apa kabar Kinza?
7: Alhamdulillah baik, Bang
0: Andi. Lagi ngapain Kinza di sana?
7: Lagi duduk-duduk minum-minum susu ini, Bang Andi.
0: Sama siapa minum itunya?
7: Sama sendiri aja.
0: Oke dah. Kinza pengen salam-salam buat siapa?
7: Ya buat Bunda Aisyah, buat Tamalin, terus buat Bang Raja, terus buat Bunda Cahaya tadi yang kebingungan mau bilang Kinza, Kenza ya. Terus buat siapa juga, Ila ya, Alvin ya, Inanti juga, Pak Irwan juga, terus Bang Tenggo juga. Terus buat Bang Ordes juga, Bunda Marni juga bersama Ayah Anda Sukri ya. Bang Fajar juga, Aris Kelana juga. Terus siapa lagi Bang Andi?
0: Siapa ya?
7: Bunda Kasmia juga. Terus Bunda Aisyah, salam tunas kangen sayang selalu dari Kinza ya Bunda ya. Mbak Lale juga. Terus buat siapa lagi namanya ya? Anwar juga tadi yang di Madura ya.
0: Iya, Pak Anwar.
7: Buat Mbak Ayu juga yang kayaknya nggak pernah kedengeran lagi nih bagaimana kabarnya di Maluku Tengah katanya. Terus buat siapa lagi Bang Andi?
0: Buat siapa ya? Buat Bunda Cahaya.
7: Oh sudah tadi.
0: Bunda Aisyah.
7: Sudah juga.
0: Oh sudah.
7: Bunda Kartini ya.
0: Iya, yang di Lombok Timur.
7: Iya, Bunda Kartini. Selamat malam Bunda. Bagaimana kabarnya? Terus buat Bang Yogi juga nih. Nggak pernah kedengeran bagaimana kabarnya, sehat nggak Bang Yogi ya?
0: Iya, sibuk maulid.
7: Oh maulid. Ya, alhamdulillah ya, ada yang merayakan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita juga udah 2 kali di sini maulidan.
0: Oh sudah dua kali.
7: Sama di masjid. Iya Bang Andi. Lalu Bang Andi bagaimana di sana? Sudah maulidan?
0: Sudah.
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
7: Iya. Terus sudah baca apa lagi Bang Andi? Baca semua-semuanya dah ya.
0: Oke dah Kinza, terima kasih.
7: Salam bahagia aja dari kita ya. Buat Bang Andi, selamat bertugas Bang Andi, hati-hati kalau pulang. Baik-baik Bang Andi.
0: Sama-sama, terima kasih juga.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza, terima kasih ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Yang ingin bergabung, saya tunggu nanti setelah lagu Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Dan malam hari ini yang ingin bergabung kembali boleh ya. Kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bajang Rian ini ya.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silahkan, Bajang Rian pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam ya. RRI, selamat malam. Ada Maya juga di lantai ya, ada Bunda Isa. Terus ada Kinanti juga, ada Pak Mohidin ya. Terus ada Kenza tadi yang ada di Titi Batik, selamat malam. Ada Kinanti juga. Terus ada Alvin yang ada di Bandungnya, semamanya di sana udah reset lalu. Terus ada Bener Saja, ada Bener Mati juga di Lombok Timur sama ayah sukrinya, ada di sana. Terus ada Kinanti juga, apa namanya, Kartini. Terus ada Bandungin, terus ada Widya juga sama suaminya. Terus ada yang di luar pulau, ada Bang Anwar ya, selamat malam. Terus ada Viola juga menghilang, Viola Bang Andi.
0: Mungkin sudah sudah pindah.
1: Sudah enggak, sudah selalu juga di sana ya.
0: Oh, enggak.
1: Okay. Ada Ayu juga. Terus ada siapa lagi nih? Pokoknya semua emaknya udah tanya RRI udah selalu ya.
0: Iya.
1: Untuk Bang Andi udah saya selalu juga.
0: Iya.
1: Terus kru-krunya RRI udah ada semuanya. Oke, udah Bang Andi ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Bang Andi selamat bertugas aja ya.
0: Iya.
1: Dan di calling nanti yang belakang nyambung. Oke, dah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya untuk Bajang Rian sudah bergabung. Baik, di belakangnya Bajang Rian mungkin ada lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Iya, Bunda Isya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar, Bunda? Senang bahagia Bunda ya. Alhamdulillah sehat. Amin. Ya giliran lah sing nih. Tekoling dekan baru.
2: Dekan Mas Raja dari pembuka baru dengar saya berapa guling Mas Raja.
0: Bang Raja itu yang ketiga tadi penelpon itu.
2: Oh, ada Mas Rian, ada Iza, salam kangen, salam sayang, salam persahabatan, salam hadirnya kesayang. Ada Kito, ini Pak Sutri, Bu Kartini. Ada Adi Solihin baru nih, makasih Adinda kesayang. Ajar Adinda, Bang Pajar, dia bersama suaminya, Bang Irian. Ada Pajar, Pak Sari, Pak Jamil, ada Pak Jerman, ada Elan, ada Mas Raja, ya. Salam akur terus sama yang sayang. Terus ada juga, hilang Pak Sapi Udin sama Pak Irfan, di.
0: Hilang kemana dia ya?
2: Ya hilang kemana ini Mas Andi juga di Genesari hilang yang udah
0: selesai. Sapi Udin. Oh, Sapi Udin.
2: Ara Alpin, Pak Mawin, Pak Mawin, Arifina.
0: Mbe tau na Sapi Udin.
2: Ya?
0: Mbe lainnya.
2: Iya, saya ngeliat kabar betul-betul gitu. Lagi dinara kabar doang, mana sini?
0: Enggih.
2: Ada Krispati, ada Pak Tinggu, ada Tony, ada juga ini Bang Anwar di Surabaya, Bu Ida, salam ke Adinda, Bu Ida, ada Ayu juga di Maluku ke selalu, ada Mas Kawan di ini, dan semuanya gimana tuh?
0: Nggih Bunda, terima kasih nggih. Amin. Amin amin.
2: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Nggih Bunda.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane petindo terus Bunda Aisyah dinda begadang-gadang jam setengah sholat wani. Baik, di belakangnya Bunda Aisyah siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa lagi, apa kabar?
0: Baik kabar, tenang. Ida sehat ke?
3: Ida sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Salam salam dulu. Sila salam salam Joksai Niki.
3: Salam. Ada Mbak Maya, ada Mbak Menanti, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Musnia, ada Bunda Sumaga, Mbak Cinca, dia Bajak Listrik, semua salam sehat selalu.
0: Oke.
3: Ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Irwan, Bapak Haji Herman, Pak Mariin, Bang Ordes, Pak Hidin Bin Damarni, Bapak Anwar di Madura. Semua-semua salam sehat selalu.
0: Semua-semuanya.
3: Yang sudah sehat selalu juga. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Kartini sudah bergabung. Baik, di belakangnya Bunda Kartini mungkin ada lagi yang ingin bergabung. Silahkan di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Tadi ada Ila yang berusaha ingin masuk. Silakan Ila atau Kinanti atau siapa? Ah, Bunda Lale Ratu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Lale Ratu.
4: Alhamdulillah. Kalau Mas Andi sehat juga ya.
0: Alhamdulillah.
4: Ya sudahlah komentar. Nanti coba mau tamu.
0: Banyak yang masuk malam ini ya.
4: Tumben kelasingan biasa nih sampai menit lalu.
0: Angka sudah telat-telat diri.
4: Angka ya tapi alhamdulillah mau nyambung suara dekat. Mau lagi bertanya, terus ada dekat kedua lagi pas. Kamu ini kan cantik, kamu kan ganteng.
0: Serius be Facebook ke Bunda Lale?
4: Ya.
0: Serius Facebookku?
4: Oh, napi orang Facebook.
0: Andi Toha.
4: Andi Toha?
0: Iya.
4: Oh, makin kangen.
0: Kamu
4: sama Andi Toha nih?
0: Gih. Sila, salamnya buat siapa?
4: Salam buat Bunda sebuah hati dulu. Moga-moga selalu diberikan kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bunda Siti Hajar sama Pak Pandi Gunung Sari. Mbak Kenza, Pak Kenzo, Pak Syukuri bersama Bunda Marni. Mas Raja, Pak Fajar.
0: Saya Malik.
4: Terus Bun, ntar dulu. Ih, jangan sih. Ntar dulu. Pak, Pak.
0: Saya Malik.
4: Pak Marisa. Pak Marisa, maksud tuh. Lupa ke jari ya, gara-gara kata barak. Nama Facebooknya Pak. Nanti.
0: Ya. Ya,
4: sekarang langsung ganggu. Andi Tauhan.
0: Oke. Kemudian siapa lagi?
4: Pak Mas. Terkecuali salam kelompok persahabatan. Nanti kita minta pertemanan ya.
0: Ya, boleh? Ya, boleh.
4: Oke. Buat Mas Andi selalu diberikan kesehatan dan umur.
0: Amin.
4: Semakin lancarnya rezekinya.
0: Terima kasih.
4: Allah Subhanahu wa taala. Mas Andi.
0: Yang.
4: Ih, tebel dompetnya sekarang tanggal 1.
0: Tebel gati.
4: Sekali lagi Mas Andi, kalau kita masuk lewat WA bisa enggak?
0: Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak.
4: Oh,
0: okay. Nomor aja lebih lancar dia.
4: Oh, nggih. Nggih, sampun niki dah atur tiang nggih, matur kasih siata siapunya. Sirang rangkung ke tiang ngebahasana sampure, alus-alus ngampure, Mas Andi Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nggih. Satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursa, apa kabar Pak Nursa?
5: Alhamdulillah, baik-baik loh Niki Bang Andi.
0: Alhamdulillah Pak Nursa.
5: Sehat selalu Bang Andi ya, mudah-mudahan.
0: Amin, amin. Tunas doen, Ji.
5: Yeah, beliok-beliok pikir.
0: Yeah, saling doa.
5: Amin.
0: Ada ya saling doa, saling selamat nih. Pada selamat.
5: Ya, yeah, kebetulan maulidnya sekarang ini besok.
0: Wih, kapan maulid Pak Nursa?
5: Tanggal 27 hari Rabunya besok Pak Andi.
0: Tanggal 27 Rabiul Awal ya.
5: Rabiul Awal ya. Jatuhnya hari Rabu mungkin itu ya.
0: Hari Rabu bulan minggu depan.
5: Minggu depan, besok kan Rabu ya, minggu belakang aja. Minggu depan, ya, berangkat sehat selalu ya Pak Andi.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Walaupun lewat udara sering ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Panjang amin,
5: Apa yang minta, mudah-mudahan kita
0: buka. Amin, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi ya, nyerangku pria, kaku jadengan dengan hatamu, nelpon pun dia tidak tangkat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu,
0: Pak. Nah, apalagi dia ini yang nelpon, yang rajin-rajin masuk ini.
6: Baru bangun banget, sebenarnya.
0: Jam piram, tindu, angkenannya mengasuh.
6: 8 tadi.
0: Hah?
6: Jam 8 tadi.
0: Oh, selesai sholat isya.
6: Iya,
0: lah itu tadi. Silakan
6: Il.
0: Lagu-lagu barat.
6: Oh, ini udah mau sarang dulunya.
0: Salamnya buat siapa?
6: Salam buat Cik Iren yang ada di nomor tinggal. Lagi ngorok
0: sih.
6: Lagi enak tidur. Semoga saya selalu banyak umur.
0: Ini
6: buat Mbak Kinanti yang ada di Rindut. Belum masuk yang Mbak Kinanti nya Bang Andi.
0: Dan Mama Utama. Artinya Tindo jaga.
6: Iya,
0: maksudnya di Tindo. Di Tindo. Mesari.
6: Mbak Kinan.
0: Iya, Mesari.
6: Iya, Bang Andi sebelum ngantuk, sebelum menemani Tindo ya.
0: Nah, ini aku Tindo karena seberak.
6: Iya, udah. Salam juga buat Mbak Tinza, Bang Tindo, Bang Syahril, Bang Wajah, Pak Herman, Pak Nusa. Bunda Marni, Pak Siti, Bunda Sia, Mbak Ica, Mbak Nelly, Bang Siti lagi ya. Oh, buat semuanya aja.
0: Semua-semuanya, Nji.
6: Buat Bang Andi, selamat bertugas aja.
0: Iya.
6: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya. Baiklah pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Pulse Satu Radio Mataram, Ruang Rindu menyapa Anda di malam hari ini. Dan saat ini waktu terus merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih sudah meramaikan suasana malam ini dalam acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Kami hadirkan satu lagu kembali untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Ruang Rindu malam ini. Nanti setelah Ruang Rindu, kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya, aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

kita hanya sampai di sini. Kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat, bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara di hari ini, Rabu 2 September 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia, program Satu Mataram mengudara untuk Anda di hari ini, di hari Rabu 2 September 2026. Pagi hari ini mengawali tugas ada saya Bini Pratama yang akan menemani Anda hingga jelang siang hari nanti. Dan pendengar, azan subuh untuk hari ini akan jatuh nanti pada pukul 5 lewat 1 menit. Dan tentunya seperti biasa akan kami ajak Anda untuk sama-sama menuju ke Masjid Hubbul Wathon Islamic Center guna menunggu dikumandangkannya azan subuh pada pukul 5 lewat 1 menit nanti.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita berkumpul di tempat insyaallah mulia guna melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirah jamaah Mazra Yahubbulaton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Maram di mana Anda berada rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali MA yang di mana beliau akan menyampaikan kajian tafsir tentang Quran Surah Qaf ayat 6 sampai dengan 8. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk yakni pada pukul 6 lewat 14 menit. Agar lebih barokahnya kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan tadarus bersama. Kami persilakan kepada para jamaah untuk membuka Quran Surah Qaf ayat 6 sampai dengan 8.

0: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya tanpa ada retak-retak padanya sedikit pun. Demikian pula bumi yang kami hamparkan serta kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya berbagai jenis tetumbuhan yang indah, untuk menjadi pelajaran dan pengingat bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
2: Selanjutnya kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat falia tafadhal masykuro.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' ya arhamar rahimin wa ya ni'mal mujib. Amin amin summa amin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Hubbul Watan di mana yang berbahagia, dan para pendengar dimanapun berada, tentu pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keafiatan sehingga di bulan yang mulia ini dan di hari yang penuh barokah ini kita bertemu kembali dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kehadiran yang belenggu di tempat ini kita selalu mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, inayah dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dan mampu bisa melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang senang dan berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini adalah sudah berpindah ke surat Qaf, surat Qaf atau disebut dengan surat Al-Basiqat. Dalam tartibul mushaf surat Qaf urutan yang ke-50. Ya, kemudian turunnya setelah surat Al-Mursalat. Surat Qaf ini menurut ahli tafsir adalah surat tergolong bagian daripada surat Makkiyah. Ya, ayatnya tidak terlalu panjang, hanya sekedar 45 ayat. Ya, mulai sudah ayat-ayat pendek. Ya, untuk surat-surat berikutnya. Surat Qaf ini ya termasuk di antara ya surat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dalam setiap pelaksanaan ibadah, terutama sholat Id, sholat Jumat, atau juga ya kata para perawi sering beliau baca pada hari Jumat ketika beliau berkhutbah. Salah satu riwayat dari Ummu Hisam binti Harisah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha yaumal jum'ah idza khotobat nas. Ya, jadi beliau baca pada hari Jumat. Bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha fil Id. Ya, surat ini yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam melaksanakan salat Id. Sehingga oleh sebab itu ahli tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihadhihi surah fil majam'il kibar kal Id wal Jam'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat ini pada ya salat-salat tertentu seperti salat Id dan salat Jumat katanya. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, listimaliha ala ibtida'il khalqi wal ba'tsi wan nasri wal ma'ad wal qiyam wal hisab wal jannah wan nar was thawab wal iqab wat targhib wat tarhib. Karena surat ini banyak menjelaskan tentang hal ihwal akhirat. Ya, tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, tentang surga, neraka, tentang pahala, tentang siksaan, ancaman, dan lainnya. Memang kalau kita lihat pada ayat ini, atau kita lihat pada ayat sebelumnya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Sebagian daripada umat manusia ada yang tidak mempercayai Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mendustai dan mereka menganggap ini hal yang aneh karena berbicara tentang hidup setelah mati. Nah, menurut pikiran mereka yang tidak beriman itu menganggap bahwa hidup setelah mati itu tidak mungkin. Nah, ini orang dulu ya. Orang dulu percaya seperti itu. Ketika Al-Quran mengingatkan bahwa besok ada hidup setelah mati, ada apa namanya surga neraka, ada yaumul hisab, hari pembalasan dan sebagainya. Tapi ternyata manusia pada saat diturunkan Al-Quran itu mereka juga tidak percaya dan menganggap itu aneh. Dan itu juga yang diyakini, dipercayain oleh manusia sekarang ini. Ada ya, ada yang percaya seperti itu. Mereka-mereka yang tergolong ya ateis, tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya hari akhirat. Dan waktu turunnya Al-Quran mereka tidak percaya. apa kita besok hidup setelah kita mati gitu kan. Padahal kita ini kan sudah jadi tanah, kok bisa hidup lagi? Ini pertanyaan mereka saat itu. Mereka tidak menerima, bahkan itu menganggap, mereka menganggap itu satu hal yang mustahil, tidak mungkin. Nah itu pendapat mereka saat itu. Sehingga makanya kalau kita mendengar ada pendapat sekarang, ada orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, ya memang sudah ada dari dulu pendapat seperti itu kan. Ya ada memang di antara manusia yang tidak percaya, ya. Bahkan mereka ya mendustai yang benar itu dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu pada ayat selanjutnya, ya ayat yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala

Allah memberikan satu landasan yang mungkin bisa dicerna oleh akal pikiran mereka. Ketika mereka tidak percaya kepada kebangkitan, maka ada bukti. Kalau kamu tidak percaya, coba pikirkan dengan mata kepalamu sendiri. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yanzuru ilas sama fawqahum. Bukti tentang kekuasaan kudratullah taala, ya, kekuasaannya itu ada di depan mata kepala kita. Sehingga Allah mengatakan afalam yanzuru, apakah mereka tidak melihat ilas sama. Ini yang dilihat bukan ilal ard, tapi pada ayat ini matan ilas sama. Ya, ilas sama. Kenapa aneh ini di atas kita ini gitu? Kalau di bawah mungkin ada tempatnya bersimpuh, bertungka ya. Tapi kalau di atas ini, makanya itu matan indak matan ilal ard awalan, tapi mengatakan ilas sama. Pokoha. Coba ilas sama ifauqahum, di atas langit yang mereka hidup di tempatnya ini, di bumi ini. Ini bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Cobalah pikirkan dengan akal pikiran yang mungkin Anda bisa akan menerima dengan pendekatan akal pikiran. Sekarang coba lihat langit yang di atas kamu semua ini, katanya bagaimana dibangun, bagaimana dihamparkan, bagaimana diperhias indah. Tidak ada retakan-retakan. Ini siapa yang buat? Dan ini Al-Quran memberikan penjelasan kepada mereka-mereka Al-Kafirun, orang-orang yang tidak percaya. Ya. Kalau Anda belum masih percaya tentang adanya kehidupan setelah kematian, tentang kebangkitan, nah, coba lihat di depan mata kepala Anda itu ada namanya langit. Langit itu indah, kemudian apa namanya, tidak ada retak-retaknya. Coba Bapak Ibu jemaat yang senamian berbahagia, langit dari zaman diciptakan sampai sekarang ada perubahan enggak? Enggak ada kan. Matahari pernah ada, pada bulan matahari atau matahari misalnya pernah berubah arah enggak? Dari zaman Papu Baluk kan? Siang dan malam pernah ada perubahan enggak? Enggak ada. Ya. Sekarang ini pagi, ya nanti siang. Ya nantinya lagi sore, nantinya lagi malam. Nantinya lagi tengah malam. Terus begitu sampai ketemu pagi lagi. Dan itu dari sejak diciptakan ya manusia, tidak ada perubahan. Terus ada tangganya enggak langit ini? Ada penyangganya enggak? Nah, ini kan yang bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita yang terbatas begitu. Kalau kita melihat misalnya langit ini, ya ini menunjukkan keterbatasan pikiran kita juga. Kalau kita lihat langit itu, ya seakan-akan kecil gitu kan, kecil, kemudian dia ada penyangganya. Ya, tapi begitu kita naik pesawat, kok semakin seperti yang kita lihat di bawah lagi. Ini luar biasa maha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini, mana orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat itu? Cobalah lihat ya kehidupan di dunia ini. Langit yang Anda lihat ke atas, bumi yang Anda duduki,

0: Cobalah. Ya. Makanya di sini Allah mengingatkan kepada mereka, "Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha." Dibangun, disuruh ditanya dulu bagaimana dibangun. Wa zayyannaha, bagaimana dihiasi? Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ya, ada siang, ada malam. Terus ya, bangunannya itu kokoh. Tidak ada apa namanya kertakan-kertakan. Karena arti al-furuj itu adalah salamatuha min kulli aibin wa khalal. Jadi sempurna ciptaan itu, tidak ada kurangnya. Nah, ini sesuai dan juga dengan ayat yang ada di dalam surat Tabarok. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat, katanya, lihat dengan mata kepala, apakah ada yang retak, ada yang kurang dari ciptaan langit bumi dan bumi ini? Coba sumarji'il basara karratain, lihat betul-betul fokus kepada langit ini yang tujuh tingkatan ini. Coba perhatikan, ada enggak kertakan-kertakan? Ya, manusia pasti akan menjawab tidak ada. Terus kenapa tidak percaya tentang kekuasaan Allah bisa membangkitkan orang yang mati menjadi hidup? Nah, ini ada enggak orang yang berpercaya seperti itu? Ada sekarang ini. Ada. Ya. Ya, orang-orang ateis itu, mereka tidak percaya tentang apalagi tentang hari akhirat, tentang nabi aja tidak percaya, tentang Al-Qur'an juga tidak percaya. Dia selalu memerankan logikanya, tapi logikanya itu terbatas dijawab oleh Al-Qur'an, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, ya, tentang kemampuan Allah untuk membentangkan langit dan bumi ini. Allah mengatakan wal ardo madadnaha, ay wal ardo basatnaha wa madadnaha biqudratina. Ya, bumi kami hamparkan, katanya, bumi kami hamparkan dan kami pajangkan itu dengan kekuasaan kami. Waja'alnaha mutaramiyatul atrab wal manakib kama tusahidu dzalika bi'ayunikum, dan kami jadikan seperti ini bumi dan langsung dilihat dengan mata kepala. Ini bukti tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala juga tentang bumi. Nah, kemudian wa alqaina fiha rawasiya, artinya wa alqaina fiha jibalan sawabit tamna'uha minal ittirab. Kemudian katanya kami pajangkan di bumi itu rawasia, gunung-gunung. Nah, gunung-gunung. Jadi gunung-gunung ini adalah menjadi ya pasak bumi. Ya. Rawasia itu artinya jamak dari rawasiah, artinya sabitah, pasak. Jadi kami jadikan, katanya, di bumi itu pasak, yaitu gunung rawasia. Jadi gunung-gunung yang ada ini adalah pasak bumi, ya. Nah, ini bukti kudrat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi dihamparkan, kemudian dipajangkan, kemudian dipasak. pasakan dengan gunung-gunung. Jadi gunung itu pasak bumi. Ya. Siapa yang merusak gunung? Manusia. Andaikan misalnya gunung ini sudah habis ya, diambil tanahnya, gimana ya? Ya, bumi ini akhirnya menjadi goncang, ya, menjadi bergerak. Itulah makanya lahirnya gempa bumi, banjir, erosi dan sebagainya. Ya, ya itu kan ulah manusia ya. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala katanya. Ya. Membentangkan langit, membentangkan bumi, menghamparkan bumi ini, kemudian menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Wa ambatna fiha fil ardi, maksudnya. Dan kami tumbuhkan di bumi ini min kulli zaujin bahij. Wa ambatna fiha min kulli simpin hasanin yabhaju wa yasurun nazirin ilaihi. Kami katanya tumbuhkan di bumi ini masing-masing pasangan, ya, tumbuhan yang kalau dilihat orang merasakan kesenangan, orang melihat satu keindahan. Tidak disebut satu persatu, tapi masing-masing yang Allah tumbuhkan di apa, di muka bumi ini, ya, tumbuh-tumbuhan luar biasa, masya Allah, ya, indahnya, ya, manusia lahir juga di bumi, ya, indahnya juga. Nah, ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Ada tumbuh-tumbuhan, ya, langit dihamparkan, kemudian ada gunung, kemudian ada tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya dari dan berpasang-pasangan. Semua bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini katanya tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Ya, ini dua illat, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menyebut langit dan bumi ini sebagai bukti daripada kekuasaannya. Ini adalah katanya ya tabsiratan wa dzikra lil ya li abdin munib ay fa'alna ma fa'alna min maddil ardi wa min tasbitiha bil jibal wa min isbati kulli simpin hasanin min nabat fiha li ajli an nubsira ibadana bidala'il wahdaniyatina wa qudratina. Jadi katanya kami ciptakan langit dan bumi ini, begitu juga gunung, begitu juga tumbuh-tumbuhan katanya, semata-mata untuk memperlihatkan kepada hamba kami tanda-tanda kekuasaan dan kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata yang kita lihat sekarang ini, bukti kekuasaannya juga yang nyata yang sekarang kita lihat juga. Ini bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala likulli abdin munib, ya, bagi hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tentu apa? Tentu dengan cara mentadabburi, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, ya, mereka akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana, ya, kita ya, terus mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian bagaimana kita juga tetap menjaga keyakinan dan keimanan kita, dan terus tadabbur terhadap ya ayat-ayat kauniyah yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya, untuk kita lebih sadar, ya, lebih banyak bertakarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga untuk kita bisa memberikan bukti ini kita sampaikan kepada orang-orang yang masih belum percaya tentang ya tauhid, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih banyak orang-orang yang tidak percaya, masih banyak, ya. Nah, sudah ribuan tahun Al-Quran ini turun, tapi sampai saat ini juga masih banyak orang yang ya tidak percaya, dan kepercayaannya sama seperti awal masa turunnya Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ya kita semua ya bisa ya menjadikan ayat ini sebagai bahan tadabur kita, sehingga keyakinan kita semakin kuat, kita, anak cucu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita sama Islam, dan bisa kita sampaikan juga ayat ini kepada mereka-mereka yang belum sadar terhadap ya bagaimana ajaran Islam yang benar. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ya, mungkin kalau masih ada yang bisa ditambah dari jamaah, dipersilakan.
1: Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampur Tuan Guru.
1: Ya.
0: Nah, tadi dia jelaskan masalah kejadian-kejadian nanti di akhirat. Masalah kejadian masalah kejadian nanti di kiamat, hari kiamat itu, ada yang berpendapat bahwa sebelum kiamat itu akan terjadi, umat Muhammad itu akan meninggal semua, dimatikan semua, begitu. Nah, jadi sebagai umat Muhammad itu tidak menyaksikan pada hari kiamat itu. Nah, cuma yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang kafir. Apakah ini nanti setelah hari kiamat juga, apakah dibangkitkan kembali umat manusia itu, apakah itu ada perbedaannya juga atau bagaimana? Nah, begitulah. Nah, kadangkan pendapat pada untuk sebelum hari kiamat itu umat Muhammad itu dimatikan semua, begitu. Nah, ini bagaimana, mohon pencerahannya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya terkait langsung ya. Kita langsung aja. Oh ya, silakan.
2: Izin Tuan Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang sambung Tuan Guru, yang berkaitan dengan hari kiamat, saya berpikir bahwa kelak kita akan kekal, yang masuk neraka maupun yang masuk surga. Kemudian terbayang bagi tiang bahwa apakah setelah penghukuman Allah Subhanahu Wa Taala, yang masuk neraka-neraka, yang masuk surga-surga, kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau merubah kita setelah itu? Apakah kita akan tetap kekal selama-lamanya? Apa Allah tidak akan menciptakan lagi makhluk yang baru atau yang lain, atau sebaliknya? Sekarang kita jadi manusia, apakah selanjutnya akan tetap jadi manusia dan lain sebagainya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga ini pertanyaannya ya. Ya itu kan berdasarkan akal manusia yang terbatas ya. Semua ini ya, ya kita pikirkan berdasarkan keterbatasan akal pikiran kita, sehingga timbul ya kadang-kadang pertanyaan. Sebab itu juga timbul pertanyaan itu bisa jadi membuat orang itu beriman, bisa jadi juga membuat orang itu kafir gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu. Karena memang ya batas pikiran manusia itu terbatas, padahal ya kita sebagai orang Islam misalnya, sebagai orang Islam, bahkan orang yang sudah menjadi Islam aja bisa tidak percaya lagi terhadap keyakinannya kan ya. Nah, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus percaya, itu paling pertama. Sehingga ada namanya rukun iman. Setelah kita memahami tentang rukun Islam, kita juga harus juga memahami tentang rukun iman itu. Nah, di rukun iman itu ya kan ada yang harus kita percayai dan yakini, yaitu percaya kepada hari akhir. Ada namanya hari akhirat, ada namanya hari pembalasan, ada namanya hari kebangkitan ya, ada namanya surga dan neraka. ada namanya pahala dan siksa. Harus kita percayain. Dan semua itu adalah ya suatu hal yang kita yakini kadang-kadang di luar akal pikiran. Tapi Allah pada ayat ini, seperti ayat ini nih, memberikan apa nama penjelasan dalil lah, itu alasan kenapa harus percaya kepada hari akhirat. Coba lihat yang kamu lihat nyata saja dulu, ya lihat yang nyata ini. Nah, katanya apa yang kita rasakan sekarang ini adalah akan hilang, ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa syair yang paling katanya bermakna itu adalah syairnya Labid bin Rabi'ah, Sayyidina Labid bin Rabi'ah, yang penyair yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang dikenang oleh Rasulullah dan dihafal syair itu sehingga selalu disebut-sebut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syair itu mengatakan ala kullu syai'in ma qallallahu batilu, bahwa katanya ingat bahwa setiap sesuatu yang namanya sesuatu itu selain Allah itu akan sirna. Ya, wa kullu na'imin la mahalata za'ilu, dan setiap nikmat yang dirasakan di dunia ini juga akan sirna. Nah, nikmat yang kekal dan abadi itu katanya na'imu kafid dunya gururun hasratun. Ya, kenikmatan yang di dunia ini kadang-kadang menjadi satu tipuan yang membawa kerugian bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat itu. Ya. Bisa menjadi tipuan, tapi nikmat yang kekal dan abadi itu adalah apa namanya di akhirat kelak. Dan itu akan menjadi kekal dan abadi. Nikmat yang tidak bisa hilang katanya nikmat di akhirat. Berarti adanya surga, ya, yang nanti di sana kita akan menikmati, ya. Bagaimana proses kehidupan dalam surga itu, ya, itu akan apa namanya kekal dan abadi. Nah, kita juga mengetahui tentang hari akhirat itu berdasarkan apa? Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita percaya ada hidup setelah mati. Ya. Ada hidup setelah mati. Setelah nanti juga ada, setelah ada hari kebangkitan, kemudian juga nanti ada hisab. Ya. Ada hisab, kemudian setelah ada hisab kemudian ada balasan. Bagi mereka yang baik akan masuk surga, bagi mereka yang tidak baik akan masuk neraka, akan kekal di sana kata Al-Qur'an, ya. Nah, bagaimana nanti penghidupan seperti di sana? Ya, karena kita masih hidup di dunia, belum fase ke alam akhirat, belum ke alam barzah, kan di alam kubur masih banyak ini. Kita di hidup ini baru di dunia. Jadi kehidupan-kehidupan itu masih banyak, ya, yang belum kita. Apakah ada kehidupan? Ya, tadi ada kehidupan setelah mati orang di dunia nanti. Ya. Itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, itu harus kita yakini. Ya, kita yakini. Bagaimana, apakah nanti kita sudah hidup? Ya, hidup di situ sesuai dengan ya penjelasan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, orang ya yang penting dia harus percaya dulu. Kan ini bagian daripada rukun iman kita, kan, percaya kepada hari akhirat itu. Bagaimana rasanya? Bagaimana rupanya? Ya, ini baru perjalanan beberapa meter lah, belum berapa kilo gitu, belum berapa mil lagi. Kalau kita hitung dengan meter, kilo, mil, ini baru kita beberapa meter gitu, belum berapa kilo, belum berapa berapa mil. Jadi perjalanan yang diceritakan dalam Al-Quran ini ya perjalanan yang hak, proses kehidupan manusia ini proses perjalanan yang hak yang akan dialami. Pasti ada kehidupan setelah kehidupan itu menurut Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran supaya jangan sampai ya apa namanya perasaan kita nanti dengan keyakinan yang kuat membuat kadang-kadang pikiran yang terbatas itu membuat orang bisa yakin, membuat juga orang bisa tidak percaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin wa ja'alna minal mukhlishin al maqbulin wa ja'alna minal muttaqin ya arhamar rahimin wa ja'alna min ibadikas salihin was salihat ya ni'mal mujib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi sirri al-fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
3: Demikian jemaah rahimakumullah kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama melafarkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
4: Wassalamualaikum. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar. Hari ini di lembaran kedua ya dari bulan September 2020. Nah, mudah-mudahan di awal bulan ini segalanya berjalan dengan lancar. Pastinya sudah kita awali dengan sholat subuh tadi. Dan kemudian mendengarkan tausiah. Untuk Anda yang sudah siap-siap menuju ke tempat aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa berdoa. Karena tentunya usaha tanpa doa, kalaupun ada hasilnya mungkin terasa tidak berkah ya. Jadi paling utama adalah tentunya meminta restu dari Sang Pencipta agar segala kegiatan kita, segala usaha kita, dan apapun yang kita lakukan di hari ini menjadi nilai positif bagi dunia ini tentunya, dan juga nanti di akhirat nanti. Ya pendengar, untuk Anda yang melewati perempatan Rembige beberapa hari ini, tentunya kalau Anda mengikuti berita di rri.co.id bahwa pada akhir Juli kemarin sudah dilakukan rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian, dan kemudian sempat dibongkar ya di awal Agustus kemarin, di awal September kemarin. Nah, berkaitan dengan ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal bersama Wali Kota Mataram Muhammad Ruliskana turun langsung memantau kondisi lalu lintas Simpang 4 Rembige. Peninjauan ini dilakukan di hari Senin kemarin ya, pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Dan hal ini dilakukan untuk melihat langsung kepadatan arus kendaraan sekaligus mengevaluasi penataan lalu lintas yang telah diterapkan di kawasan Simpang 4. Gubernur Iqbal dan juga Wali Kota Mohan mengamati pergerakan kendaraan dari berbagai arah ketika volume lalu lintas ini meningkat. Keduanya melihat efektivitas rekayasa arus serta penggunaan water barrier yang ditempatkan di sejumlah titik kawasan Rembige. Jadi pendengar, menurut Gubernur, persoalan kemacetan di Rembige ini membutuhkan penanganan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Jadi pemerintah tidak ingin solusi yang diterapkan hanya terlihat baik secara konsep, tapi tidak mampu menjawab persoalan ketika arus kendaraan sangat padat. Dari beberapa upaya yang dilakukan, penggunaan water barrier ini dinilai cukup membantu mengurai pergerakan kendaraan ya, dan membuat arus lalu lintas tentunya lebih terarah. Ya, meski demikian pendengar, penataan tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan. Jadi salah satunya adanya pembongkaran water barrier oleh sebagian warga kemarin ya. Dan dalam hal ini, Gubernur minta bahwa persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antar masyarakat dan pemerintah. Tapi menurutnya bahwa setiap keberatan sebaiknya disampaikan melalui komunikasi dan musyawarah untuk tentunya mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Yang menegaskan bahwa penanganan kemacetan Rembige tidak hanya dapat dilihat dari kepentingan penggunaan jalan saja, tapi bahwa juga kepentingan kawasan tersebut menjadi pusat ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan lalu lintas ini harus dipertimbangkan dengan melihat keberadaan pelaku usaha yang ada di sekitarnya. Setelah memantau Simpang 4, pendengar, Gubernur Iqbal dan Wali Kota Mohan berjalan kaki menyusuri kawasan Rembige. Keduanya kemudian berdialog dengan sejumlah pelaku UMKM untuk mendengarkan kondisi dan aspirasi dari mereka secara langsung. Nah, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencari pola penataan kawasan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tentunya. Ya tentunya nanti kita harapkan ya, dengan rekayasa lalu lintas yang saat ini diterapkan, ini bisa menjadi solusi bagi kepadatan lalu lintas yang ada di Rembige, tapi juga nanti akan dicarikan jalan keluar juga agar tentunya para pelaku UMKM yang ada di Rembige juga tetap bisa mendapatkan pelanggan seperti biasanya ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Info cuaca hari ini.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, selanjutnya akan kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika untuk hari ini, Rabu 2 September 2026. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 43 sampai dengan 83%. Kemudian Lombok Tengah juga cerah dengan suhu yang sama untuk kelembaban udaranya 49 sampai dengan 85%. Lombok Timur juga demikian diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 48 sampai dengan 90%. Kemudian kita beralih ke Sumbawa. Sumbawa juga diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius untuk kelembaban udaranya 49 sampai dengan 90%. Sumbawa juga diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 52 sampai dengan 93%. Wilayah Bima diperkirakan juga akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46 sampai dengan 97%. Sumbawa Barat dan Kota Bima juga diperkirakan akan cerah dengan suhu masing-masing 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46 sampai dengan 96%. Kemudian untuk Kota Bima 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 sampai dengan 95%. Kembali kita ke wilayah Lombok. Lombok Utara hari ini juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 57 sampai dengan 88%. Lalu Kota Mataram terakhir. Kota Mataram hari ini juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 38 sampai dengan 84%. Demikian mendengar perakiran cuaca hari ini di Rabu 2 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: ternyata beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Saya kira kontrol masing-masing ya, calon, kemudian penguatan di masing-masing dusun, terutama stakeholder.
2: Nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung sebagian ya, sebagian di bawah sana.
0: Persiapan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat mulai memasuki tahap penting. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama. Pendengar, Polsek Narmada menyiapkan 73 personil untuk mengamankan pilkades serentak di 17 desa yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2026. Polisi juga melakukan cooling system dan memetakan potensi kerawanan, termasuk politik uang, serta mendorong panitia, calon, dan pendukung menjaga proses pemilihan tetap damai dan kondusif. Berikut laporan Adilan.
3: Sebanyak 17 desa di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 9 Desember 2026 datang. Polsek Narmada mulai memetakan potensi kerawanan, sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat menjelang tahapan pemungutan suara. Kapolsek Narmada AKP IKD Aryawan mengatakan langkah pencegahan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Polisi juga menyambangi desa-desa peserta pilkades melalui kegiatan cooling system untuk menyerap informasi sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga proses pemilihan tetap aman.
4: Kemudian saat ini juga kita sudah melaksanakan cooling system keliling ke desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Saat ini kami baru saja balik dari desa Suranadi, menyerap informasi yang ada di desa, kemudian memberikan himbauan-himbauan, mari kita jaga dan laksanakan pilkades yang damai.
3: Dari sisi tahapan, seluruh desa telah membentuk panitia pilkades dan saat ini memasuki proses penyampaian laporan keuangan kepala desa sebelumnya. Polisi mengantisipasi politik uang dan potensi persoalan yang muncul dari penyelenggara pemilihan.
4: Jangan sampai ada politik uang, kemudian ada panitia, tentunya kita harapkan kejujurannya, semua bekerja secara profesional, dan semua panitia yang ditunjuk nanti bersikap netral. Gitu. Demikian juga kepada para pendukung, kita tentunya berikan himbauan, siapapun yang terpilih nanti akan mengabdi ke desa. Jadi kades itu adalah pelayan di desa.
3: Untuk pengamanan, Polsek Narmada menyiapkan 73 personil. Pengamanan melibatkan unsur Forkopimcam serta 3 pilar desa agar pelaksanaan pilkades serentak 9 Desember nanti berlangsung tertib hingga tahap pemungutan suara.
0: Selanjutnya mendengar, persiapan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Barat mulai memasuki tahap penting. Pemerintah desa bersama panitia penyelenggara kini mematangkan berbagai kebutuhan, mulai dari kemanitiaan, anggaran, hingga kesiapan tempat pemungutan suara ataupun TPS. Reporter Rian Muhdar melaporkan untuk Anda.
1: Saya kira kalau calon itu dia berani nyalon itu karena memang sudah dewasa berpikirnya.
5: Sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi pemilihan kepala desa atau pilkades yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember mendatang. Selain memastikan tahapan administrasi berjalan sesuai regulasi, pemerintah desa juga menghadapi tantangan lain, mulai dari kebutuhan anggaran hingga kesiapan tempat pemungutan suara atau TPS. Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengatakan desanya memiliki jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang cukup besar, sehingga membutuhkan pengelolaan pemungutan suara secara matang.
6: DPT kita memang cukup banyak memang, karena kita kan meskipun desa baru, tapi kita cukup gemuk dulu, masih di Kebon Ayu dan Taman Ayu, dan ini pemilihan yang ketiga di Desa Taman Ayu, saya harapkan ini nanti berjalan baik lah ke depannya.
1: Ya, saya kira kontrol masing-masing ya, calon, kemudian penguatan di masing-masing dusun, terutama stakeholder, bagaimana mengontrol emosi masing-masing pendukung dan lain sebagainya.
5: Persoalan serupa juga dirasakan Desa Gapuk. Kepala Desa Gapuk, Nurdin, mengatakan tahapan pilkades di wilayahnya sejauh ini berjalan sesuai regulasi. Kepanitiaan telah selesai dibentuk dan saat ini panitia mulai menyusun kebutuhan pembiayaan berdasarkan kondisi lapangan serta besaran bantuan yang diterima dari pemerintah daerah.
7: Kalau kita berbicara kekurangan, jelas karena support dari daerah untuk Desa Gapuk sekitar 31 juta. Sementara kemarin yang masuk ke redaksi kami anggaran Pilkades untuk Desa Gapuk yang khususnya 6 dusun itu menelan biaya kurang lebih sekitar 61 juta rupiah. Terkait dengan fiskal kami di desa, ya mau tidak mau kami harus formulasi dan banyak item-item yang kami harus tidak realisasikan tahun ini demi untuk kelancaran Pilkades tahun ini.
5: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Desa Taman Ayu dan Desa Gapuk sama-sama menempatkan kelancaran tahapan, pengendalian potensi konflik, kecukupan anggaran, serta kemudahan akses pemilih sebagai perhatian utama menjelang Pilkades Lombok Barat.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan Pilkades serentak. Masyarakat, termasuk bakal calon, diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades serentak. Yuni Herewati melaporkan untuk Anda.
8: Memang di bulan September Oktober ini berikutnya adalah bersurat kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk membentuk panitia pemilihan tingkat desa.
9: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027. Berbagai persiapan tengah dilakukan agar pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juaini Taufik mengatakan, tahapan Pilkades telah disusun secara bertahap dimulai dari tahap persiapan hingga pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten sekaligus penyiapan dan pengalokasian anggaran. Dengan tahapan tersebut, pemerintah daerah Lombok Timur optimis pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan pada 27 Januari 2027. Sekda menghimbau agar setiap bakal calon mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melengkapi seluruh administrasi yang diberlakukan. Dalam proses Pilkades diharapkan pembentukan panitia dilakukan secara objektif tanpa memihak calon tertentu. Masyarakat juga diminta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkades serentak.
8: Hal-hal baik yang sudah beratus-ratus tahun soal Pilkades ini, mari kita pertahankan. Yang kedua, proses pembentukan panitia pemilihan menurut saya tempat strategis. Maka Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat di desa, kata kuncinya adalah dalam pembentukan panitia ini ya harus transparan, objektif, netral, tidak ada niatan menguntungkan salah satu calon. Posisi sekarang ini kan masih namanya bakal calon ya. Nanti pasti ada proses penjaringan dan penyaringan, dan itu semua ranah ada di panitia pemilihan.
9: Sekitar 164 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades serentak 2027. Jumlah tersebut merupakan akumulasi desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Juni, Agustus hingga Desember 2026 dan selanjutnya digabung dalam satu pelaksanaan Pilkades serentak. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur, Hairul Ihsan, menegaskan para kepala desa di Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkades serentak. Hairul Ihsan menegaskan FKKD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di masing-masing desa. Berdasarkan hasil pemantauan, dinamika politik mulai meningkat seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat yang akan maju sebagai calon kepala desa. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
10: Tanya sekarang ini adem, ini kan adem ayam dia ini, tapi begitu kita turun ke lapangan, ternyata juga gejolak itu sudah mulai muncul ini di tengah-tengah masyarakat. Ternyata di dalam itu agak-agak sedikit mulai sudah ini yang mau nyalon ini sudah mulai buat gerakan-gerakan yang sifatnya membuat suasana tidak nyaman di desa itu gitu loh.
9: Pemda Lombok Timur bersama FKKD mengajak seluruh bakal calon kepala desa beserta para pendukungnya untuk menjaga situasi tetap kondusif hingga pelaksanaan Pilkades dirampungkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa menyiapkan tim monitoring untuk mengawasi persiapan pemilihan kepala desa. Pilkades serentak 2026 di 20 desa. Pemungutan suara Pilkades serentak dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026. Kepala DPMD Sumbawa, Ulumuddin, mengatakan bahwa tim monitoring mulai diturunkan pada Rabu 2 September 2026. Tim dibagi menjadi 4 zona, yakni wilayah timur, tengah, selatan, dan barat. Petugas akan memantau kesiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan unsur terkait. Ia berharap seluruh tahapan pilkades berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Pengamanan juga akan dilakukan oleh aparat kepolisian di sejumlah lokasi pelaksanaan. Sebanyak 67 calon kepala desa akan bersaing di pilkades serentak di 20 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa. DPMD mengajak masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan juga mengikuti seluruh tahapan pilkades dengan mengedepankan prinsip demokrasi. Pilkada serentak 2026 diharapkan menghasilkan pimpinan desa yang mampu mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan membawa kemajuan bagi masyarakat. Pendengar, sebanyak 23 desa di Kabupaten Dompu akan menggelar pemilihan kepala desa serentak 2027 mendatang. Segala persiapan sudah dilakukan Pemkab Dompu, mulai dari penyiapan regulasi hingga pada persiapan antisipasi meningkatnya eskalasi politik. Mujib Tahidin melaporkan untuk Anda.
11: Untuk sementara ya saya...
12: Pemerintah Kabupaten Dompu mulai memasang kewaspadaan terhadap potensi eskalasi politik menjelang Pilkades serentak Juni 2027. Meski suhu politik di 23 desa yang akan menggelar Pilkades masih relatif adem ayem, pemerintah mengingatkan para bakal calon agar tidak menghalalkan segala cara dalam merebut dukungan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tahapan hingga pelaksanaan Pilkades di 23 desa berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan serta kondisi sosial masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Dompu Arif Hidayatullah mengatakan, meski pelaksanaan Pilkades masih dijadwalkan pada Juni 2027, pemerintah daerah mulai melakukan pemantauan terhadap dinamika di desa-desa yang akan menggelar pemilihan. Aktivitas politik para bakal calon juga belum menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.
11: Untuk sementara ya, saya ini turun-turun pantau ini, masih ini saya lihat belum ada apa, biasanya kan setahun sebelum itu ya, di riak-riak itu ya lobby-lobby itu silaturahim para calon ini kan luar biasa. Tapi saya lihat ini kok adem ayem.
12: Menurutnya Pilkades yang menjadi ruang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat desa. Para calon diharapkan mampu menyampaikan gagasan dan program, bukan justru membangun persaingan yang berpotensi memecah hubungan sosial masyarakat. Arif juga mengingatkan seluruh calon dan pendukungnya agar tidak menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi. Setiap tahapan Pilkades memiliki aturan main yang harus dipatuhi bersama. Selain melakukan pemantauan politik, Pemkab Dompu saat ini juga mempersiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2027. DPMPD tengah menyelesaikan rancangan peraturan bupati tentang Pilkades dengan menyesuaikannya terhadap sejumlah regulasi terbaru termasuk peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Pemerintah juga mulai menyiapkan kebutuhan anggaran. DPMPD telah berkoordinasi dengan Bapeda dan BPKAD untuk memastikan pembiayaan Pilkades terhadap 23 desa dapat diakomodasi dalam APBD tahun 2027. Dengan persiapan regulasi, anggaran, dan pemantauan dinamika politik sejak dini, Pemkab Dompu berharap Pilkades serentak 2027 dapat berlangsung demokratis tanpa menimbulkan konflik yang mengganggu stabilitas daerah. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: 9 kabupaten di Nusa Tenggara Barat akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades serentak. Pesta demokrasi di tingkat desa ini memantik harapan warga agar seluruh tahapan pilkades dapat berlangsung aman, damai, dan demokratis, serta menghasilkan pimpinan yang mampu membawa perubahan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut komentar dari masyarakat.
13: Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Menajen Romdoni, asli Lombok Timur. Harapan dari kita untuk Pilkades ini terutama di keamanannya ya. Karena kita kan di masyarakat juga dari berbagai pilihan dan segala macamnya. Jadi dari keberagaman itu saya harapkan di Pilkades ini tuh aman, damai, tentunya suportif lah dari masing-masing calon, baik dari masing-masing calon maupun dari supporter, maksudnya dari pilihan
14: pendukung
13: gitu. Membahas klasifikasi mungkin tentang kades bagaimana yang cocok, apalagi di zaman ini kan yang serba teknologi segala macam, AI dan segala macamnya. Tentu kita harapkan kepala desa yang akan memimpin sebuah desa ini tentunya melek teknologi.
15: Perkenalkan, nama saya Pakih Azra Ramdana Maulana Anwar, saya asli dari Lotim. Harapan saya untuk Pilkades tahun ini ya, semoga pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu dapat lebih adil, jujur dalam mengelola sebuah desa. Ya, tidak adanya korupsi lah dari uang atau hal lainnya, biar bisa lebih berguna untuk desa. Ya, juga lebih mensejahterakan masyarakatnya.
16: Saya Gustiawan, saya berasal dari Bima. Di sini saya berharap untuk pemilihan kepala desa selanjutnya, untuk kepala desa selanjutnya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada warganya, memberikan solusi ketika ada permasalahan, pokoknya yang terbaik deh buat untuk selanjutnya. Bisa membantu warga yang kesusahan atau membangun layanan untuk warga-warga yang kesusahan dalam, misalnya dalam kesehatannya atau penanganannya. Nah, yang kedua pendidikannya, memberikan peluang pendaftaran KIP mungkin untuk generasi selanjutnya, kemungkinan kekurangan ekonominya.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Lombok Tengah terus memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan kondusif. Berbagai strategi khusus juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Lantas, seperti apa strategi yang disiapkan oleh DPMD Lombok Tengah untuk menjaga kondisivitas Pilkades? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktaripa bersama Kepala DPMD Lombok Tengah, Baik Murni.
17: Pilkades 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, bagaimana DPMD memastikan situasi di desa-desa tetap aman dan juga kondusif hingga sejauh ini, Bu Kadis?
18: Jadi kalau untuk tahapan saat ini kan sedang proses pendaftaran calon, pendaftaran bakal calon ya. Pendaftaran itu akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 2. Ya, tentu dalam hal ini kita tetap meningkatkan koordinasi ya, baik dengan aparat keamanan, kemudian dengan camat, dengan pemerintah desa, juga dengan panitia pemilihan kepala desa, bagaimana untuk supaya tetap bersama-sama menjaga situasi dan kondisi tetap aman. Sebelumnya juga sosialisasi kan sudah kita laksanakan, tetap kita sampaikan juga hal ini kan, ya.
17: Kalau BPD, mungkin kan BPD yang paling dekat dengan desa, itu gimana kita mengoptimalkan fungsi BPD saat ini?
18: Iya, jadi BPD kan selaku penanggung jawab sih dalam hal ini, untuk pelaksanaan di desa kan. Katakan BPD yang bertugas untuk mengangkat panitia, kemudian nanti melaporkan hasil dan seterusnya kan. BPD istilahnya sebagai yang bertanggung jawab lah dalam pelaksanaan. Nah, tentu kita juga tetap menghimbau kan kepada BPD ya. Jadi sebelumnya juga sudah kami sampaikan waktu itu yang BPD terpilih kan.
17: Ya. Bu Kadis, ternyata potensi konflik juga biasanya muncul karena adanya perbedaan pilihan itu sendiri. Nah, kita untuk mencegah itu bagaimana, khususnya perselisihan antar pendukung calon?
18: Iya. Kalau di kita mungkin menghimbau bahwa perbedaan dukungan itu jangan sampai kemudian ini membuat perpecahan kan. Memang hal yang biasa lah kalau perbedaan dukungan. Mudah-mudahan aja para pemilih di desa itu sudah baik ya ini hidup demokrasinya kan. Dan terkait dengan ini juga kan ada mekanisme pengaduan juga kan, kita siapkan di tim pengawas ketika ada permasalahan, dugaan pelanggaran ya silakan disampaikan ke tim pengawas di kecamatan.
17: Mekanisme penanganan yang disiapkan oleh DPMD jika nanti terjadi konflik ataupun ketegangan yang tidak kita inginkan, bagaimana, sedikit bisa digambarkan?
18: Begini, kalau terkait dengan pelaksanaan ya, tahapan Pilkades, kan ada mekanisme ketika terjadi misalnya ada pelanggaran kan, silakan disampaikan ke tim pengawas itu. Jadi jangan main hakim sendiri seperti itu. Nah, kalau mekanisme pengamanan ketika terjadi keributan ya tentu sudah disiapkan oleh pengamanan Pilkades, yaitu dari TNI Polri maupun Pol PP. Kita sudah berkoordinasi sih, ada di sudah disiapkan personil kan, sudah di artinya ditetapkan di mana titik kerawanannya, personil mungkin itu ditebalkan dan lain sebagainya.
17: Ya, mungkin pesan kita, Bu Kadis, baik itu kepada para calon kepala desa, kemudian juga ya, tim pendukung dan masyarakat kita secara
18: ya, betul, betul,
17: terakhir.
18: Ya. Tentu saya menghimbau terutama kepada para bakal calon ya, karena belum ada calon kan sedang mendaftar ya. Untuk mari melaksanakan proses demokrasi di desa ini dengan lebih dewasa kan, dengan damai kan seperti itu. Ini kan kita mau memilih pemimpin dengan pemimpin untuk menghasilkan pemimpin yang baik, mari kita laksanakan dengan cara-cara yang baik. Menjaga situasi dan kondisi dari perpecahan.
17: Ya. Terima kasih Bu Kadis waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Daerah dan kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagian hutan konservasi di wilayah Saot, Buun Sejati, dan juga Pakuan menjadi hutan lindung. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan. Muhammad Alwi melaporkan untuk Anda.
2: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktar itu, jadi wilayah pertahanan.
19: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesaut, Buun Sejati, dan Desa Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidupnya.
2: Nah, kita sudah ada kesepakatan, nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung sebagian ya, sebagian di bawah sana. Nah, artinya dengan proses itu berjalan, maka sekarang hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktar itu jadi wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi masyarakat harus jadi bagian dari pertahanan hutan.
19: Iqbal menegaskan, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, tiga kepala desa yakni Sesaut, Buun Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani dan masyarakat akan menyusun awik-awik.
2: Teman-teman sudah sepakat, nanti yang saya minta ke teman-teman dan sudah disepakati, disetujui, tiga kepala desa bersama Gapoktan dan masyarakat nanti akan menyusun awik-awik. Awik-awiknya ini bagaimana mengelola tempat itu dan bagaimana mereka terlibat dalam mengamankan zona merah yang tidak boleh disentuh-sentuh itu. Insyaallah, ini orang-orang baik semua, isinya teman-teman kita orang-orang baik semua.
19: Pemerintah Provinsi NTB berharap penyelesaian status kawasan, keterlibatan masyarakat, dan penguatan aturan adat dapat berjalan beriringan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat di sekitarnya tetap memperoleh manfaat ekonomi.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi keterbatasan armada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan di tengah meningkatnya potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan juga lahan. Sekretaris Damkar Lombok Utara, Erwin Rahadi, mengatakan saat ini pihaknya memiliki 8 armada yang ditempatkan di sejumlah pos pelayanan. Armada tersebut digunakan untuk menjangkau wilayah Kabupaten Lombok Utara yang memiliki karakter geografis beragam, termasuk kawasan perbukitan dan juga hutan. Saat ini pos Bayan terdapat 1 unit mobil pemadam, sementara pos Kayangan memiliki 2 unit, masing-masing 1 mobil pemadam dan 1 mobil suplai air.
20: Yang masih kurang yang pertama itu adalah dari armada yang kita punya. Kemudian peralatan-peralatan itu masih kurang kita. Kemudian dari personil itu sebenarnya satu armada itu ada 6 orang. Operatornya, kemudian ada supirnya, ada namanya nozzleman itu, kemudian ada yang untuk selangnya itu harus mereka ada 6, standarnya itu sebenarnya 6.
0: Erwin mengatakan Damkar tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal dengan armada yang tersedia. Setiap pos diminta bergerak lebih cepat setelah menerima laporan masyarakat, termasuk terhadap kejadian yang dinilai masih berskala kecil. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pendengar, meski telah dilakukan peletakan batu pertama di Desa Serading, Kecamatan Moyuhulu, lokasi hilirisasi ayam terintegrasi di Sumbawa berpindah. Randi Pratama melaporkan.
4: Kalau pertimbangannya silakan tanya di pusat.
21: Rencana pembangunan fasilitas hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami perubahan lokasi. Pemerintah pusat mengalihkan lokasi pembangunan dari Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir ke Desa Kereke, Kecamatan Untir Iwis. Lokasinya masih tetap berada di Kabupaten Sumbawa. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya membenarkan pengalihan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menyiapkan kerjasama pemanfaatan lahan milik Pemda Sumbawa di Desa Kereke. Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 8 hingga 10 hektar. Namun, pemerintah daerah belum dapat memastikan fasilitas yang akan dibangun karena desain proyek masih dalam tahap persiapan. Suharmaji menyebut PT Berdikari selaku pelaksana program tengah menyusun feasibility study atau FS serta detail engineering design atau DED. Sementara itu, lokasi awal di Desa Serading sebelumnya telah ditandai dengan peletakan batu pertama pada Februari lalu.
4: Kalau pertimbangannya silakan tanya di pusat. Kita kan menerima saja. Karena BUMN yang melaksanakan kegiatan. Kita enggak tahu sejauh itu. Yang penting PD Berdikari sudah berkunjung dan minta kita siapkan lahannya ini.
21: Pemindahan lokasi tersebut telah ditindaklanjuti PT Berdikari. Direktur operasional perusahaan itu juga telah meninjau langsung lahan di Desa Kereke. Pemerintah daerah kini masih menunggu hasil FS dan DED sebagai dasar penentuan rancangan dan tahapan pembangunan fasilitas HAT di lokasi baru.
0: Pelni Cabang Bima terus bekerja ekstra keras untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi penggunaan Pelni Mobile. Berikut laporan M. Sahrilin Rifait.
22: PT Pelayaran Nasional Pelni Cabang Bima terus bekerja ekstra keras untuk melakukan sosialisasi edukasi tentang bahaya penipuan online yang marak terjadi saat ini. Langkah itu diambil agar para calon penumpang atau masyarakat Bima, Dompu, Sumbawa yang menggunakan jasa transportasi laut bisa terhindar dari kejahatan cyber yang merajalela. Kepala Pelni Cabang Bima Budiarto mengungkapkan bahwa penipuan online atau pembelian tiket di berbagai platform media sosial kerap terjadi. Oleh karena itu, pihaknya sangat intens melakukan sosialisasi, edukasi, promosi kepada masyarakat umum. Poin penting yang dilaksanakan adalah menganjurkan kepada calon penumpang atau warga yang ada di Bima Dompu untuk mendownload aplikasi Pelni Mobile. Sosialisasi dan edukasi tentang aplikasi Pelni Mobile kerap dilakukan di loket kantor Pelni. Setiap calon penumpang yang datang membeli tiket, maka petugas akan mengajarkan cara-cara menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, Pelni Cabang Bima juga mempromosikan penggunaan aplikasi Pelni Mobile dengan memasang baliho di sejumlah titik yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya itu, Budiarto mengungkapkan bahwa pihaknya kerap memanfaatkan berbagai event atau kegiatan lokal seperti Rimpu Mantika untuk mempromosikan layanan tersebut. Budiarto menegaskan bahwa sosialisasi intens tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat mencari jadwal kapal, membeli tiket sesuai dengan harga, menghindari terjadinya penipuan, serta menekan travel yang menjual tiket tidak sesuai aturan.
23: Sehingga kebutuhan masyarakat akan tiket bisa dapat terjangkau tanpa melalui adanya bisnis percaloan, travel-travel yang tidak bertanggung jawab, ataupun penipuan lewat Facebook dan seterusnya. Ini nggak terjadi lagi gitu. Karena kasihan masyarakat kalau rencananya bepergian ternyata mereka mendapatkan tiket selisih harga yang gede ataupun tiket palsu, terutama yang jadi musuh kita sebetulnya karena masyarakat Bima mungkin lebih percaya pada Facebook.
22: Sekedar diketahui, Pelni Cabang Bima berjanji akan terus bekerja keras untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Ikatan Motor Indonesia atau IMNTB menargetkan sedikitnya 8.000 anggota komunitas otomotif hadir langsung menyaksikan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok. Ketua IMNTB Taufan Ardiansyah mengatakan target tersebut terdiri dari sekitar 2.000 anggota komunitas otomotif di NTB dan 6.000 anggota dari berbagai daerah di Indonesia. IMI NTB saat ini mulai berkoordinasi dengan IMI Pusat dan pengurus IMI di seluruh provinsi untuk mengajak komunitas otomotif menghadiri MotoGP 2026 di Mandalika.
1: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
0: Menurut Topan, keterlibatan ribuan komunitas otomotif merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP sekaligus upaya ikut memeriahkan ajang balap motor internasional tersebut. Selain itu, keharmonisan komunitas otomotif dari berbagai daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi antara IMI, pemerintah, komunitas otomotif, dan pihak terkait dalam menyukseskan MotoGP 2026 di Mandalika. Saudara pendengar, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Persiapan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat mulai memasuki tahap penting. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa, pada pagi ini pendengar Pro 1 RRI Mataram. Kita berbicara tentang eksistensi pemuda bersaing merebut kursi kepala desa. Topik yang sedang hangat, namun di balik itu ada berbagai pertanyaan. Mengapa kemudian anak-anak muda dicap atau diduga tertarik untuk berebut menjadi kepala desa? Bukankah di satu sisi bahwa ada isu politik menjadi hal yang kurang diminati oleh anak muda belakangan ini? Atau ada semacam pergeseran terkait keterlibatan dalam politik dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Apakah dari aspek kampanye atau mengadopsi digitalisasi dalam campaigns? Atau ada hal-hal lain yang dianggap bahwa politik merupakan regenerasi yang terlambat di Indonesia? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita mungkin pada pagi ini untuk narasumber nanti di sesi 2. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda atau mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelepon ke 0370 646521 atau di 0818 0205 6000. Silakan. Di samping dua hal atau tiga hal tersebut, tentu ada hal-hal lain yang Anda ketahui tentang Pilkades pada tahun 2026 ini, yang mana pada pagi ini eksistensinya diperebutkan oleh generasi muda. Benar atau tidak? Kalau kita melihat bahwa DPR sudah mengesahkan ya undang-undang desa yang menyangkut tentang masa jabatan kepala desa sejak 2024 lalu ya. Artinya ada pembatasan masa jabatan kepala desa, tetapi di satu sisi ada pembatasan tersebut sebenarnya adalah perpanjangan dari jabatan kepala desa ya, menjadi 8 tahun. Nah, nanti ada narasumber kita yang akan menyampaikan jawabannya terhadap atensi Anda di 0818 0205 6000, juga di 0370.

0: dengan menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Tadi merupakan faktor pendukung ya, bagi seseorang yang menjabat kepala desa. Tugasnya memang mengatur jalannya pemerintahan di desa, kemudian menata aset desa, kemudian mengelola anggaran, dan juga merupakan status sosial ya bagi seseorang mungkin untuk tertarik menjadi seorang kepala desa. Di samping itu ada regulasi yang kita ketahui bersama, kalau untuk dana desa tentu sudah cepat-cepat kita bisa dapat ya. Misal untuk tahun anggaran 2026 ini sudah ada landasan hukumnya ya, atau hal yang mengatur untuk bisa tetap akuntabel. Tetapi jabatan kepala desa pada saat ini memang sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Ada semacam amanat baru, semisal yang diatur oleh PMK nomor 15 tahun 2026, bahwa kepala desa juga bertanggung jawab terhadap program-program kepemimpinan nasional yang menyangkut tentang astacita, misalnya soal koperasi desa Merah Putih ya. Kalau lebih luas lagi, selain koperasi ada juga mensukseskan BLT, mensukseskan PKTD atau swadaya ya, pengelolaan yang proyek desa yang dilakukan secara swadaya, dan itu besaran persentasenya setengah dari anggaran desa harus memang dikelola dengan format tersebut. Ini kan menarik sekali kalau mendengar ini, mungkin Anda punya pendapat silakan. Kalau memang sudah diatur seperti itu, kenapa kemudian masih saja ada semacam pelatihan yang menyangkut soal anti korupsi dan sebagainya? Bukankah pengelolaan keuangan desa sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah, sehingga tinggal ditata kelola saja dengan sesuai aturan tersebut ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang masih membayangi sebenarnya agenda pilkada serentak di Indonesia tahun 2026 ini, yang dipengaruhi oleh masih adanya kekosongan jabatan, tapi ini kalau melihat ada di sebagian besar ada di Pulau Jawa ya. Nah, kemudian juga ada peraturan pemerintah yang mengamanatkan hal tersebut. Nah, bagaimana juga di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat maksud saya, kalau melihat jadwal pemilihan kepala desa pilkada serentak di NTB tahun 2026 berbeda-beda di setiap kabupaten ya, sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Semisal ada di Desember 2026 jumlahnya 77 desa di Lombok Barat dan tahapannya sudah dimulai bulan Agustus ini. Kemudian di Lombok Tengah di bulan Oktober nanti, dan itu sudah diputuskan juga dalam keputusan Bupati Lombok Tengah di tahun ini terkait dengan logistik misalnya dan sebagainya. Untuk Lombok Timur ada Januari 2027 yang rencananya bulan Februari, tetapi di Januari 2027 ya. Sumbawa Barat juga demikian, 21 desa yang tahapan awal sudah berjalan sejak awal tahun kemarin. Tahun ini bahkan ya, maksud saya. Sumbawa itu, Sumbawa Barat ada 19 desa yang menggelar pilkada serentak. 3 desa untuk sementara ini diisukan ya, atau diwacanakan untuk ditunda terlebih dahulu. Menarik, saya rasa nanti kita akan bahas. Jika Anda belum punya pendapat di sesi pertama ini, Anda bisa bergabung nanti di sesi 2, meski lebih banyak nanti menggali perspektif atas jawaban dari narasumber ya. Dan saya mengajak Anda untuk bisa menyimak terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut sambil kita menuju warta berita dari Jakarta. Dan saya sekaligus juga mengajak Anda untuk menyimak hal tersebut. Dan nanti kita bergabung di 8.30 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat